0: Irawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya Sasar Tijab yang berlangsung kemarin.
1: Di situasi dari semenjelangkan dan kemudian membuat Bapak Presiden pusingan dan keberanian-keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau keputusan yang diterbitkan jalan atau saya berusaha kepada sambutin biar saya. Kepentingan negara dan bangsa tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan sebagai sedikit, kemudian selalu ada dan mengganggu program Presiden saya selesaikan karena kita paham bahwa beliau memiliki program cita-cita dan program prioritas dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga berbagai macam program.
0: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
2: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas Presiden, program pembiayaan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada tujuannya atau tidak bisa diselesaikan, maka
0: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
6: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
5: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar dan bensin itu di harga tetap tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
6: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
5: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada. Dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
6: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan, penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
4: Ini sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
6: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
7: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat stimulus ya. Stimulus, ya, beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN NTP.
6: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
8: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
9: Nah, saya sebagai konsumen sih yang penting harga stabil dan stoknya aman ya, Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
10: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial.
12: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
11: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 USD kepada Kusafi. Saudara saksi,
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Puat Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar $100.000 Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
14: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
11: Saudara Agus Syafi'i menyampaikan nggak keperluan angka 100.000 USD tersebut untuk apa?
14: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
11: Untuk apa? Di belakangan hari disampaikan untuk apa?
14: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafi'i menyampaikan ini untuk pansus.
13: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Buat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
15: Terjadi selisih, dikembalikan kah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
16: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
15: Tidak ada ya?
13: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3 yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2. Menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Adi akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Adi, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dan demikian. Dan dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak

0: agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, selamat pagi, semangat Selasa. Saudara, kita hadir kembali untuk segmen ketiga rangkaian Bogor pagi ini. Kita lanjutkan kembali di hari ke-6 di bulan Oktober tahun 2026 ya. Kabar semoga sehat selalu ya. Dan selamat pagi untuk Anda yang berbahagia. Setelah malam yang cukup penuh drama, akhirnya kita angkat piala juga. Bayangin 30 tahun tetap ngebahas euforia kemenangan timnas atas Thailand, saudara pendengar, di apa namanya, di final ya FIFA ASEAN Cup, saudara pendengar, yang tentu membuat kita juga hari ini moodnya jadi lebih prima ya. Yang lagi dalam perjalanan ya, semoga tepat waktu sampai tujuan ya, dan melaksanakan semua agenda di sepanjang hari ini semoga dimudahkan dan juga dilancarkan selalu. Dan masih bicara mengenai timnas Garuda, saudara, yang tentu bukan cuma trofi yang kita dapat, tapi ranking FIFA Garuda juga ikut terangkat. Dan ada cerita menarik nih di balik hitung-hitungannya, karena dalam perhitungan ranking FIFA, pertandingan yang berakhir lewat adu penalti ternyata nggak dihitung sebagai kemenangan penuh ya. Meskipun Indonesia akhirnya menang dan mengangkat trofi, untuk kalkulasi ranking FIFA yang digunakan adalah hasil pertandingan setelah 120 menit. Dan hasilnya Indonesia 2, Thailand juga 2. Dari laga final, Indonesia menambah tambahan 3,35 poin. Koleksi kita yang sebelumnya 1163,15 poin sekarang berubah menjadi 1166,50 poin dalam perhitungan sementara. Dan tambahan 3,35 poin ini juga cukup oke. Kenapa? Karena Indonesia sekarang berada di posisi ke-117 dunia ya di perhitungan sementara. Dan yang bikin kita mungkin makin penasaran, Garuda cuma terpisah 0,15 poin dari Kazakhstan yang berada di posisi ke-116 ya. Jadi jaraknya tipis banget, cuma 1/5 poin kurang dikit ya. Sementara Thailand saat ini berada di posisi ke-93 dunia, saudara. Jadi kalau kita bicara ranking, memang jarak Indonesia dan Thailand masih cukup jauh. Tapi yang pasti semalam kita sudah dapat tropinya. Dan hari ini kita punya tambahan poinnya. Sekarang tinggal menunggu pembaharuan resmi ranking FIFA, karena perhitungan yang kita obrolin pagi ini masih sementara ya. Kalau kemarin kita merayakan kemenangan di lapangan, dan hari ini boleh lihat satu lagi hasilnya di papan ranking ya. King Indo sudah jadi King ASEAN, dan Garuda pelan-pelan terus naik mengudara, saudara. Seperti kita, sekali di udara, tetap di udara tentu saja, oke? Masih banyak rangkaian informasi lainnya terus menemani aktivitas pagi Anda di Bogor pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Memainkan lagu Gelora Asmara saudara untuk Anda versi Keljo kali ini mendekati pukul 8 pagi ya. Yang baru tiba di tempat aktivitasnya kembali bersiap ya dengan semangat pagi dulu. Seruputan kopi paginya jangan lupa ya untuk menjaga fokus kita. Karena mungkin semalam agak sedikit larut ya tidurnya. Tapi seneng ya masih kebawa sampai saat ini saudara. Ada sesuatu yang tampaknya terbawa juga. Bukan terbawa suasana tapi terbawa angin pendengar. Kalau kita bicara karhutla ya. Yang terbayang mungkin asap, langit yang mulai berkabut atau jarak pandang yang menurun. Dan itu terjadi terutama di daerah Kalimantan dan kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita di sana ya. Tapi ternyata persoalan ini bisa lebih jauh dari itu. Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia di tahun 2026 terindikasi bisa terbawa angin melintasi batas negara dan mempengaruhi sejumlah wilayah di Asia Tenggara. Temuan awal ini datang dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer atau PRIMA, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, yang dipantau adalah penyebaran PM2.5, saudara. Jadi PM2.5 ini bukan sekedar asap yang kelihatan mata, merupakan partikel polutan yang ukurannya sangat kecil, sehingga bisa masuk jauh ke dalam saluran pernapasan kita. Dan ketika partikel ini terbawa angin melintasi batas negara, muncullah yang disebut polusi lintas batas atau transboundary PM2.5 ya. Peneliti BRIN menggunakan model atmosfer WRF CHEM untuk melihat bagaimana polutan tersebut bergerak. Dan data emisi kebakaran digabungkan dengan data penginderaan jauh termasuk dari satelit Sentinel dan juga MODIS, saudara. Dan hasil simulasi awal menunjukkan jika arah dan kecepatan angin menjadi faktor penting dalam menentukan kemana PM2.5 itu terbawa. Di bulan lalu ya, pola angin dominan dari Tenggara kemudian berbelok ke arah timur laut setelah melewati ekuator. Dan kondisi inilah yang memungkinkan partikel dari sumber kebakaran di Indonesia terbawa jauh menuju wilayah Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, hingga Filipina serta Thailand. Sementara di Indonesia sendiri, simulasi menunjukkan konsentrasi PM2.5 yang tinggi di sejumlah wilayah sumber ya, terutama Kalimantan, Sumatera, dan juga Papua, bahkan beberapa lokasi dekat sumber kebakaran. Angka hasil simulasi itu pun bisa nembus 7.500 mikrogram per meter kubik, saudara pendengar ya. Dan ini angka yang sangat besar ya, dan catatannya tentu ditegaskan oleh peneliti bahwa hasil ini masih dalam tahap pengembangan, belum divalidasi secara menyeluruh dengan data pengamatan lapangan. Artinya angka yang disebutkan di simulasi ini belum boleh langsung dianggap sebagai ukuran kualitas udara aktual di setiap lokasi. Namun ini menjadi kewaspadaan bagi kita bahwa pesannya tentu tidak membuat kita panik, tapi lebih sadar bahwa asap karhutla bukan hanya soal apa yang kita lihat di depan mata. Ada partikel sangat kecil yang bisa terbawa angin, bergerak jauh, bahkan melintasi batas negara, saudara pendengar ya. Jangan lupa juga kesehatan, pakai masker ya jika diperlukan tentu saja, apalagi kondisi cuaca yang tentu membuat kita juga harus menjaga kondisi keadaan tubuh kita, saudara. Tetap semangat bersama kami.

Kami undang Anda untuk menyimak satu segmen yang senantiasa Anda senantiasa kami mengajak Anda untuk bernostalgia dengan komposisi lagu-lagu tematik ya. Setiap Senin sampai dengan Minggu di Bogor malam ini kita punya ruang rindu, saudara. Sementara untuk mengakomodir segala aspirasi yang ingin Anda sampaikan, saudara, terkait tentang pelayanan publik mungkin, atau pernah mengalami masalah dalam urusan pelayanan publik tadi. Ada juga jalan di lingkungan Anda yang terlihat rusak, belum juga diperbaiki. Mungkin ada kendala administrasi kependudukan, ataupun persoalan di layanan kesehatan, pendidikan, dan juga berbagai urusan publik lainnya, saudara, yang kadang sudah mengadu tapi bingung harus menyampaikannya kemana. Dan disinilah program Halo RRI hadir, bukan sekedar tempat untuk curhat, tapi menjadi ruang akuntabilitas publik ya, di mana keluhan disampaikan, kami verifikasi, kemudian kami hubungkan dengan pihak terkait untuk kita dorong bersama supaya ada tindak lanjut serta kejelasan hasilnya, saudara pendengar ya. Jadi suara yang Anda sampaikan tentu akan ada upaya untuk memastikan suara itu sampai kepada pihak yang berwenang ya. Jadi kalau ada persoalan pelayanan di sekitar Anda, jangan dipendam sendiri, sampaikan melalui program Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda bisa berpartisipasi melalui layanan telepon di 0251 8312 450, kemudian berkirim pesan di WhatsApp maupun voice note, nomornya adalah 0815x4200, atau juga memanfaatkan live chat yang ada di aplikasi RRI Digital, saudara pendengar ya. Halo RRI adalah ruang untuk Anda bersuara dan bersama-sama mencari solusi, pendengar. Setelah ini kita akan beralih untuk menghadirkan segmen berikutnya. Dialog Asta Cita Bogor pagi ini akan hadir sesaat lagi, saudara pendengar. Kita akan bahas ya satu topik yang dirasa relate dengan kondisi cuaca akhir-akhir ini, hujan deras di Bogor, apa yang perlu diwaspadai. Untuk itu tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Bogor.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi, tibalah kita untuk menghadirkan segmen lainnya dalam dialog Asta Cita Bogor pagi ini, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Pendengar, kita akan mengangkat satu topik yang tampaknya dekat juga dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi warga Bogor yang sudah sangat akrab dengan julukan kota hujan ya. Kita bicara tentang hujan deras di Bogor, apa yang perlu diwaspadai. Kita tahu hujan juga merupakan anugerah, tapi ketika turun dengan intensitas tinggi, apalagi dalam waktu yang cukup singkat, dampaknya tidak perlu kita antisipasi bersama. Tapi jika intensitasnya tinggi, kemudian berlangsung cukup lama, tentu menghadirkan genangan, banjir, longsor, pohon tumbang hingga gangguan aktivitas masyarakat bisa saja terjadi ketika curah hujan tinggi bertemu dengan kondisi lingkungan yang rentan. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi dengan cuaca kita? Apakah hujan deras yang kita rasakan merupakan pola cuaca yang normal atau ada faktor lain yang perlu menjadi perhatian pendengar? Dan tentu selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahasnya dari dua sisi. Dari sisi informasi cuaca dan juga prediksi, kita akan mendengarkan penjelasan dari BMKG, sementara dari sisi mitigasi serta penanganan di lapangan, kita juga akan mendengarkan langsung dari BPBD Kota Bogor, pendengar. Dan untuk sesi pembuka, kita telah terhubung bersama forecaster atau prakirawan BMKG, ada Ibu Mirnawati Zulaya SSI. Kita sapa, assalamualaikum, selamat pagi Ibu Mirna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak.
0: Kabar sehat di sana ya Bu Mirna ya?
1: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bogor pagi ini Bu Mirna. Kita mulai dari kondisi yang paling banyak dirasakan masyarakat, karena beberapa hari terakhir hujan dengan intensitas cukup tinggi juga terasa di sejumlah wilayah Bogor. Nah, apakah kondisi ini masih dalam karakteristik cuaca Bogor atau ada dinamika atmosfer tertentu yang sedang terjadi? Bagaimana BMKG melihat kondisi cuaca Bogor belakangan ini Bu Mirna?
1: Iya Pak, terima kasih. Kalau kita melihat karakteristik iklimnya, Bogor itu kan memang merupakan salah satu wilayah yang memiliki curah hujan relatif tinggi ya Pak. Mm-hmm. Bahkan sebagian besar wilayah Bogor itu masuk ke dalam zona musim atau biasa kami sebut ZOM, yang bertipe satu musim, yaitu wilayah yang secara klimatologis itu tidak memiliki periode musim kemarau yang tegas.
0: Okay.
1: Jadi tidak kelihatan secara tegas kapan dimulainya dan kapan berakhirnya gitu, karena walaupun masuk ke dalam musim kemarau secara umum di Indonesia, Bogor itu masih dapat terjadi hujan sepanjang tahun. Nah, untuk faktor lainnya yang bisa mempengaruhi peningkatan curah hujan di Bogor itu di antaranya adalah kelembapan relatif atau kelembapan yang biasa saudara-saudara rasakan gitu. Mm-hmm. Nah, itu biasanya di Jawa Barat itu kita berada di rentang 50% hingga 95%. Jadi walaupun misalnya dibilang pada kondisi sehari-hari itu kita masih merasakan gerah, yeah, bukan panas yang kering tapi panas yang gerah. Nah, itu kelembapannya berarti tinggi. Mm-hmm. Nah, kemudian ada labilitas atmosfer di Bogor sendiri itu bervariasi, kategori sedang hingga kuat. Nah, itu untuk RH dan kelabilitas itulah yang mengindikasikan potensi terbentuknya awan konvektif pada skala lokal. Mm-hmm. Oleh karena itu, dalam beberapa pekan terakhir ini, walaupun misalnya daerah lain masih musim kemarau, di Bogor kita masih bisa menjumpai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.
0: Oke. Okay. Itu yang tentu membuat kita terkadang melihat langit yang sebelumnya terlihat biasa saja, tapi gak lama kemudian hujan turun dengan sangat deras, bahkan durasinya gak selalu panjang, tapi intensitasnya tinggi ya begitu Bu Mirna.
1: Betul.
0: Yang ternyata ada proses atmosfer yang terjadi di balik fenomena tersebut. Nah, hal lain yang mungkin menyebabkan hujan di Kota Bogor dan sekitarnya bisa turun dengan intensitas tinggi dalam waktu yang relatif singkat, dan apakah masyarakat itu bisa mengenali tanda-tanda awal sebelum hujan lebat terjadi, Bu Mirna?
1: Nah, untuk tadi terkait hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu yang relatif singkat, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa di Bogor kan kelembapannya cenderung tinggi ya, terus labilitasnya bervariasi dari kategori sedang hingga kuat, sehingga terbentuk awan konvektif di skala lokal. Yeah. Nah, awan konvektif ini tuh terbentuk ketika udara yang hangat dan lembab naik dengan cepat dan membentuk awan hujan yang tinggi atau biasa kami sebut awan cumulonimbus, awan sibi. Nah, kondisi Bogor ini juga mendukung proses tersebut karena secara geografis kan Bapak Ibu dapat ketahui bahwa wilayah Bogor itu dikelilingi atau topografinya itu kompleks, dekat dengan kawasan pegunungan. Sedangkan di tengah-tengah kita ada kawasan perkotaan. Jadi itulah yang sangat mendukung proses konvektif tadi gitu. Ketika udara lembab bertemu dengan kondisi atmosfer yang labil, terus mendapat pengaruh topografi, nah pertumbuhan awan hujan itu dapat berlangsung dengan cepat. Akibatnya ya tadi, hujan bisa bersifat lokal, intens, tapi durasinya relatif singkat. Jadi nggak selalu misalnya hujan turun merata sepanjang hari, nggak selalu tuh kan. Bisa aja kan misalnya satu wilayah mengalami hujan sangat deras dalam waktu 1-2 jam, sementara wilayah sekitarnya itu bisa jadi hanya mengalami hujan ringan atau bahkan tidak turun hujan gitu.
0: Oke. Dan ketika intensitas hujan meningkat, tentu yang perlu diwaspadai dari sisi lainnya adalah risiko yang bisa merembet ke berbagai dampak begitu ya. Dari genangan, betul, banjir ataupun longsor sampai pohon tumbang juga beberapa kali terjadi di beberapa daerah Kota Bogor. Kita perlu membedakan juga antara hujan lebat dan potensi bahaya yang mengikutinya begitu Bu Mirna. Namun sejauh mana kondisi cuaca seperti ini bisa memicu bencana hidrometeorologi di Kota Bogor? Kemudian faktor apa juga yang membuat satu wilayah itu lebih rentan dibandingkan wilayah lainnya?
1: Nah, untuk tadi yang hujan dengan intensitas tinggi itu tentunya perlu kita waspadai bersama karena seperti yang Bapak sebutkan itu dapat meningkatkan resiko bencana hidrometeorologi, terutama apabila hujan turun dalam waktu singkat dengan intensitas yang tinggi. Tadi dampaknya berupa genangan atau banjir lokal, longsor di wilayah yang memiliki lereng misalnya, atau pohon tumbang apabila terjadi hujan yang disertai dengan angin kencang. Nah, untuk selain intensitas hujan, kondisi lingkungan beberapa hari sebelumnya itu juga berpengaruh, Pak. Misalnya nih, apabila satu wilayah sudah menerima hujan beberapa kali atau dalam beberapa hari, walaupun misalnya hujannya cuma sebentar-sebentar gitu, tapi dia sudah menerima hujan beberapa hari atau misalnya sehari beberapa kali dengan intensitas yang deras tapi bentar-bentar aja gitu. Nah, itu tuh bisa membuat tanah menjadi lebih jenuh. Artinya kandungan airnya banyak yang tertampung di tanah, sehingga ketika kembali terjadi hujan yang deras, nah potensi limpasan permukaan ataupun biasa kita sebut longsor itu dapat meningkat, Pak. Karena itu masyarakat tuh nggak cuman harus melihat oh hari ini hujan deras banget atau enggak, tapi bisa juga memperhatikan peringatan dini cuaca untuk beberapa hari terakhir gitu. Misalnya, oh 3 hari ke depan akan hujan berturut-turut nih, atau hujan diperkirakan akan hujan lebat berturut-turut. Nah, itu potensi yang akan terjadi akan seperti itu. Misalnya, perlu diwaspadai untuk terjadinya genangan, banjir, atau bisa jadi longsor, pohon tumbang misalnya. Karena kan tadi tanahnya jenuh, ketika dapat hujan deras ataupun pakai angin lagi disertai angin, nah itu akan bisa terjadi bencana hidrometeorologi gitu, Pak.
0: Betul, ini bisa menjadi pedoman untuk Anda yang beraktivitas atau bekerja di luar ruangan, ada yang beraktivitas juga di jalan, belum lagi anak-anak sekolah ya. Ada juga masyarakat yang tinggal di wilayah dengan kontur maupun kondisi lingkungan yang rentan. Sekalian aja Bu Mirna, mungkin bisa disampaikan bagaimana potensi cuaca Bogor dalam beberapa hari ke depan begitu, apakah hujan dengan intensitas tinggi ini masih berpeluang terjadi?
1: Oke, Pak. Dalam satu minggu ke depan, fenomena atmosfer diperkirakan masih mempengaruhi potensi pertumbuhan awan konvektif di sebagian wilayah Jawa Barat pada awal pekan ini. Namun untuk peluang hujannya cenderung menurun secara signifikan menjelang akhir pekan. Nah, untuk skala global sendiri, dinamika atmosfer itu menunjukkan indeks ENSO itu terpantau pada nilai positif 2,72 yang mengindikasikan kondisi El Nino yang sedang terjadi masih di kategori sangat kuat, ditambah fase IOD positif dan tren menguatnya monsun Australia itu berpotensi membatasi suplai air. Jadi secara garis besar, secara global, sebenarnya kita masih, Indonesia ini umumnya masih di posisi musim kemarau. Tapi ya itu tadi, karena Bogor itu unik ya, kita punya labilitas atmosfer yang kuat, RH-nya tinggi, topografinya menunjang. Nah, itulah makanya Bogor untuk 3 hari ke depan ini masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang.
0: Iya.
1: Nah, potensi hujannya biasanya terjadi di siang hingga sore atau menjelang malam hari.
0: Iya. Karena kotanya unik, warganya juga harus cerdik ya untuk mensiasati
1: Betul.
0: Kondisi cuaca. Karena prediksi cuaca yang tadi disampaikan oleh Bu Mirna ini bisa menjadi informasi yang bisa diubah menjadi tindakan. Ketika ada peringatan dini, masyarakat juga tidak hanya tahu, tapi juga tahu apa yang harus dilakukan. Bu Mirna, sebagai penutup, pesan BMKG kepada masyarakat Bogor agar tetap waspada, namun tetap tenang begitu untuk menghadapi kondisi cuaca beberapa waktu ke depan. Disilakan Bu Mirna.
1: Sama seperti Bapak tadi barusan, pesan kami kepada masyarakat Bogor adalah tetap waspada tetapi tidak perlu panik. Mengingat kita karakteristik Bogor yang memang memiliki curah hujan tinggi dan sebagian besar wilayahnya berada pada zona dengan pola hujan sepanjang tahun, hujan dapat terjadi kapan saja. Yang perlu menjadi perhatian adalah ketika hujan turun dengan intensitas yang tinggi, terutama jika disertai petir dan angin kencang. Nah, masyarakat dapat melakukan langkah sederhana nih Bapak Ibu, seperti memantau informasi dan peringatan dini BMKG misalnya sebelum beraktivitas. Terus kalau misalnya sedang beraktivitas di luar ruangan, harapannya dapat menghindari berteduh di bawah pohon saat hujan terjadi atau di saat hujan disertai angin atau petir, dan segera menjauh dari lokasi yang berpotensi terjadi longsor maupun genangan. Nah, yang tidak kalah penting juga masyarakat diharapkan segera melaporkan atau mengantisipasi kondisi lingkungan yang berpotensi membahayakan. Karena kembali lagi, kesiapsiagaan masyarakat itu menjadi bagian penting dalam mengurangi resiko bencana hidrometeorologi itu sendiri. Gitu, Pak.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu Mirna atas penjelasannya. Kita jadi mendapat gambaran nih dan juga paham cuaca bukannya soal tahu kapan hujan turun, tapi juga memahami potensi risiko yang mungkin muncul begitu ya. Forecaster Perakiraan BMKG Ibu Mirna Wati Zulaiha, sekali lagi terima kasih atas kesediaannya untuk bisa bergabung di Dialog Asta Cita untuk pagi ini. Salam untuk teman-teman di sana ya, Bu ya. Salam sehat selalu.
1: Siapa?
0: Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam, terima kasih.
0: Demikian tadi saudara pendengar, sesi pembuka, sesi pertama kita bahas ya mengenai hujan deras di Bogor. Apa yang perlu diwaspadai begitu ya. Setelah tadi kita mendapat penjelasan ya dari sisi yang dekat dengan kondisi di lapangan ya, maupun perakiraan cuaca yang tentu kita harus pahami juga bagaimana potensi risiko yang pada akhirnya menjadi bagian dari pola musim hujan. Ketika hujan deras terjadi, apa saja kejadian yang sudah ditangani BPBD Kota Bogor, wilayah mana juga yang perlu mendapat perhatian lebih, dan apa yang bisa dilakukan masyarakat sebelum petugas datang. Nanti kita akan bahas ya bersama Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Bapak Dimas Tiko Prahadi Sasongko, untuk sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami Dialog Asta Cita Bogor pagi ini. Sesaat lagi akan kembali.

Indonesia menyimpan potensi bencana yang beragam, mulai dari banjir, longsor, gempa, hingga angin kencang yang bisa datang kapan saja. Sebagai mitigasi menghadapi bencana, kita perlu menyiapkan tas siaga bencana. Tujuannya, sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat yang aman. Lalu, apa saja isi dari tas bencana ini? Anda bisa membawa surat-surat penting seperti ijazah atau surat tanah, obat-obatan pribadi dan P3K, makanan tahan lama seperti mie instan atau biskuit. Bawa juga alat penerangan seperti senter atau lilin, serta peluit untuk meminta tolong saat darurat.

0: Dengar, membahas topik yang sangat relevan dengan kondisi belakangan ini. Hujan deras di Bogor, apa yang perlu diwaspadai? Setelah tadi di sesi pembuka, kita mendengarkan penjelasan dari BMKG mengenai dinamika cuaca. Sekarang kita turunkan pembahasan ke level yang lebih praktis, karena pada akhirnya yang paling penting adalah keselamatan masyarakat. Sudah hadir bersama kami Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Bapak Dimas Tiko Prahadi Sasongko, SSTP MKESOS. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Dimas.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Kang Nasrullah.
0: Terima kasih, salam sehat, salam tangguh juga. Hatur nuhun sudah bergabung bersama kami Pak Dimas.
1: Siap.
0: Pak Dimas, langsung saja, dalam beberapa pekan terakhir masyarakat Bogor juga mendapat informasi tentang berbagai kejadian yang muncul begitu setelah hujan deras nih. Ini bagaimana perkembangan kejadian bencana di Kota Bogor, Pak Dimas, sejak September mungkin hingga awal Oktober ini? Apakah ada kecenderungan peningkatan kejadian seiring dengan meningkatnya intensitas hujan, Pak Dimas?
1: Oke, makasih Kang Nasrullah. Warga Bogor, dapat kami informasikan bahwa berdasarkan infografis yang kami punya, dari mulai awal tahun sampai dengan 5 Oktober, tercatatkan 629 laporan kejadian masuk ke kami. Nah, itu didominasi oleh dampak dari cuaca ekstrim. Untuk wilayah terdampak yang paling tinggi adalah wilayah Bogor Barat, disusul Bogor Selatan, dan disusul oleh wilayah Kecamatan Tanah Sareal. Nah, kalau tadi menyimak dua bulan terakhir ya, mungkin ya, dari mulai September sampai dengan Oktober, memang betul ada peningkatan yang cukup signifikan, di mana di bulan September itu kami catatkan 51 laporan kejadian, di mana diantaranya 38 laporan kejadian yang ditangani itu merupakan dampak dari cuaca ekstrim. Yeah. Sedangkan di bulan Oktober, tapi kan Oktobernya baru sampai dengan tanggal 5 ya, Kang ya, itu di 15 kejadian, di mana 11 diantaranya adalah dampak dari cuaca ekstrim. Seperti itu kurang lebih kalau kita berbicara terkait dengan infografis yang ada di Kota Hujan, Kota Bogor, kurang lebih seperti itu Kang Nasrullah.
0: Ya, tidak setiap hujan deras kemudian otomatis menjadi bencana, tentu ada faktor lingkungan, kondisi drainase, atau bahkan kondisi tanah, dan juga topografi lainnya yang tentu membuat kesiapan masyarakat juga turut menentukan besar kecilnya risiko begitu ya Pak Dimas. Dari evaluasi BPBD ini, apa yang biasanya membuat hujan deras itu kemudian berkembang menjadi banjir, longsor, atau bahkan pohon tumbang? Apakah ada tanda-tanda yang bisa dikenali masyarakat sebelum kondisinya menjadi lebih berbahaya Pak Dimas?
1: Betul. Jadi tentunya prinsipnya di dalam tata kelola penanggulangan bencana adalah pertama, kenali potensinya, kurangi risikonya. Jadi kita mengenali dulu potensinya seperti apa, lalu kita kurangi risikonya. Nah, kalau tadi disampaikan faktor-faktor pemicunya apa yang sekiranya menjadi berkembang atau berpotensi menjadi sebuah bencana. Karena kan kalau bencana gini kan, mengganggu kehidupan dan penghidupan. Yeah. Nah, itu yang dikatakan dengan bencana. Contoh begini, faktor pemicu banjir. Biasanya disebabkan oleh tingginya intensitas curah hujan, namun berlangsung cukup lama. Dan kemudian tadi, seperti yang Kang Nasrullah sampaikan, ditambah oleh hambatan-hambatan samping, yaitu seperti sistem drainase yang tersumbat oleh sampah, sedimentasi penumpukan, gitu, sehingga tidak menutup air yang masuk, melimpas itu ke jalan dan mungkin pemukiman warga. Nah, itu kalau kita bicara banjir. Nah, kalau kita bicara pemicu longsor, salah satunya adalah struktur tanah pada kontur tebing dan lereng yang labil dan jenuh air setelah diguyur hujan deras secara terus-menerus. Terutama di kawasan, ya kalau kita lihat beberapa kejadian terjadinya itu di kawasan daerah bantaran sungai atau tebing pemukiman. Nah, yang paling tadi seperti yang infografis awal kami sampaikan terkait dengan dampak dari cuaca ekstrim. Dampak dari cuaca ekstrim itu ada pohon tumbang, atap ambruk, dan bangunan roboh. Itu merupakan bagian dari dampak cuaca ekstrim. Nah, itu seringkali dipicu dari kombinasi curah hujannya cukup tinggi, berlangsung lama, disertai angin kencang. Dan Kalau kita

0: cara terkait dengan kondisi pohon gitu. Mungkin pohonnya juga kondisi fisik pohonnya itu sudah rapuh, berlubang, atau akarnya juga sudah tidak kuat mencengkram ke tanah. Nah, itu makanya kenapa kita perlu kenali dulu potensinya, baru kita kurangi resikonya. Jadi ini sangat penting kita melihat dulu potensi bencana ini tuh apa sih kira-kira yang menjadi penyebabnya. Kurang lebih seperti itu, Kang Asrul.
1: Oke, ini ada satu pertanyaan yang tampaknya relate juga dari pendengar kami. Semoga bisa langsung direspon oleh Pak Dimas ya. Kaitan dengan ketika bencana terjadi, kita sering berpikir bahwa petugas akan datang kemudian menolong, tapi dalam kondisi darurat petugas juga tidak mungkin berada di semua lokasi pada waktu yang sama begitu. Ada yang bertanya apa saja yang seharusnya sudah disiapkan setiap keluarga di rumah sebelum hujan deras terjadi. Apakah perlu menyiapkan tas siaga, dokumen penting, obat-obatan atau kebutuhan lainnya? Dari perspektif BPBD, seperti apa kesiapsiagaan keluarga yang ideal? Silakan Pak Dimas.
0: Oke, pertama begini, BPBD tidak bekerja sendiri, Kang. Tentunya BPBD bekerja secara pentahelix. Pentahelix artinya kita juga dibantu oleh beberapa stakeholder terkait. Pertama, kalau kita bicara unsur pemerintahan, ada unsur terkecil di wilayah adalah rekan-rekan RT, RW, dan teman-teman kelurahan. Di beberapa wilayah Kota Bogor, itu sudah terbentuk yang namanya Kelurahan Tangguh Bencana. Jadi diharapkan dengan terbentuknya Kelurahan Tangguh Bencana ini menjadi bagian fast respon. Nah, selain fast respon, bisa menjadi satu first responder. Betul yang disampaikan, tentunya kan dengan segala keterbatasan, ya kan ya, personil kami, TSC kami hanya sekitar 40 orang. Nah, kami berharap dengan adanya akselerasi dari teman-teman di wilayah, ini menjadi satu sumbu penguat bagi kami. Ketika kami belum datang, tapi bisa dilakukan penanganan awal terlebih dahulu. Nah, menarik tadi yang Kang Nasrullah sampaikan, perlu nggak, Kang, kita siapkan yang namanya tas siaga. Kan sedia payung sebelum hujan. Ada lirik lagu ya, Kang. Ada lirik lagu, sedia payung sebelum hujan. Tentunya kita berdoa bersama, Kota Bogor selalu dilindungi dan dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Tentunya. Tapi yang namanya kesiapsiagaan itu mutlak. Sederhana kalau kita berbicara tas siaga, perlu kan ketika terjadi satu kondisi kedaruratan yang memerlukan kita langsung keluar dari sebuah lokasi menuju titik kumpul ataupun apapun itu. Ya, nggak perlu semua dibawa, makanya perlu yang namanya tas siaga. Setidaknya dokumen penting, barang berharga, P3K, cadangan makanan, senter. Apa yang sekiranya menjadi kebutuhan prioritas yang bisa diamankan, yang bisa dimanfaatkan dulu, itu segera disiapkan. Nah, ya kita berharap tas siaganya nggak keluar ya, Kang ya. Kita nggak berharap itu. Tapi kesiapsiagaan itu penting. Nah, ini pun penting kami sampaikan kepada warga masyarakat. Ketika terjadi satu bencana, silakan untuk segera menghubungi call center BPBD Kota Bogor. Jadi sudah ada call centernya. Tadi saya katakan, insya Allah moal hariwang di Kota Bogor mah bahasa Sundana. Karena setiap potensi kebencanaan, penanganan bencana di wilayah Kota Bogor ini bekerja secara proaktif dan betul-betul saling mendukung. Jadi moal hariwang insya Allah. Insya Allah moal hariwang.
1: Karena mitigasi bencana pada dasarnya bukan pekerjaan satu pihak, semuanya juga bersinergi begitu, dan tentu ada masyarakat sebagai gugus terdepan di lingkungannya masing-masing. Sebelum kita akhiri perbincangan Pak Dimas, dengan potensi hujan deras yang masih ada, himbauan BPBD Kota Bogor kepada masyarakat khususnya warga nih yang tinggal di wilayah rawan banjir, rawan longsor maupun pohon tumbang. Silakan Pak Dimas.
0: Oke, tentunya yang pertama kepada warga Kota Bogor khususnya, warga Bogor pada umumnya. Pertama, ketika menemukan atau mendapati sebuah kondisi darurat, tetap tenang namun waspada. Tenang dulu, Kang. Tenang namun waspada. Nah, yang kedua, apa yang perlu dilakukan? Segera melapor kepada call center BPBD ataupun call center kedaruratan yang ada di wilayah Kota Bogor. Nah, itu penting karena apa? Karena yang namanya first responder, laporan awal ini menentukan penanganan lanjutannya seperti apa. Nah, itu yang perlu kami sampaikan ke warga. Terus kedua, terkait dengan tadi potensi banjir, karena kalau banjir di Kota Bogor bukan banjir bandang ya, Kang ya. Lebih kepada banjir limpasan atau banjir lintasan. Pertama, perlu memperkuat yang namanya gotong royong menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, gak ada salahnya kita mulai memasifkan, dan saya yakin di setiap wilayah juga sudah memasifkan itu, banyak melakukan gerakan penanaman pohon. Walaupun mungkin nanti dirasanya bukan oleh kita, Kang, mungkin oleh anak cucu kita nantinya ke depan.
1: Betul.
0: Karena yang namanya pohon itu merupakan TPT alami, tembok penahan tebingan alami. Memperbanyak daerah resapan air.
1: Yeah.
0: Apalagi kita di wilayah kota ya, Kang, ya. Itu sangat penting. Nah, yang terakhir, terutama di kondisi cuaca yang cukup luar biasa, mungkin tadi BMKG sudah sampaikan ya, Kang, ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi kalau di Kota Bogor ini, kalau kita bicara pancaroba, peralihan antara kemarau ke musim hujan ini nggak jelas, Kang. Karena Kota Bogor ini sepanjang tahun terus terdistribusi oleh air hujan.
1: Ya.
0: Jadi kita kurang lebih kayak satu musim, Kang.
1: Betul.
0: Ini Kota Bogor.
1: Tertinggi di dunia.
0: Terutama, iya, terutama untuk di para pengendara, itu para pejalan kaki, untuk tidak berlindung memarkirkan kendaraan di bawah pohon besar atau rindang. Dan sudah tua. Saat hujan deras disertai angin kencang. Nah, ini juga memang perlu. Jadi ketika memang terjadi satu kondisi hujan disertai angin kencang, lebih baik segera berlindung mencari tempat aman. Tapi jangan di bawah pohon besar. Jangan. Nah, ini kan kita nggak tahu ya pohon strukturnya dalamnya seperti apa. Jadi kurang lebih itu himbauan yang ingin saya sampaikan. Saya yakin insya Allah, karena prinsipnya gini, Kang, prinsipnya kita jangan nunggu bencana terjadi. Justru yang perlu diperkuat sekarang adalah mitigasi dan kesiapsiagaan. Nah, ini yang perlu terus dibakar melalui kami, pemerintah kota, melalui BPBD, perlu terus didorong bagaimana meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan. Jadi sehingga nanti ketika terjadi potensi bencana itu terjadi menjadi sebuah bencana, kita setidaknya sudah lebih siap dalam menghadapinya.
1: Wah,
0: gitu, Kang Nasrullah.
1: Baik.
0: Siap.
1: Luar biasa, tenang, waspada, karena tahu apa yang harus dilakukan sebelum risiko menjadi bencana, begitu ya. Aduh, terima kasih banyak atas informasi yang sangat berharga bagi pendengar kami di Dialog Asta Cita Bogor pagi ini. Hatur nuhun, Pak Dimas. Selamat kembali beraktivitas. Salam untuk teman-teman BPBD ya, Pak.
0: Siap.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Siap, Kang Nasrullah. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Saudara Bapak Dimas Tiko Prahadi Sasongko, ya, tadi cukup menjelaskan bahwa waspada adalah tahu apa yang harus dilakukan ya sebelum risiko menjadi bencana. Ketika hujan turun, perhatikan informasi cuaca. Ketika ada peringatan dini, jangan diabaikan. Dan ketika kita tinggal di wilayah yang rentan, kenali lingkungan, kenali risikonya, dan siapkan langkah evakuasi bersama keluarga, karena keselamatan bukan hanya tentang seberapa cepat kita bertindak saat bencana terjadi, tapi juga seberapa baik kita mempersiapkannya sejak awal, Saudara. Karena hujan adalah bagian dari kehidupan Kota Bogor tentu. Baik, saya Nasrul Alwi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mirnawati Zulaiha, SSI ya, forecaster atau perkirawan BMKG di sesi pembuka, dan juga sesi kedua dari Bapak Dimas Tiko Prahadi Sasongko, SSTP MKESOS, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor. Tetap tenang, tetap waspada, dan jangan lupa keselamatan kita adalah tanggung jawab kita bersama. Kami tutup Dialog Asta Cita Bogor pagi ini, masih akan hadir segmen lainnya hingga pukul 10 nanti. Saya membersamai Anda, tetaplah bersama kami.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah, namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti, tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Dear You menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama kami di rangkaian Bogor pagi ini, segmen penutup saudara hingga pukul 10 nanti. Selamat datang di tema literasi digital saudara pendengar ya. Kali ini kita akan bahas ya terkait tema tersebut ya. Dan satu hal ketika berkaitan dengan sebuah konten yang seringkali kita memposting segala hal yang menjadi keistimewaan dari diri kita, keluarga kita ya, bahkan putra-putri kita. Dan pernahkah Anda sadar kadang foto anak yang menurut kita lucu banget, momen keluarga yang menurut kita manis begitu ya, atau video anak yang bikin kita bangga, tanpa kita sadari sudah menjadi konsumsi publik ya. Kita posting, kita share, kita upload, dan kita ngerasa, ah ini kan anak kita, wajar dong kalau kita bagikan. Tapi ada pertanyaan menarik di kebiasaan itu, apakah anak kita setuju? Dan fenomena ini ternyata punya istilah, sharing namanya. Singkatnya, sharing ini adalah kebiasaan orang tua membagikan aktivitas, foto, video, ataupun informasi pribadi anak di media sosial, seringkali tanpa persetujuan anak. Dan yang menarik ternyata orang tua yang literasi digitalnya sudah baik pun belum tentu berhenti melakukan sharing. Ada riset terhadap 385 ibu yang memiliki anak di bawah 13 tahun di Jawa Timur ya, terkait perilaku sharing di Instagram. Hasilnya menunjukkan literasi digital hanya menyumbang 14,4% terhadap perubahan perilaku sharing. Artinya tahu risikonya belum tentu membuat kita berhenti melakukannya. Padahal banyak orang tua sebetulnya sudah tahu risikonya, mulai dari kebocoran data, penyalahgunaan foto ya, sampai jejak digital anak yang bisa tertinggal jauh lebih lama daripada yang kita bayangkan. Dan kenapa masih dilakukan? Nah, ini menurut Associate Professor of Psikologi sekaligus pengajar di Fakultas Pendidikan Universitas Islam Internasional Indonesia, Carna Ayu Rizkanti, salah satu hal yang bisa berperan adalah personal fable. Gampangnya ada keyakinan dalam diri kita bahwa ya risiko itu ada, tapi kayaknya gak akan terjadi sama saya ya. Kita tahu orang lain bisa jadi korbannya, tapi kita ngerasa keluarga kita aman. Padahal di dunia digital kita tidak pernah benar-benar tahu kemana sebuah foto itu akan bergerak setelah kita tekan tombol post ya. Ada hal lain yang juga tentu perlu dicermati. Orang tua sering menjadi role model bagi anak. Kita minta anak membatasi screen time ya. Kita ajari mereka jangan sembarangan memberikan data pribadi. Kita ingatkan mereka untuk hati-hati mengunggah foto ke media sosial. Tapi di saat yang bersamaan kita sendiri bisa saja mengunggah foto ataupun cerita tentang anak tanpa meminta izin mereka. Dan disinilah kontradiksinya mungkin ya. Bukan berarti orang tua tidak boleh membagikan kebahagiaan, tapi sebelum menekan upload ada baiknya kita berhenti sebentar untuk kemudian bertanya, kalau ini tentang diri saya, apakah saya mau foto ini tersebar di internet? Nah itu dulu ya, tanyakan kepada mereka, karena anak juga bukan sekedar objek foto. Mereka punya privacy, mereka punya hak untuk menentukan cerita tentang dirinya sendiri. Dan inilah bentuk literasi digital yang lebih dalam ya. Bukan cuma tahu cara menggunakan media sosial, tapi tahu juga kapan harus berhenti sebelum membagikan sesuatu, saudara pendengar. Semoga bisa menjadi informasi yang menambah wawasan kita terkait literasi digital. Kita kembali untuk mengulas informasi lainnya hingga pukul 10 nanti. Tema literasi digital akan kami hadirkan. Kami suguhkan juga komposisi lagu lainnya untuk terus menemani aktivitas pagi Anda.

0: Salah satu kekuatan terbesar ekonomi digital adalah jangkauan tanpa batas. Produk lokal dari kampung kecil bisa dikenal pembeli dari luar daerah bahkan luar negeri. Dengan platform digital, kreativitas Indonesia bisa dilihat lebih luas. UMKM bisa tumbuh lebih cepat. Pekerja muda bisa membuka usaha baru. Dan masyarakat bisa melakukan transaksi dengan lebih mudah. Teknologi membuka panggung besar bagi siapa saja yang mau mencoba. Tidak perlu tempat besar, tidak perlu modal besar. Cukup ide, kerja keras, dan kemauan untuk memanfaatkan digital. Terus dukung potensi lokal agar mampu bersaing di pasar nasional dan global. Membangun ekonomi digital berarti membuka jalan untuk masa depan Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilas Berita.
1: Kami hadirkan kilas berita untuk Anda. Pemerintah Indonesia bergerak cepat mengatasi kelebihan kapasitas lembaga permasyarakatan. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menyiapkan pembentukan pusat rehabilitasi dan reedukasi khusus warga binaan pengguna narkotika usia produktif. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan rapat lintas kementerian telah menyepakati pembentukan tim kecil yang akan merumuskan konsep program tersebut dalam waktu satu minggu ke depan berbasis data warga binaan yang ada. Program terpadu ini melibatkan berbagai instansi, mulai dari Kementerian Kesehatan dan BNN untuk rehabilitasi kesehatan, hingga Kementan dan KKP guna memberdayakan warga binaan agar tetap produktif dan memiliki keterampilan selama menjalani masa pembinaan.
0: Kilas Berita.

Namanya juga manusia, kadang ada aja lupanya begitu ya. Udah di jalan baru inget, aduh STNK ketinggalan. Kalau dulu momen seperti ini bisa bikin panik, sekarang ada kabar yang mungkin bikin pengendara sedikit lebih tenang. Karena Korlantas Polri resmi meluncurkan STNK digital ya. Dimana STNK digital ini disebut memiliki kedudukan dan juga kekuatan hukum yang sama dengan STNK fisik. Jadi ketika ada pemeriksaan di jalan dan STNK fisik lagi tidak kita bawa karena tertinggal atau ada kendala lain, pengendara ini bisa menunjukkan STNK digital melalui aplikasi resmi digital Korlantas ya. Caranya pun praktis, jadi saat ada pemeriksaan cukup tunjukkan tampilan STNK digital di layar ponsel kepada petugas. Jadi nggak perlu lagi panik sambil bilang, aduh pak STNK-nya ada tapi di rumah. Tapi ada satu hal yang wajib juga dicatat ya, STNK digital bukan berarti STNK fisik sudah tidak berlaku, karena keduanya tetap berjalan berdampingan. STNK digital merupakan mirroring atau salinan elektronik dari STNK fisik, sementara STNK fisik tetap harus dimiliki oleh pemilik kendaraan. Jadi jangan sampai salah paham ya, digital memudahkan bukan menghilangkan kewajiban memiliki dokumen fisik. Jadi penggunaannya juga harus melalui aplikasi digital Korlantas yang resmi. Ini penting, jangan sampai menyimpan foto ataupun screenshot STNK dari sumber yang tidak jelas, karena yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah STNK digital yang diunduh melalui aplikasi resmi. Dari sisi petugas, sistem elektronik juga diharapkan membuat proses verifikasi data kendaraan bisa menjadi lebih praktis dan juga akurat. Dan di sisi pengendara, teknologi sekarang memang makin memudahkan, tapi tetap ada kebiasaan lama, jangan ditinggalkan. Pastikan dokumen kendaraan Anda lengkap dan juga sah ya. Jadi kalau suatu hari STNK fisiknya tertinggal, nah sepanjang STNK digital resmi sudah tersedia di aplikasi digital Korlantas, itu bisa menjadi solusi pada saat pemeriksaan.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Eh, kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku nggak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan, maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial karena jempolmu tanggung jawabmu.
3: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lagu yang mengantarkan kita di menit 44 ya, lepas dari pukul 9 pagi. Masih tema literasi digital untuk segmen yang menyisakan 15 menit ke depan kebersamaan kita di Bogor pagi ini. Kali ini kabar dari Koalisi Masyarakat Sipil Jaringan Advokasi Pelindungan Hak Warga Negara atau Jagalah Warga, mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital memperkuat perlindungan masyarakat dalam transaksi elektronik berisiko tinggi ya. Jadi dorongan itu disampaikan dalam audiensi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital pada hari Senin kemarin 5 Oktober 2026, yang mana koalisi menilai maraknya penipuan digital ini menunjukkan masih adanya celah dalam perlindungan konsumen, terutama ketika terjadi sengketa antara masyarakat dengan penyedia layanan transaksi elektronik. Pengamat kebijakan publik sekaligus anggota koalisi Jagalah Warga, Saidiman Ahmad, mengutip riset Global Anti-Scam Alliance atau GASA yang menyebut 66% orang dewasa di Indonesia terpapar upaya penipuan dalam 12 bulan terakhir ini. Jadi angka tersebut juga menunjukkan penipuan digital sudah menjadi persoalan berskala luas ya, bukan hanya kasus individual. Dan koalisi Jagalah Warga juga menyorot posisi konsumen ketika terjadi sengketa dengan penyedia layanan transaksi digital. Dan untuk kemudian salah satu usulan yang disampaikan adalah menghadirkan pihak ketiga yang independen dan netral dalam transaksi elektronik berisiko tinggi. Jadi pihak ketiga itu diusulkan dapat membantu verifikasi identitas, otorisasi transaksi, dan juga menyediakan bukti elektronik yang lebih independen apabila terjadi sengketa. Dan koalisi juga menyebut penyelenggara sertifikasi elektronik atau PSRE sebagai salah satu pihak yang dapat terlibat dalam mekanisme itu, saudara, dikaitkan dengan pasal 17 ayat 2A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 mengenai perubahan kedua atas Undang-Undang ITE ya, yang mengatur penggunaan sertifikat elektronik pada transaksi elektronik berisiko tinggi, dan berharap mekanisme perlindungan itu dapat diperkuat dalam regulasi turunan Undang-Undang ITE. Sementara bagi kita masyarakat, kewaspadaan tetap penting, termasuk tidak sembarang ya memberikan data pribadi, kode OTP ataupun mengakses tautan yang tidak jelas asalnya, begitu saudara.

0: Mendekati pukul waktu 10 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, sampai kebalik-balik saya. Tapi mimpi ini akhirnya terwujud, saudara pendengar ya. 30 tahun ya, kita sebagai supporter Indonesia akhirnya angkat trofi juga. Coba dulu suaranya, Indonesia.
1: 30 tahun lalu lagi ngapain?
0: Ngapain ya, dukung timnas pastinya, ya kan? Dari zaman siapa sih striker kita, Cak?
1: Bambang Pamungkas,
0: bener lagi. Aduh, yang jelas tetap membuat mimpi kita di atas, saudara pendengar ya. Bukan mimpinya yang dirubah, tapi mungkin caranya begitu ya. Dan semoga apa yang disajikan oleh perjuangan para punggawa pemain timnas kita menjadi contoh real untuk kita terapkan dalam keseharian kita ya. Selepas ini akan ada rekan Marissa yang akan meneruskan kebersamaan di Bogor siang ini. Waktunya saya Nasrullah Alwi pamit undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali esok. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selepas rekan Nasrullah pergi dari ruang dengar Anda, sekarang giliran Marissa yang datang hadir menyapa di rangkaian Bogor siang ini, program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Edisi hari Selasa ceria ya, 6 Oktober 2026. Kenapa ceria? Karena timnas kita semalam baru mengukir kemenangan. Tentunya jadi bikin kita nih full senyum ya. Tapi memang beberapa pemain harus segera kembali ke negara tempat mereka merumput gitu ya. Jadi ada pemain kita yang merumput di luar negeri, ya mereka setelah merayakan kemenangan harus kembali ke negara-negara tersebut. Ya kebanyakan memang ke Eropa. Dan itu dia soal keceriaan kemenangan timnas. Nanti akan banyak informasi lain yang akan hadir sepanjang kebersamaan kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Program-program musik seru juga akan hadir ke ruang dengar Anda, tentunya bersama Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Selaku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Buku Merdeka Sejak Hati merupakan buku karya Ahmad Fuadi yang merupakan seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan. Banyak ulasan positif dalam buku ini, diantaranya sebagai penulis Ahmad Fuadi dianggap memiliki kemampuan merangkai kalimat yang inspiratif. Karya fiksinya dinilai bisa menumbuhkan semangat untuk berprestasi. Buku yang mengisahkan petualangan dalam pencarian kemerdekaan dan cinta yang hilang, petualangan ini digambarkan melalui karakter Sanusi Pane dan Armin Pane. Mulai sejak kecil, penjual es lilin sampai menjadi pahlawan nasional. Baginya, merdeka itu ketika berani jujur dan sederhana di tengah riuh rendah dunia. Buku ini sangat membuka cakrawala dan mengingatkan pembaca bahwa antara agama dan pengetahuan harus selalu berdampingan. Dengan membaca buku ini, kita mampu meneladani kehidupan Lafran Pane melalui keberanian dan juga kesederhanaannya. Buku ini menjadi salah satu rekomendasi buku novel fiksi bestseller di Indonesia yang patut untuk dibaca.

Timnas menang, semuanya senang, heboh banget ya. Dari semalam sampai pagi ini, bahkan sampai sekarang ya di jelang siang ini, semua kabar memberitakan Timnas. Media cetak, media elektronik gitu ya, sampai media sosial pendengar. Karena 35 tahun penantian ya untuk Indonesia bisa mengangkat piala. Ini satu kebanggaan banget gitu ya, di 2026 ini kita dapat sesuatu yang menyenangkan gitu ya dari dunia olahraga sepak bola. Dan otomatis setelah kemenangan ini, kita juga menantikan peringkat Timnas yang akan naik pendengar. Jadi peringkat terbaru FIFA yang nantinya akan diupdate akan resmi dirilis pada 10 Oktober nanti. Tambahan poin dengan menjadi juara FIFA Asian Cup memastikan Indonesia akan naik satu titik ke peringkat 17 dunia dengan poin 1166. Dua negara yang masih berada di atas Indonesia adalah Thailand dan Vietnam ya untuk wilayah ASEAN. Jadi untuk FIFA Asian Cup 2026, Thailand finish sebagai runner-up dan Vietnam hanya bisa menjadi semifinalis saja. Indonesia akan kembali berhadapan dengan Thailand di babak grup Piala Asia 2027 yang akan dimulai pada Januari tahun depan ya. Jadi sukses di FIFA Asian Cup 2026 tentunya akan jadi modal besar bagi tim Merah Putih untuk bisa meraih sukses di kompetisi yang lebih besar, yaitu Piala Asia 2027. Oke, sekarang euforia kemenangan, tapi jangan terlena terlalu lama gitu ya, karena harus ada persiapan dan tentunya ya Indonesia harus membuktikan diri gitu bahwa hari ini juara di Piala 2027, kita juga harus bisa melakukan hal yang sama.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu,

Saatnya kami hadirkan informasi dalam Kilas Berita. Saudara, sejarah baru tercipta di kancah sepak bola internasional. Timnas Indonesia resmi keluar sebagai juara FIFA Asian Cup 2026 setelah menaklukkan Thailand melalui drama adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Senin malam. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang hadir langsung menyaksikan laga final bersama Presiden FIFA Gianni Infantino mengaku sangat bangga atas perjuangan tanpa kenal lelah skuad Garuda. Laga puncak yang diwarnai ketegangan tinggi sempat imbang 2 sama hingga babak tambahan usai gol dari Dean James dan juga Elkan Baget. Garuda akhirnya mengunci kemenangan 4-2 dalam adu penalti. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri puasa gelar Indonesia selama 35 tahun. Pemerintah pun memastikan akan segera menyiapkan bonus khusus bagi para pemain yang akan diatur langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Demikian kilas berita untuk saat ini. Saya Marisa, sampai jumpa di kilas berita lainnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Semalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, pendengar ya, bukan hanya aksi dari para pemain timnas nih yang ciamik banget ya, menahan gempuran dari Thailand sampai akhirnya bisa memastikan kemenangan melalui adu penalti gitu ya. Penampilan ciamik lain juga muncul dari penyanyi Indonesia Anggun C. Sasmi. Buat Anda yang nonton pertandingan semalam tanpa jeda gitu ya, pasti juga melihat penampilan dari Anggun C. Sasmi nih, penyanyi Indonesia yang meniti karir internasional ya. Terlihat memang Anggun ya, sesuai namanya gitu ya, tampil cantik Anggun dengan suara yang tentu saja memukau gitu ya. Bahkan ketika Anggun menyanyikan lagu Tanah Airku, terlihat juga tersorot kamera, ia ikut menitikkan air mata, pendengar. Larut dalam suasana kemenangan Indonesia setelah perjuangan panjang skuad Garuda menghadapi Thailand di partai final. Bahkan ya, Anggun juga bukan hanya menyanyikan Tanah Airku gitu ya, tapi Anggun sudah lebih dulu tampil di rangkaian closing ceremony FIFA Asian Cup 2026, membuka penampilannya dengan lagu Mimpi. Kemudian melanjutkan dengan lagu Snow on the Sahara yang diiringi penari dengan busana bernuansa budaya Nusantara. Penampilan tersebut berlangsung sebelum laga final Indonesia melawan Thailand. Anggun ini sempat mengungkapkan bahwa tampil di Gelora Bung Karno punya makna tersendiri karena ternyata Anggun juga pernah manggung pada saat usianya masih 16 tahun gitu ya, di tempat yang sama, di Gelora Bung Karno. Jadi kebayang dong ya, sekarang usianya berapa, dulu manggung pada saat usia 16 tahun. Jadi pertama kali manggung di GBK tuh pada pertengahan tahun 90, saat Anggun itu masih 16 tahun usianya gitu ya. Dan ini disampaikan Anggun melalui unggahan di media sosialnya di Instagram, pendengar. Dan para netizen Indonesia pun memuji penampilan Anggun gitu ya, keren banget katanya, sampai menitikkan air mata. Dan ada juga yang berkomentar kalau suaranya Anggun tuh the best banget gitu ya, one of a kind. Pokoknya bikin merinding juga gitu ya, dan memang pantas juga kalau spotlight ini memang ditujukan pada Anggun C. Sasmi. Yang kangen sama lagunya Anggun, Snow on the Sahara, ini sudah siap juga untuk kita mainkan di playlist siang hari ini.

0: Kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti dinamika olahraga. Jadi kita akan update informasi olahraga teraktual dari dalam maupun dari mancanegara sesaat lagi bersama Pro 3 RRI.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Piala Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim, menurut saya bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja kami masih bisa tampil lebih baik. Namun kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Jao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan service untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
9: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Well, so far, it has been really...
2: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
3: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Diaspora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Diaspora Riau, Yurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
4: Wan Anissa, Hoirunisa, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena ini sudah event internasional, itu harapan kita.
3: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
5: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga ke depannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
3: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
6: Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Dan target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tuan rumah habis dilipas ya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan enggak ya? 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
3: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januari ini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
7: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Terus saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali. Dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lompatnya. Lempar cepat. Jokin Kelsey. Masih Joey. Joey masih bola. Joey. Lepas lagi. Ada Eddie. Eddie turunkan lagi ke dalam.
2: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mendudukkan Thailand lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
3: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
4: I'm so proud to be in the league and I just want to give a special mention to our coach. Like, there's no chance we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, they put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And you know, bad games every 3 days here, it's not been easy, and so much work behind the scenes has gone into making us feel as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's a win for the whole team.
2: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Lagu dari Alexa, Marilah Berlari ya. Lagu ini memang mengembangkan lirik baru dari Marilah Kemari gitu ya. Dan saya punya informasi nih terkait dengan dunia olahraga lari, pendengar, yang ini ceritanya cukup bikin geleng-geleng kepala. Cerita dari Asian Games 2026 Aichi Nagoya, pendengar. Jadi ada seorang atlet jalan cepat asal Kazakhstan

Sakti. Tapi bukannya merayakan kemenangan, hasil tersebut harus dibatalkan setelah sejumlah pesaing mengajukan protes. Masalahnya ternyata bukan soal catatan waktu gitu ya yang membuat perolehan medali ini batal diraih oleh Yasmina, melainkan soal sepatu pendengar. Kok bisa ya, karena permasalahan sepatu dia harus kehilangan medali yang seharusnya bisa ia raih, medali emas lagi. Ternyata diketahui Yasmina ini menggunakan salah satu merek sepatu yang ini jadi permasalahan gitu ya, dari para pesaingnya tuh mempermasalahkan merek sepatu yang digunakan oleh Yasmina saat ia bertanding. Jadi sepatu tersebut dinilai tidak masuk dalam daftar resmi sepatu yang diizinkan oleh World Athletics pendengar. Alhasil emas yang semula berada di tangan Yasmina kemudian beralih kepada atlet asal Cina yang bernama Danzeng Guzong. Setelah dibatalkan kemenangannya, cerita ini belum berakhir. Karena ya tentu Yasmina ataupun dari negara Kazakhstan tidak menerima hasil itu secara langsung. Mereka pun langsung mengajukan banding dan mereka menyatakan bahwa sepatu yang digunakan oleh Yasmina sebenarnya sudah diperiksa sebelum perlombaan dimulai. Jadi dari cerita ini ada pertanyaan besar ya. Kalau memang sudah diperiksa sebelum lomba, kenapa persoalan sepatu baru muncul setelah pertandingannya selesai? Dan Yasmina sendiri sebelumnya sudah menunjukkan tekad yang hebat. Ia bahkan mengatakan kalau medalinya sampai dicabut, maka dirinya akan berusaha untuk merebut kembali emas tersebut karena dia sudah merasa itu adalah haknya. Dan setelah kejadian ini, Yasmina mengaku sudah memberikan seluruh kemampuannya sampai garis akhir dan ia juga menyebut pencabutan hasil tersebut sebagai pukulan yang berat. Ternyata bukan cuma kehidupan aja ya, kehidupan sehari-hari kita yang ada drama, tapi juga di dunia olahraga ada drama-drama seperti ini. Tentunya akan ada aturan. Di dalamnya juga terkait perlengkapan, keputusan juri, sampai proses banding yang bisa menentukan nasib seseorang meraih medali gitu ya. Jadi Yasmina dan juga Kazakhstan sekarang tinggal menunggu bagaimana hasil banding yang mereka ajukan. Apakah nanti emas milik Yasmina ini akan kembali atau akan tetap diberikan kepada pesaing lainnya yang dianggap menjadi juara sesungguhnya, yaitu Danzeng Guzong dari Cina ya. Jadi ternyata di olahraga level tertinggi, detail sekecil apapun juga bisa punya dampak yang sangat besar gitu ya terkait dengan perolehan medali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar Pro 1 RR Bogor, saatnya untuk kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
2: Sholat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan sholat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

punya pertanyaan hukum atau sedang menghadapi permasalahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan perdata dan tata usaha negara? Kini, masyarakat Kota Bogor dapat memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara mudah, cepat, dan gratis melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Melalui Halo JPN, masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan Jaksa Pengacara Negara atau JPN, yaitu jaksa yang berdasarkan surat kuasa khusus melaksanakan penegakan hukum dan bantuan hukum, dan atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Caranya mudah. Akses halojpn.kejaksaan.go.id, lalu sampaikan pertanyaan atau permasalahan hukum yang ingin dikonsultasikan. Layanan dapat diakses dengan mudah, aman, dan tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dapat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk berkonsultasi langsung bersama petugas dan jaksa pengacara negara. Jangan tunggu masalah hukum menjadi lebih besar. Segera tanyakan dan konsultasikan melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor di halojpn.kejaksaan.go.id. Konsultasi hukum lebih mudah, pelayanan hukum lebih dekat. Kejaksaan Negeri Kota Bogor hadir memberikan pelayanan hukum gratis untuk masyarakat.

Masih Anda simak siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Dan kali ini Marisa akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu pop Sunda yang akan tersaji hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Juga nanti akan ada informasi untuk menemani Anda yang tengah bersantap siang ya, yang tengah menikmati waktu istirahat siangnya.

Sobat RRI, pernahkah kamu membayangkan sebuah kerajaan di Nusantara yang menjadi pusat perdagangan internasional? Di pesisir barat Pulau Jawa, berdiri sebuah kekuatan besar bernama Kesultanan Banten. Kesultanan ini pernah menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di Asia Tenggara, tempat bertemunya para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Bagaimana kisah kejayaannya? Yuk kita bahas di segmen RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Kesultanan Banten berdiri pada abad ke-16. Kesultanan ini tidak lepas dari peran Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh penyebar Islam di Jawa yang kemudian dilanjutkan oleh putranya, Sultan Maulana Hasanuddin, sebagai Sultan pertama. Letak Banten yang strategis di jalur perdagangan Selat Sunda menjadikannya pusat aktivitas ekonomi yang sangat penting. Dari sinilah Banten berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat dan berpengaruh. Kejayaan Kesultanan Banten sangat erat kaitannya dengan perdagangan, khususnya lada. Pada masa itu, lada menjadi komoditas yang sangat berharga di pasar internasional. Pelabuhan Banten ramai dikunjungi pedagang dari berbagai wilayah, mulai dari Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Banten menjadi tempat bertemunya berbagai budaya, bahasa, dan bangsa. Salah satu masa kejayaan Banten terjadi saat pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Di bawah kepemimpinannya, Banten berkembang pesat sebagai pusat perdagangan sekaligus kekuatan politik yang disegani. Di balik kejayaannya, Kesultanan Banten juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu yang terbesar adalah konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya, Sultan Haji. Konflik ini dimanfaatkan oleh VOC untuk memperkuat pengaruhnya di Banten. Sejak saat itu, kekuasaan Banten mulai melemah hingga akhirnya jatuh ke dalam kendali kolonial. Sobat RRI, meskipun mengalami kemunduran, Kesultanan Banten meninggalkan warisan sejarah yang sangat penting. Banten menjadi salah satu bukti bahwa Nusantara pernah memiliki pusat perdagangan internasional yang maju. Jejak kejayaan ini masih bisa dilihat melalui berbagai peninggalan sejarah, seperti masjid, benteng, dan kawasan pelabuhan lama. Warisan ini juga mencerminkan keberagaman budaya yang terbentuk dari interaksi berbagai bangsa. Sobat RRI, kisah Kesultanan Banten mengajarkan kita bahwa letak strategis, kepemimpinan, dan keterbukaan terhadap dunia dapat membawa sebuah wilayah menuju kejayaan. Dari pusat perdagangan hingga bagian penting dalam sejarah Nusantara, Banten menjadi bukti kekuatan maritim Indonesia di masa lalu. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat makan siang pendengar ya. Sekarang sudah menit 23 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tentunya jadi waktu yang pas untuk Anda kembali mengisi lapangan tengah. Maksudnya adalah perut Anda gitu ya. Pasti udah lapar, keroncongan, apalagi yang biasa melewatkan sarapan. Pasti lapar banget kan? Belum lagi aktivitas yang Anda jalani tentunya menguras energi, maka ini adalah jam tepat untuk Anda segera makan, pendengar. Ada banyak pilihan tentu, termasuk ragam makanan tradisional Indonesia yang sangat sedap menggugah selera. Sehat juga gitu ya, dengan berbagai macam bahan yang bisa dipadupadankan. Dan Indonesia sendiri memiliki ragam makanan tradisional berbahan nabati yang bisa menjadi pilihan, khususnya bagi para vegetarian atau yang lebih memilih untuk gaya hidup makan makanan sehat seperti sayuran atau istilahnya vegan juga gitu ya. Nah, seorang penulis vegan asal California, Amerika Serikat yang pernah tinggal di Jakarta juga pernah mengunjungi beberapa provinsi seperti Jawa dan Bali gitu ya, membagikan cerita atau pengalamannya. Jadi saat berada di Jawa dan Bali, pria ataupun warga asal California Amerika Serikat ini yang bernama Justin, ini sempat khawatir dan kesulitan untuk menemukan makanan tanpa daging atau yang kalau di Indonesia itu kan sangat khas dengan nasi goreng gitu ya. Pokoknya nasi goreng itu paling terkenal lah di antara para bule-bule gitu kan. Nah kemudian Justin ini pada saat menetap di Jakarta malah dia terkesan gitu, karena ternyata banyak kok makanan lokal yang bisa disesuaikan dengan pola makan vegetarian ya, atau sebagai seorang vegan. Nah jadi makanan yang dia anggap sangat cocok gitu ya untuk vegetarian diantaranya tuh adalah bakwan jagung. Nah ini ada juga dikutip dari Travelodge ya, terdapat sejumlah makanan tradisional Indonesia yang direkomendasikan oleh Justin. Salah satunya adalah bakwan jagung. Gorengan ini dibuat dari campuran jagung, wortel, kol, tepung, dan bumbu serta kerap disantap bersama cabai rawit. Nah meski seorang vegan perlu memastikan tidak ada tambahan bahan hewani gitu ya dalam menu bakwan jagung yang disantap. Kemudian sayur lodeh, ini adalah pilihan berikutnya untuk para vegan ya. Hidangan berkuah santan yang biasanya berisi berbagai sayuran, jagung, nangka muda, kacang panjang, cabai ya sampai dengan tempe. Nah meskipun berbahan dasar nabati, konsumen vegan ini tetap perlu menanyakan penggunaan kaldu karena sebagian penjual juga menggunakan bahan hewani dalam masakannya. Jadi ya lebih selektif gitu kalau pengen makan sayur lodeh untuk para vegan. Lalu sayur asem. Sayur asem juga menjadi pilihan yang menarik karena memiliki kuah dengan cita rasa asem menyegarkan dari asam jawa. Hidangan yang dapat berisi nangka muda, kacang panjang, dan jagung ini relatif mudah ditemukan. Tapi bahan serta racikannya tetap perlu diperiksa karena bisa berbeda di setiap tempat ya. Dan masih ada beberapa rekomendasi lain dari Justin ya, seorang vegan asal Amerika Serikat yang pernah tinggal di Jakarta, juga mengunjungi beberapa daerah di Jawa dan juga Bali. Dia memang merasa kalau banyak makanan tradisional Indonesia yang juga bersahabat kok untuk para vegan.

Saatnya kami hadirkan informasi dalam kilas berita. Terjadi peristiwa ledakan besar yang mengguncang area pertokoan di perumahan San Antonio Pakuwon City, Mulyorejo, Surabaya pada Selasa pagi 6 Oktober 2026. Dari berita yang dihimpun, sampai saat ini sumber ledakan masih belum diketahui, namun dalam rekaman video ledakan diduga berasal dari tabung gas yang meledak. Laporan sementara 5 orang terluka serius dan telah dilarikan ke rumah sakit. Dan disebutkan juga sebelum terjadi peristiwa ledakan tersebut, alarm pendeteksi kebocoran LPG sempat berbunyi di Ruko San Antonio Blok N1 nomor 62 Pakuwon City, Surabaya. Ledakan terjadi saat karyawan rumah makan nasi Tempong Dewi Sri sedang melakukan aktivitas memasak. Kapolsek Mulyorejo Kompol Subadri mengatakan alarm berbunyi setelah terjadi kebocoran pada selang yang terhubung dengan tabung LPG. Menurut Subadri, kebocoran tersebut terjadi saat pekerja melakukan pemasangan selang LPG. Petugas Lafor dan Inavis Polrestabes Surabaya bersama Gegana Polda Jati masih melakukan olah TKP. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan rangkaian kejadian dan melengkapi proses identifikasi di lokasi. Demikian informasi yang kami hadirkan dalam kilas berita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Mendengar seorang penulis vegan asal California, Amerika Serikat yang bernama Justin ini pernah tinggal di Jakarta ya. Jadi bule ini dia membuat sebuah tulisan bercerita gitu ya, kalau ternyata makanan tradisional Indonesia tuh banyak yang cocok lah untuk gaya hidup sehat sebagai seorang vegetarian. Jadi selain tinggal di Jakarta ya, Justin ini juga pernah berada di kawasan Jawa dan juga Bali. Yang awalnya pada saat berada di tempat tersebut, dia ini khawatir akan kesulitan untuk menemukan makanan tanpa daging dan lebih sering mengandalkan nasi goreng. Tapi setelah menetap di Jakarta, justru ia menemukan banyak makanan lokal yang dapat disesuaikan dengan pola makan vegetarian ya, untuk seorang vegan. Di antaranya bakwan jagung, sayur lodeh, sayur asam. Tapi tadi dengan catatan, pastikan untuk tidak ada tambahan bahan hewani ya, atau tidak menggunakan kaldu maupun bumbu-bumbu yang berbahan hewani dalam masakan tersebut gitu ya. Racikannya tetap perlu diperiksa karena bisa berbeda di setiap tempat. Nah, selain bakwan jagung, sayur lodeh, juga sayur asam, ternyata gado-gado juga direkomendasikan oleh Justin. Karena gado-gado ini kan terdiri dari aneka sayuran, tahu, tempe, saus kacang gitu ya, bumbu kacang. Dan vegetarian dapat menikmati gado-gado dengan mudah ya. Bisa juga nih, kalau gado-gado itu kan ada yang ditambahkan telur. Maka untuk vegan ya pastinya meminta agar gado-gado ini tidak dicampur dengan telur, serta memastikan kerupuk dan saus kacangnya juga tidak mengandung bahan hewani gitu ya. Lalu ada tempe. Hidangan yang juga atau makanan yang membuat Justin tertarik, karena dia tuh dengan mudah bisa menemukan tempe. Dan tempe juga kan menjadi makanan yang sangat mudah diolah dengan berbagai macam menu gitu. Tempe berbahan dasar kedelai fermentasi ini umumnya cocok untuk pola makan nabati. Tapi untuk para vegan tetap perlu memperhatikan bumbu, saus kacang, bumbu kacang, dan juga cara pengolahannya agar tidak mengandung produk hewani. Ya, jadi seperti itu ya, apa yang menjadi rekomendasi dari seorang penulis vegan asal Amerika Serikat terkait dengan makanan ataupun kuliner Indonesia, mulai dari bakwan jagung sampai sayur asam ya, yang memang cocok untuk seorang vegan atau yang mengusung pola hidup sehat dengan makan sayur-sayuran.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

Kami akhiri koleksi lagu-lagu pop Sunda pendengar untuk menemani istirahat siang Anda. Jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan simak informasi yang akan disampaikan dalam Warta.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Motor tersebut hasil penggarapan yang selama ini dikirim ke daerah Sumatera. Interogasi berlanjut, ternyata HL ini sudah 60 unit diterbangkan ke daerah Lampung.
2: Ingin memberikan sebuah solusi bagi mereka, para pengemudi beca yang mencari nafkah dengan usia yang cukup lansia, ya saya rasa bantuan ini insya Allah manfaat. Amin.
3: Dampak dari cuaca ekstrim. Untuk wilayah terdampak yang paling tinggi adalah wilayah Bogor Barat, disusul Bogor Selatan, dan disusul oleh wilayah Kecamatan Tanah Sareal.
4: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RRI Bogor edisi siang hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Polsek Cileungsi, Polres Bogor mengungkap sindikat penggelapan 260 sepeda motor. Sebanyak 160 beca listrik diserahkan kepada penarik beca di Kota Bogor. BPBD Kota Bogor mencatat 629 laporan kejadian sejak awal tahun hingga 5 Oktober 2026. Baik, saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya.

0: Saudara Polsek Cilengsi Polres Bogor mengungkap sindikat penggelapan sepeda motor dengan menyita 260 unit kendaraan yang diduga terkait jaringan hingga ke Lampung. Polisi menangkap sejumlah tersangka dan masih memburu satu orang yang diduga menjadi otak penggelapan kendaraan tersebut. Yufri Haryadi melaporkan.
1: Polsek Cilengsi Polres Bogor berhasil membongkar sindikat penggelapan kendaraan roda 2 di wilayah hukumnya dengan dugaan 260 unit sepeda motor yang telah disita. Pengungkapan tersebut merupakan pengembangan dari kasus yang pernah diungkap sejak 2024 lalu hingga akhirnya ditemukan mata rantai hulu ke hilirnya hingga ke wilayah Lampung, Sumatera. Kapolsek Cilengsi Kompol Edison menjelaskan pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di sebuah rumah di wilayah Jatisari, Cilengsi. Polisi kemudian melakukan penggerbekan di lokasi dan menangkap dua orang tersangka berinisial AL dan AR serta mengamankan 6 sepeda motor yang tidak dilengkapi surat BPKB.
2: Ya, jadi berawal dari informasi masyarakat bahwa ada salah satu rumah di daerah perumahan Jatisari dijadikan tempat untuk transit kendaraan motor roda 2. Berawal informasi tersebut, kami bergerak ke lokasi yang dimaksud. Nah, ternyata betul bahwa saat kita masuk ada dua orang di situ dan 6 unit roda 2. Setelah kami periksa, ternyata 6 unit ini tanpa dilengkapi dengan BPKB, hanya ada STNK dan kunci. Kami interogasi dua ini atas nama AL dan AR. Informasi bahwa motor tersebut hasil penggelapan yang selama ini dikirim ke daerah Sumatera. Interogasi berlanjut, ternyata AL ini sudah 60 unit diterbangkan ke daerah Lampung. Sekali berangkat adalah 6 unit.
1: Dari hasil pemeriksaan, polisi juga mengembangkan kasus ke lokasi lain di kawasan Terminal Cilengsi. Polisi menginterogasi dua petugas parkir berinisial A dan J, hingga diduga sebuah rumah kontrakan yang menyimpan 13 unit sepeda motor diduga curian dari jaringan tersebut. Setiap kendaraan disebut dijual dengan harga sekitar 10 juta rupiah.
2: Kemudian joki ini atas nama AR itu sudah berulang kali mengirim ke saudara AL. Informasi yang kami dapatkan selanjutnya bahwa AR ini selain mengirim kepada AL, mengirim juga ke salah satu tempat parkiran di Terminal Cilengsi. Kami segera bergerak ke terminal, nah, ternyata di sana kami menemukan dua orang yang menjadi penjaga parkir atas nama A dan J. Dari A ini kita mendapatkan 13 roda 2 yang mana siap untuk diberangkatkan ke daerah Jawa. Keterangan yang kami dapat bahwa sejak tahun 2024, A ini sudah kurang lebih 200 kendaraan lebih yang diterbangkan ke daerah Jawa Tengah. Penyulitnya kurang lebih sekitar 10 juta. Jadi sebagai jenis kendaraan metik.
1: Polisi masih mendalami kasus tersebut dan memburu satu orang yang diduga berperan sebagai otak sekaligus pihak yang membiayai aktivitas penggelapan kendaraan tersebut.
0: Sebanyak 160 beca listrik diserahkan kepada penarik beca di Kota Bogor sebagai bagian dari program bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Selengkapnya, Sony Agung Saputra menyampaikan laporannya.
3: Sebanyak 160 beca listrik diserahkan kepada penarik beca asal Kota Bogor sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan tersebut merupakan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disalurkan untuk mendukung aktivitas ekonomi para penarik beca Selasa 6 Oktober 2026. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan peningkatan kesejahteraan penarik beca perlu menjadi perhatian melalui program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Bantuan beca listrik dinilai dapat membantu meringankan aktivitas kerja sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan bagi penerimanya.
4: Ingin memberikan sebuah solusi bagi mereka, para pengemudi beca yang mencari nafkah dengan usia yang cukup lansia, ya saya rasa bantuan ini insya Allah manfaat. Amin. Pertama, saya mengucapkan permohonan saya sendiri. Saya yakin dan sepakat semua bahwa yang diberikan oleh Pak Prabowo, Bapak Haji Prabowo Subianto, Pak Presiden kita, dengan filosofis alasan kenapa dia sampai akhirnya mendirikan yayasan, melihat kondisi negara, pendidikan, kemiskinan, kesehatan, termasuk hari ini para pengemudi beca existing yang masih digayuh manual, saya rasa kita semua sepakat, dan saya yakin tidak ada yang tidak sepakat. Kita harus mengawal program ini berjalan sebaik-baiknya. Setuju? Ya. Tadi disampaikan oleh Pak Nuriana, ulah dijual. Setuju, Pak? Setuju. Pakai kawin doi, awas.
3: Ya. Salah seorang penerima bantuan, Nana Supriyatna, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas beca listrik yang diterimanya melalui program bantuan Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu menunjang aktivitas sehari-hari serta memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Nana juga mendoakan Presiden Prabowo Subianto agar selalu diberikan kesehatan kelancaran dalam menjalankan tugas serta keberkahan dalam memimpin Indonesia. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi perhatian agar berarti bagi penarik beca yang selama ini mengandalkan pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
5: Umur 65 tahun, Terima kasih kepada Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia yang pertama di Indonesia.
3: Penyerahan 160 beca listrik diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan bagi para penarik beca Kota Bogor. Pemerintah juga perlu memastikan bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga program tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, BPBD Kota Bogor mencatat 629 laporan kejadian sejak awal tahun hingga 5 Oktober 2026. BPBD mengingatkan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan, menyusul potensi hujan yang masih terjadi dalam beberapa hari ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
6: Sebanyak 629 laporan kejadian tercatat masuk ke BPBD Kota Bogor sejak awal tahun hingga 5 Oktober 2026. Sebagian besar laporan tersebut merupakan dampak dari cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Bogor. Dari sejumlah wilayah terdampak, Kecamatan Bogor Barat mencatat laporan kejadian paling tinggi di susul Bogor Selatan dan Tanah Sareal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kesiapsiagaan masyarakat, terutama ketika terjadi cuaca yang berpotensi memicu kondisi darurat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadi Sasongko mengatakan, masyarakat yang menghadapi kondisi darurat diminta tetap tenang dan segera melapor. Laporan dapat disampaikan melalui call center BPBD maupun layanan kedaruratan yang tersedia di Kota Bogor.
7: Kan bahwa berdasarkan infografis yang kami punya, dari mulai awal tahun sampai dengan 5 Oktober, tercatatkan 629 laporan kejadian masuk ke kami. Nah, itu didominasi oleh dampak dari cuaca ekstrim. Untuk wilayah terdampak yang paling tinggi adalah wilayah Bogor Barat, disusul Bogor Selatan, dan disusul oleh wilayah Kecamatan Tanah Sareal. Kepada warga Kota Bogor khususnya, ketika mendapati sebuah kondisi darurat, tetap tenang, namun waspada. Yang kedua, segera melapor kepada call center BPBD ataupun call center kedaruratan yang ada di wilayah Kota Bogor.
6: Sementara itu, potensi hujan masih terjadi di Kota Bogor dalam 3 hari ke depan. Hujan diperkirakan turun terutama pada siang hingga sore atau menjelang malam hari. Forecaster Prakirawan Cuaca BMKG Jawa Barat, Mirnawati Julaika menjelaskan, Kota Bogor secara klimatologis memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Karena itu, kondisi hujan dengan intensitas tinggi perlu menjadi perhatian karena dapat meningkatkan resiko di sejumlah wilayah.
8: Bogor itu kan memang merupakan salah satu wilayah yang memiliki curah hujan relatif tinggi. Secara klimatologis itu tidak memiliki periode musim kemarau yang tegas. Tetap waspada, tetapi tidak perlu panik. Bogor untuk 3 hari ke depan ini masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Potensi hujannya biasanya terjadi di siang hingga sore atau menjelang malam hari. Yang perlu menjadi perhatian adalah ketika hujan turun dengan intensitas yang tinggi, nah masyarakat dapat melakukan langkah sederhana nih, seperti memantau informasi dan peringatan dini BMKG, dapat menghindari berteduh di bawah pohon saat hujan terjadi atau di saat hujan disertai angin atau petir, dan segera menjauh dari lokasi yang berpotensi terjadi longsor maupun genangan.
6: Menghadapi kondisi tersebut, masyarakat diminta mengikuti informasi peringatan dini dari BMKG. Saat hujan disertai angin atau petir, warga sebaiknya menghindari berteduh di bawah pohon, serta menjauh dari lokasi yang berpotensi mengalami longsor maupun genangan.
0: Pemerintah Kota Bogor berupaya mempertahankan lahan pertanian sekaligus memperkuat dukungan bagi para petani. Salah satunya melalui program asuransi pertanian untuk membantu petani menghadapi resiko gagal panen akibat bencana alam. Berikut informasinya, kembali disampaikan Ade Sri Wahyuni.
6: Upaya mempertahankan lahan pertanian terus menjadi perhatian pemerintah Kota Bogor. Langkah ini tidak hanya untuk menjaga keberadaan lahan, tetapi juga memastikan petani tetap memiliki ruang untuk menjalankan usaha pertaniannya. Penguatan kebijakan tersebut dilakukan dengan memastikan data lahan dan petani tercatat secara akurat. Data ini menjadi dasar pemerintah dalam menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan petani. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan, pemerintah akan mendorong agar lahan pertanian tetap dipertahankan sekaligus memberikan dukungan bagi para petani.
9: Lahan pertanian kita konsen, regulasinya jelas, Undang-Undang 41-2012, Undang-Undang 41-2009, Perda Provinsi Jabar 27-2010, bahwa diperkenankan sebetulnya land banking untuk beli lahan pertanian dengan segala kemampuan keterbatasan, tapi setidaknya ada ikhtiar. Kita akan coba ke depan, kita rapat dengan dinas memastikan RKBMD, regulasi existing lahan yang ada harus akurat. Mbak Edri, termasuk para petani yang di provinsi dan di pusat sudah ada program jaminan, asuransi jiwa, jas dan usaha tani padi. Ini like spesialis dari pemerintah pusat dan diharapkan Bogor ikut terlibat dalam mensejahterakan para petani, termasuk lahan-lahan abadi yang diperkenankan oleh pemilik lahan, kita berikan kompensasi keringanan pajak PBB sampai maksimal 75% kita bebaskan.
6: Selain mempertahankan lahan, pemerintah Kota Bogor juga menyiapkan dukungan untuk mengurangi resiko yang dihadapi petani. Salah satunya melalui program asuransi yang dapat membantu petani ketika mengalami gagal panen akibat bencana alam. Jenal menjelaskan program tersebut direncanakan masuk dalam anggaran tahun 2027. Dengan adanya asuransi, kerugian akibat resiko usaha tani diharapkan tidak sepenuhnya ditanggung oleh petani.
9: Tahun depan kita anggarkan asuransi jiwa bagi para petani dan asuransi usaha tanam padi. Per hektarnya sangat murah sekali, kurang lebih 36.000 doang ya, 36.000 saja lahan pertanian yang kita lindungi. Khawatir terjadi pasca gagal panen akibat force majeure bencana alam dan lain-lain, Pemkot hadir memberikan pergantian termasuk asuransi jiwa bagi para petani. Ini like spesialis program pusat harus kita lanjuti, dan Distan sudah mengusulkan ke APBD di 2027. Saya akan cek.
6: Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sektor pertanian di Kota Bogor. Tidak hanya mempertahankan lahan, tetapi juga memastikan petani tetap dapat menjalankan usaha dan memperoleh dukungan ketika menghadapi resiko.
10: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Saudara, kasih Trantibum atau ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Cilengsi Kabupaten Bogor, Ambaran Iskandar kembali melakukan penertiban pedagang kaki lima PKL yang menjamur di flyover Cilengsi Kabupaten Bogor pada Senin 5 Oktober 2026. Kegiatan penertiban dan penataan pedagang kaki lima dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban, kebersihan, kenyamanan, serta kelancaran pengguna jalan dan fasilitas umum. Penertiban dilakukan secara humanis mengedepankan edukasi. Para pedagang liar itu pun digelandang ke kantor Kecamatan Cilengsi, diberikan teguran dan himbauan agar tidak menggunakan jalan maupun fasilitas umum untuk berjualan.

0: para PKL tidak menghargai kait masalah tidak diperbolehkan yang berjualan di jalur trotoar maupun ada di bawah flyover. Kegiatan hari ini kami bersama anggota menahan sekaligus menyita barang-barang para PKL yang membandel untuk diproses di BAP di kantor Kecamatan Cilegon.
1: Untuk memberikan sanksi dan efek jera, petugas juga menyita sejumlah barang berupa meja dan kursi, termasuk gerobak yang mereka gunakan untuk berjualan. Tidak hanya itu, petugas juga banyak menemukan gerobak berisi peralatan dapur yang mereka tinggal di kolong jembatan flyover Cilengsi. Tumpukan gerobak dan kotak itu pun menjadikan lokasi flyover terlihat kumuh dan banyak dikeluhkan warga. Selanjutnya kita beralih ke warta olahraga. FOBI Kabupaten Bogor menyiapkan 23 atlet untuk Porprov 15 Jawa Barat 2026 dengan target meraih 3 medali emas. KONI Kabupaten Bogor mematangkan persiapan kontingen menghadapi Porprov 15 Jawa Barat 2026 dengan target juara umum. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Nasrullah.
2: Federasi Olahraga Barongsai Indonesia, FOBI Kabupaten Bogor, menargetkan 3 medali emas dari 7 nomor pertandingan pada Porprov 15 Jawa Barat 2026. Target emas tersebut diproyeksikan diraih dari nomor barongsai taulu bebas, barongsai tradisional, dan packing sai taulu bebas. Untuk mencapai target ini, FOBI menyiapkan 23 atlet yang saat ini rutin menjalani pemusatan latihan di klub masing-masing serta latihan gabungan tim setiap akhir pekan. KONI Kabupaten Bogor menggelar rapat koordinasi rakor bersama unsur kontingen dan pengurus cabang olahraga cabur di Gedung Serbaguna 1, Setda Kabupaten Bogor. Rakor ini diisi dengan pembacaan SK kontingen oleh Ketua Harian Kontingen Sugiyarto, sekaligus menjadi langkah awal menyelaraskan visi misi demi meraih target juara umum pada Porprov 15 Jawa Barat 2026. Dalam rakor tersebut, Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor Arief Rohmawan menegaskan pentingnya sinergitas untuk memenuhi seluruh kebutuhan atlet dan kontingen. Sugiyarto memastikan semua kebutuhan cabur telah terpenuhi, serta menghimbau seluruh cabur agar tetap aktif mengkomunikasikan perubahan jadwal pertandingan selama ajang berlangsung.

Saudara, warta olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui warta Asta Cita RRI Bogor siang ini. Saya Mari sama wakil kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ade Sri, juga penata teknik Rudiansyah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, langsung saja di Prodangdut nih ya, bahas yang lagi rame banget dari semalam, yaitu soal Timnas Indonesia. Pendengar, penantian 35 tahun akhirnya ya, Indonesia bisa mengangkat trofi bergengsi, gak kaleng-kaleng. Ini kelasnya kelas FIFA. Seneng banget ya. Wah, sempat dibikin senam jantung dulu gitu kan. Unggul pertama menit 83 ya kalau gak salah, 1-0 gitu, kita pikir kita akan mempertahankan keunggulan itu sampai dengan peluit panjang. Nyatanya beberapa menit kemudian Thailand membalas seri ya, jadi 1-1. Lalu harus dipaksa untuk perpanjangan waktu. Kemudian Thailand mencuri gol dan publik di GBK, publik Indonesia semuanya sempat terdiam. Karena merasa, ah udah nih selesai ya, kita gak bisa apa-apa lagi gitu. Tapi ternyata keajaiban datang, bisa menyamakan kedudukan sampai akhirnya bisa meraih kemenangan, memastikan kita meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 dengan babak penalti, pendengar ya. Adu tos-tosan yang ini juga hebat banget gitu ya, sosok Emil Audero lah sebagai penyelamat Timnas Indonesia gitu. Dan juga ketenangan dari para pemain yang dipilih gitu ya untuk babak penalti. Mereka juga

menyumbang sumbangsih yang sangat hebat gitu ya untuk timnas Indonesia. Pokoknya semua ya pemain-pemain yang dari awal ya sudah terpilih ya skuad-skuad kita gitu untuk FIFA Asian Cup 2026. Ini pokoknya semuanya sudah diseleksi dengan ketat oleh John Herdman, yang tentu pemain-pemain ini adalah pemain-pemain terbaik. Ini yang jadi topik kita untuk siang hari ini ya, terkait dengan pemain timnas Indonesia yang berlaga di FIFA Asian Cup 2026. Sebutkan nama pemain timnas yang ingin Anda jumpai dan apa alasannya. Yang main di FIFA Asian Cup 2026 ya, bukan pemain timnas yang mana gitu tiba-tiba yang nggak masuk skuad FIFA Asian Cup tiba-tiba Anda sebut gitu. Ini yang khusus di FIFA Asian Cup 2026. Silakan sebut namanya dan apa alasannya kenapa Anda pengen banget ketemu atau menjumpai sosok tersebut. Langsung untuk komen di 081-5x4200 untuk WhatsApp, juga live chat RRI Digital.

0: dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
0: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.
2: Gunakan secukupnya, pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

0: delay is over. We are ready to go.
1: Bayangkan.
0: Here, finally.
1: Layar jadi stadion.
0: In game one.
1: Indonesia versus Brazil.
0: Final Piala Indonesia
1: 2024.
0: You've been patient. They clear it.
1: Skor akhir 2-1. Indonesia juara dunia. Ini bukan hanya menang games. Ini bukti Indonesia jadi kekuatan baru di e-sport. Pasar e-sport Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 37 triliun rupiah pada tahun 2025, termasuk kontribusi besar dari game mobile dan kompetisi global yang makin ramai. Tak hanya itu, tim-tim Indonesia bahkan mencatat jutaan jam tontonan di turnamen dunia, menunjukkan fanbase yang kuat dan global. Dengan jutaan pemain, strategi top, dan talenta profesional, Indonesia kini tampil ke panggung dunia sebagai juara, menunjukkan bahwa hobi bisa menjadi jalur prestasi.

Suasana hati pendukung timnas tentunya happy banget ya setelah Indonesia memastikan diri sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026. Udah sah ya King Indo. King Indo nih ya sebagai rajanya ASEAN pendengar. Dan ngomong-ngomong soal penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026, tentunya menghadirkan banyak cerita. Kalau kita ulas satu-satu memang terlalu banyak. Tapi topik kita untuk siang hari ini memang gak jauh-jauh dari hal itu. Sebutkan nama salah satu pemain timnas Indonesia yang bermain di FIFA ASEAN Cup 2026 yang ingin Anda jumpai. Apa sih alasannya? Coba kita buka ya atensi yang memang sudah dikirimkan masuk siang hari ini. Ada Brian Walker di Manchester yang request lagunya Mansur S, Kopi Susu. Pengen ketemu sama Olormeni katanya, sekaligus minta jersey yang ada tanda tangannya. Jadi itu adalah nama pemain yang pengen ditemui gitu ya. Baik, lanjut juga ada Zulian. Kalau ketemu sama pemain timnas katanya pengen ketemu sama Rizky Ridho, karena orangnya ramah, tidak sombong, dan kalau ketemu saya ingin foto bareng sama Rizky Ridho. Baik, kalau lagu pengen lagu dari Winagacima, Tahan Perasaan Ketemu Mantan. Salamnya untuk 4 bidadari yang cantik dan manis ya. Kemudian untuk ketiga koboi pensiun, ada Abah Kismin, Kang Wahyu, Kang Andra. Semoga semuanya selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, terima kasih untuk atensinya ya. Kemudian juga untuk ya, Delis lagi liburan dulu kali ya. Nanti baru kembali lagi, ditunggu aja pokoknya. Terus juga ada Denny Darmuji di Cilubang, mau ikutan topiknya. Kalau pemain timnas yang pengen dijumpai adalah Elkan Baget ya, karena emang jago katanya. Meskipun masih muda, usia 23 tahun, tapi udah mateng gitu permainannya. Jadi pengen banget ketemu ya Kang Denny. Kalau untuk lagu siang hari ini pengen Menyesal dari Tasya Rosmala. Salam buat Bang Roib, Mas Puji, Egi Jagur, dan Om Kavi yang baru set kembali. Untuk Kera, terima kasih. Juga untuk Ro, selamat bertugas. Oke, ngomong-ngomong soal Elkan Baget ya, memang kalau netizen tuh ada aja ya idenya. Tiba-tiba disematkanlah nama Elkan Bagol ya. Karena keajaibannya untuk membuat situasi sama gitu ya, dua-dua semalam tuh yang kita sempat terdiam karena Thailand mampu memberikan gol di babak tambahan, posisi jadi 2-1 gitu ya. Tapi ternyata Elkan Bagol ini ya mampu menunjukkan kelasnya dengan menghasilkan gol untuk Indonesia penyama gitu ya. Nah kalau nggak ada gol ini ya nggak akan ada tuh drama adu penalti yang membuat Indonesia menang. Kemudian juga ada Pak One di Ciparigi Bogor Utara minta lagunya Terdiam Sepi. Salam untuk semua pendengar setiap Roda Dangdut, untuk yang bertugas Temarisa Turnuhun. Kalau Pak One ini dari pemain yang kemarin di FIFA ASEAN Cup 2026, katanya sih yang saya tahu Elkan Baget ya, kemudian ada Emil Audero yang menepis gol musuh. Oke, mungkin jadi pengen ketemu sama ataupun di antara pemain ini kali ya. Baik, makasih untuk atensinya. Yang lain nanti kita bacain lagi, atau yang belum gabung pengen banget gitu untuk request lagu dangdutnya boleh. Mau ngobrol juga silahkan di WhatsApp kami 0815x4200. Ada topik obrolan yang kita hadirkan, sebutkan nama pemain timnas yang bermain di FIFA ASEAN Cup 2026 yang paling ingin Anda jumpai dan apa alasannya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

mencatatkan sejarah ya di penyelenggaraan pertama FIFA ASEAN Cup 2026 pendengar. Tentunya ini juga jadi sebuah prestasi yang kita tunggu-tunggu gitu setelah sekian lamanya 35 tahun. Dan tentu sangat bangga ya dengan skuad Indonesia, mereka membela tanah airnya gitu ya, perjuangan yang hebat sampai betul-betul kayaknya energi mereka tuh sampai habis gitu ya untuk Indonesia. Dan semoga dengan adanya prestasi ini melecut untuk terus melangkah dan menunjukkan kemampuan timnas Indonesia di kancah internasional. Dari deretan pemain yang ada di FIFA ASEAN Cup 2026, timnas Indonesia, pendengar, sebutkan nama yang ingin Anda temui ya, yang ingin Anda jumpai dan apa alasannya. Kita masih terima untuk WhatsApp 0815x4200. Ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang minta diputarkan lagu dari Iyad Bustami dengan Laksmana Raja di Laut. Nama pemain timnas yang pengen ditemui adalah Rizky Ridho ya, back Indonesia. Itu aja katanya. Titip salam buat Abah Kismin, Kang Julian, Ibu Berta dan Bang Andra, untuk Pak Ahmad juga. Makasih untuk Marisa dan kru yang bertugas. Lanjut juga nih, ada Kang Andra di Ciamas bareng sama Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kirim salam buat Teh Tiara Jambu 2, semoga saya selalu, Teh Yanti Jembatan Hitam, Ibu Berta Ciawi, Indri Gunung Putri, Erlita di Citerep, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Kang Reno, Kang Jody yang punya buah menteng, Abah Kismin, kemudian Kang Satria, Kang Capung, Kang Wahyu Cipicung, Kang Gometirama, Kang Julai BHS, Bang Boy BCL, Bang Jack Bojongsari, Bapak Ahmad Salabenda. Nah kalau untuk pemain timnas yang pengen ditemui sama Handra katanya adalah Justin Hubner ya, karena permainannya tuh selalu agresif gitu kalau bermain. Jadi itu yang membuat Justin Hubner di mata Handra tuh keren banget pastinya ya. Oke, pengen lagunya Ndar Boy dengan Jogja Istimewa. Pantun penutup nih, Tias Mirasi nyender di kaca. Terima kasih buat Mbak Marisa. Baik, terima kasih juga untuk Handra ya, dan untuk Umi juga, serta para pendengar setia Pro 1 RR Bogor. Kita masih ada di Pro Dangdut sampai dengan jam 3 nanti. Ibu Supriyati di Sinang Barang sudah bergabung tapi belum menyertakan topik obrolannya ya, jadi masih kita tunggu nanti untuk atensinya.

0: Makan tanpa sambal pasti rasanya hambar. Tapi tahukah Anda, di balik sengatan pedasnya yang membakar lidah, secobek sambal adalah senjata diplomasi terbaik Indonesia di panggung dunia. Bukan sekedar pelengkap hidangan. Riset UGM menegaskan 322 varian sambal telah mengakar sejak era Jawa kuno sebagai simbol pemersatu bangsa. Kini, warisan adiluhung ini bermutasi menjadi instrumen gastrodiplomasi yang paling disegani. Dari meja makan diaspora di Turki, kunjungan resmi ke Korea Utara, hingga duta besar Inggris yang kepincut ikut mengulek bersama. Racikan cabai dan rempah asli Nusantara ini terbukti sukses meleburkan perbedaan budaya dan bikin masyarakat global jatuh cinta. Satu ulekan, berjuta rasa. Sambal Nusantara bukan cuma soal kepuasan rasa pedas, tapi lambang persatuan yang kini siap mengulek dunia.
1: Kilas Berita. Pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi dalam Kilas Berita. Saudara, KBRI Seoul ini sukses menggelar Festival Indonesia 2026 di Mulbit Stage Yoido Hanggang Park, Korea Selatan. Ajang meriah ini digelar untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan TNI, sekaligus merayakan 53 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Cecep Herawan, menyatakan bahwa festival tahun ini mengusung tema Indonesia in Motion, Advancing Partnership for Shared Prosperity. Festival ini memukau pengunjung lewat pameran kuliner, pertunjukan seni hingga fashion, dan juga industri kreatif. Semakin semarak dengan kehadiran bintang tamu spesial mulai dari atlet voli Megawati Hangestri Pertiwi, Dita Karang, Zayan dari Zodiac, hingga konten kreator Hansol dan Kimbap Family. Melalui kolaborasi budaya ini, hubungan bilateral Indonesia dan Korea diharapkan semakin erat dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Demikian kilas berita untuk saat ini. Saya Marisa, kita kembali mendengarkan Prodamdut.

Punya pertanyaan hukum atau sedang menghadapi permasalahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan perdata dan tata usaha negara? Kini, masyarakat Kota Bogor dapat memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara mudah, cepat, dan gratis.

Agri Kota Bogor untuk berkonsultasi langsung bersama petugas dan jaksa pengacara negara. Jangan tunggu masalah hukum menjadi lebih besar. Segera tanyakan dan konsultasikan melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor di halojpn.kejaksaan.go.id. Konsultasi hukum lebih mudah, pelayanan hukum lebih dekat. Kejaksaan Negeri Kota Bogor hadir memberikan pelayanan hukum gratis untuk masyarakat.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung Manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung Manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama, Seta Dewa atau Teto, yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung Manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, masih ada waktu di Prodangdut ya sampai dengan jam 3 nanti untuk saya kembali mengecek layar monitor apakah memang masih ada atensi yang masuk, atau kita sedikit bahas ya tentang pemain timnas yang berkontribusi besar tentunya ya agar timnas ini semalam bisa jadi juara, karena mereka ini kerjasama hebat gitu ya. Kita tidak memungkiri bahwa Thailand tuh adalah kekuatan sepak bola Asia Tenggara gitu. Jadi mereka terlihat dari permainan yang semalam juga ditunjukkan. Tapi beruntungnya lini belakang Indonesia tuh cukup solid gitu ya, di tengah juga. Dan iya, kita bisa menahan gempuran-gempuran dari Thailand yang mereka juga punya beberapa peluang emas dan beruntung bisa dipatahkan gitu ya. Dengan hasil yang sangat memuaskan, kita meraih juara gitu ya. Setelah puluhan tahun akhirnya Indonesia bisa angkat trofi gitu di rumah sendiri, di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Kalau saya sendiri ya, salah satu nama pemain timnas yang saya pengen jumpai gitu ya, setelah melihat permainan di FIFA ASEAN Cup 2026, terutama di final, Olorom ini memang iya gitu ya, dari awal cukup baik gitu. Tapi kalau saya melihat permainan semalam, itu entah kenapa saya, mata saya tertuju pada nama Joey Pelupesi, pendengar ya. Kalau Mitch Baker kan memang cukup produktif ya, dengan 5 golnya, Olorom ini 4 asisnya, kemudian ada Ragnar Oratmangun juga gitu ya, yang cukup garang gitu kan. Ada Kelvin Verdong yang aktif banget, lincah banget gitu ya. Tapi saya melihat Joey Pelupesi juga perannya cukup vital sih ya. Keren banget gitu, di usianya yang dibanding para pemain-pemain lain gitu, sudah tidak muda, 34 tahun gitu ya. Tapi di usia 34 tahun ini, fisiknya Joey Pelupesi betul-betul hebat gitu ya, staminanya. Perannya juga cukup baik gitu ya, kemudian main full time juga, mampu memutus serangan-serangan dari lawan, duel oke, pintar baca arah bola ya. Terus juga ya karena dia main full time gitu kan, maka kayak gak ada capeknya gitu ya. Nah di usia yang 34 tahun untuk seorang pemain sepak bola, bukan usia yang muda lagi, tentunya timnas Indonesia ini harus memikirkan juga siapa nanti gantinya Joey Pelupesi. Tapi kita berharap sih masih bisa main sampai mungkin kayak Ronaldo ya, sampai 40-an gitu ya. Dan tentu sosok Joey Pelupesi tidak akan bisa digantikan gitu ya. Tapi memang ya, regenerasi harus dipikirkan. Tapi saya secara pribadi, saya memang kayaknya pengen banget gitu ya menjumpai Joey Pelupesi, dan pengen kasih apresiasi. Dalam arti apresiasinya adalah apa ya, ucapan terima kasih hebat gitu ya, selamat ya, pokoknya pengen melontarkan pujian-pujian lah ya untuk Joey Pelupesi. Oke, mungkin ini jadi pertemuan terakhir kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini, pendengar ya, 6 Oktober 2026. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Untuk Ibu Supriyati, sebagai atensi terakhir juga kita sapa, terima kasih atas kebersamaannya. Tapi untuk Kang Arul, tadi pagi udah tugas ya, sekarang Marisa yang bertugas untuk siang hari ini, dan memang akan berakhir sampai dengan Bogor sore ini. Nanti akan ada Alif Deita yang melanjutkan tugas. Jadi terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokatuh.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Anda dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34. Kami hadirkan Bogor sore ini, pendengar, untuk mengisi sore hari Anda, menemani aktivitas Anda yang mungkin baru saja menyelesaikan deadline-nya, menyelesaikan pekerjaannya, atau mungkin sudah dalam perjalanan pulang menuju ke rumah masing-masing. Kami hadirkan beragam informasi menarik dan tentunya hiburan, musik-musik pilihan untuk Anda supaya tetap semangat meskipun memang cuacanya sudah beranjak untuk mendung mendengar ya. Hati-hati untuk Anda yang akan pulang, sedang akan berencana untuk pulang, hati-hati, pastikan selalu untuk menyiapkan jas hujan dan juga payungnya karena cuaca memang sedang tidak menentu, pendengar ya. Untuk Bogor sore ini spesial di hari Selasa, kami akan hadirkan segmen Kentongan untuk mengawalinya dengan informasi seputar kebencanaan dan juga mitigasinya. Nantinya juga akan dirangkaikan dengan Lintas Jabar sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan juga untuk selalu memantau informasi terkini kami lewat aplikasi RRI Digital dan juga portal berita resmi kami rri.co.id. Segera kita mulai untuk Bogor sore ini. Kami akan awali dengan segmen Kentongan untuk Anda.
0: Anda tengah mendengarkan Bogor sore ini, Pro 1 RRI Bogor.

0: Duh, gerah. Panas banget sih hari ini. Bukan hari ini doang kali. Dari kemarin-kemarin juga panas banget. Kamu tahu gak sih kalau belakangan ini nih lagi maraknya beredar pesan di media sosial yang nyebutin cuaca panas ekstrim ini bakal melanda beberapa wilayah di Indonesia loh.
1: Wih, iya bener banget. Emang lagi hype banget tuh beritanya. Nah, ini bisa disebabkan karena tameng awan yang ada di langit kita ini hampir gak ada yang terbuka. Dan parahnya lagi, posisi semu sinar matahari saat ini langsung ke permukaan bumi, sehingga menimbulkan cuaca panas. Emang bener ya, udah mah gersang, kering, cuaca kayak gini tuh bikin aus banget. Ada es krim tuh, beli yuk.
0: Boleh sih beli es krim, tapi kalau cuaca lagi ekstrim kayak gini nih, kita harus banyak-banyak minum air putih biar nggak dehidrasi.
1: Ya, sekali aja, please.
0: Udah, minum air putih aja, sama banyakin makan buah juga sayur.
1: Ya, tapi kan itu nggak bikin hausnya hilang.
0: Kamu pilih dehidrasinya hilang atau pilih sehatnya nih?
1: Ya, sehat lah.
0: Nah, kalau mau sehat, makanya dengerin.
1: Oke deh, ya udah deh kalau gitu. Yuk, kita cepet-cepet pulang biar bisa minum air putih, makan buah sambil ngadem. Panas banget soalnya di luar. Yuk.

Bogor merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sangat sering mengalami hujan. Ada beberapa kejadian unik dari kota Bogor dalam hal hujan. Di antaranya, seringkali ada hujan di kota Bogor yang terjadi hanya di satu desa. Selebihnya, tidak ada hujan, meski jarak antara satu desa dengan yang lain saling berdekatan. Tidak ada tanda-tanda mendung, namun tiba-tiba hujan, dan masih banyak lagi yang membuat banyak orang menjuluki Bogor sebagai kota hujan.

Pendengar, kami awal informasi kentongan pada sore hari ini. Berbicara mengenai bencana, upaya mitigasi seringkali baru menjadi perhatian ketika bencana sudah terjadi ya. Padahal kesiapsiagaan idealnya sudah dibangun jauh sebelumnya, bahkan sejak pemerintah menyusun perencanaan pembangunan daerah. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam seminar administrasi pemerintahan daerah Jepang Indonesia 2026 di Jakarta pada Rabu 30 September kemarin. Bima menekankan mitigasi risiko bencana harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah, termasuk juga melalui tata ruang yang mempertimbangkan potensi bencana di setiap wilayah. Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian target ekonomi ataupun juga pembangunan fisik. Keselamatan masyarakat dan ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai risiko juga harus menjadi pertimbangan utama. Pendekatan ini menjadi semakin penting ya, mengingat setiap daerah memiliki karakteristik dan juga potensi bencana yang berbeda-beda. Karena itulah, kebijakan dan pembangunan perlu disesuaikan dengan kondisi, kemampuan, serta kebutuhan masing-masing wilayah, pendengar. Tidak kalah penting juga, Bima Arya mendorong kolaborasi setiap pihak begitu ya, sejak tahap perencanaan. Jadi masyarakat, komunitas, akademisi, peneliti, organisasi non-pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan ini perlu dilibatkan untuk bersama-sama memetakan risiko dan juga menentukan langkah mitigasi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya dilibatkan ketika bencana sudah terjadi, tetapi menjadi bagian dari proses membangun daerah yang lebih tangguh sejak awal. Indonesia juga dinilai dapat belajar dari pengalaman Jepang dalam menghadapi berbagai bencana, termasuk dalam memperkuat kesiapsiagaan dan mencari alternatif pendanaan kebencanaan. Pesan pentingnya adalah bencana tidak hanya cukup direspon saja gitu ya. Resikonya tetap harus dipetakan dan juga dikurangi sejak pembangunan ini direncanakan. Ketika tata ruang, pembangunan, dan juga masyarakat serta sistem kebencanaan ini berjalan bersama, kita tidak hanya membangun daerah yang maju, pendengar, tetapi juga daerah yang aman dan tangguh menghadapi bencana. Informasi ini saya ambil dari laman resmi Kementerian Dalam Negeri.

saat terjadi bencana, lanjut usia dan penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan terkena dampaknya. Kesiapsiagaan bencana menjadi elemen penting untuk mengendalikan risiko. Dan keluarga merupakan bantuan utama bagi lansia dan penyandang disabilitas dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh keluarga kepada lansia dan penyandang disabilitas sebelum bencana terjadi, di antaranya, memberikan edukasi bencana, risiko, dan cara mengatasinya kepada lansia dan penyandang disabilitas. Mengkomunikasikan sistem peringatan dini sesuai dengan jenis disabilitasnya. Mempersiapkan perlengkapan darurat yang berisi obat-obatan khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas. Melibatkan lansia untuk menyiapkan perlengkapan standar keadaan darurat yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan meningkatkan keamanan rumah maupun ruang publik. Bencana alam terjadi di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita dalam menghadapi bencana tersebut.

Selamat sore, pendengar. Kebakaran melanda pabrik percetakan kertas dan packaging PT Respati Kamasindah di Desa Pasir Gadung, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa ini. Sebanyak 9 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani kobaran api yang telah menghanguskan 2 gedung utama pabrik. Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Ahmad Taufik mengatakan, kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 11 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Hingga kini, petugas gabungan masih melakukan pemadaman karena kondisi di lokasi masih dalam status merah. Asap hitam terlihat membumbung tinggi, sementara api masih berkobar di sejumlah titik. Belum ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, penyebab kebakaran, luas area terdampak, dan nilai kerugian masih belum dapat dipastikan. Petugas saat ini masih fokus melakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi. Demikian kelas berita untuk saat ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui laman resmi kami www.rri.co.id. Saya Alif Dehita, terima kasih dan selamat sore.

Pendengar, BPBD Kota Bogor mencatatkan ada 629 laporan kejadian sejak awal tahun hingga 5 Oktober 2026, di mana juga BPBD mengingatkan masyarakat untuk lebih meningkatkan kesiapsiagaan menyusul potensi hujan yang masih terjadi dalam beberapa hari ke depan, terutama di wilayah Kota Bogor, pendengar. Kita akan simak bersama perbincangan rekan kami Nasrullah Alwi, pendengar, bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko, yang tadi juga sempat berbincang dalam program Bogor pagi ini, yang membahas juga tentang bagaimana kesiapsiagaan masyarakat menyusul potensi hujan yang masih akan melanda Kota Bogor dalam beberapa hari ke depan berikut ini.

0: kita bahas ya mengenai hujan deras di Bogor, apa yang perlu diwaspadai. Setelah tadi di sesi pembuka kita mendengarkan penjelasan dari BMKG mengenai dinamika cuaca. Sekarang kita turunkan pembahasan ke level yang lebih praktis, karena pada akhirnya yang paling penting adalah keselamatan masyarakat. Sudah hadir bersama kami Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Bapak Dimas Tiko Prahadi Sasongko, SSTP Mkesos. Salam sehat, salam ya. Tangguh juga. Hatur nuhun sudah bergabung bersama kami, Pak Dimas.
1: Iya.
0: Pak Dimas, langsung saja, dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat Bogor juga mendapat informasi tentang berbagai kejadian yang muncul begitu setelah hujan deras nih. Ini bagaimana perkembangan kejadian bencana di Kota Bogor, Pak Dimas, sejak September mungkin hingga awal Oktober ini? Apakah ada kecenderungan peningkatan kejadian seiring dengan meningkatnya intensitas hujan, Pak Dimas?
1: Oke, makasih Kang Nasrullah. Warga Bogor, dapat kami informasikan bahwa berdasarkan infografis yang kami punya, dari mulai awal tahun sampai dengan 5 Oktober, tercatatkan 629 laporan kejadian masuk ke kami. Nah, itu didominasi oleh dampak dari cuaca ekstrim. Untuk wilayah terdampak yang paling tinggi adalah wilayah Bogor Barat, disusul Bogor Selatan, dan disusul oleh wilayah Kecamatan Tanah Sareal. Nah, kalau tadi menyimak dua bulan terakhir ya, mungkin ya, dari mulai September sampai dengan Oktober, memang betul ada peningkatan yang cukup signifikan, di mana di bulan September itu kami catatkan 51 laporan kejadian, di mana diantaranya 38 laporan kejadian yang ditangani itu merupakan dampak dari cuaca ekstrim.
0: Yeah.
1: Sedangkan di bulan Oktober, tapi kan Oktobernya baru sampai dengan tanggal 5 ya,
0: sekarang
1: ya, itu di 15 kejadian, di mana 11 diantaranya adalah dampak dari cuaca ekstrim. Seperti itu kurang lebih kalau kita berbicara terkait dengan infografis yang ada di Kota Hujan, Kota Bogor, kurang lebih seperti itu karena suruh.
0: Ya, tidak setiap hujan deras kemudian otomatis menjadi bencana. Tentu ada faktor lingkungan, kondisi drainase, atau bahkan kondisi tanah dan juga topografi lainnya yang tentu membuat kesiapan masyarakat juga turut menentukan besar kecilnya risiko, begitu ya Pak Dimas. Dari evaluasi BPBD ini, apa yang biasanya membuat hujan deras itu kemudian berkembang menjadi banjir, longsor, atau bahkan pohon tumbang? Apakah ada tanda-tanda yang bisa dikenali masyarakat sebelum kondisinya menjadi lebih berbahaya, Pak Dimas?
1: Betul. Jadi tentunya prinsipnya di dalam tata kelola penanggulangan bencana adalah, pertama, kenali potensinya, kurangi risikonya. Jadi kita mengenali dulu potensinya seperti apa, lalu kita kurangi risikonya. Nah, kalau tadi disampaikan, faktor-faktor pemicunya apa yang sekiranya menjadi berkembang atau berpotensi menjadi sebuah bencana. Karena kan kalau bencana gini kan, mengganggu kehidupan dan penghidupan. Nah, itu yang dikatakan dengan bencana. Contoh.

0: Gini, faktor pemicu banjir biasanya disebabkan oleh tingginya intensitas curah hujan, namun berlangsung cukup lama. Dan kemudian tadi seperti yang Kang Nasrullah sampaikan, ditambah oleh hambatan-hambatan samping, yaitu seperti sistem drainase yang tersumbat oleh sampah, sedimentasi penumpukan, gitu, sehingga tidak menutup air yang masuk melimpas itu ke jalan dan mungkin pemukiman warga. Nah, itu kalau kita bicara banjir. Nah, kalau kita bicara pemicu longsor, salah satunya adalah struktur tanah pada kontur tebing dan lereng yang labil, dan jenuh air setelah diguyur hujan deras secara terus-menerus. Terutama di kawasan, ya kalau kita lihat beberapa kejadian terjadinya itu di kawasan daerah bantaran sungai atau tebing pemukiman. Nah, yang paling tadi seperti yang infografis awal kami sampaikan terkait dengan dampak dari cuaca ekstrim. Dampak dari cuaca ekstrim itu ada pohon tumbang, atap ambruk, dan bangunan roboh. Itu merupakan bagian dari dampak cuaca ekstrim. Yeah. Nah, itu seringkali dipicu dari kombinasi curah hujannya cukup tinggi, berlangsung lama, disertai angin kencang. Dan kalau kita bicara terkait dengan kondisi pohon, gitu, mungkin pohonnya juga, kondisi fisik pohonnya itu sudah rapuh, berlubang, atau akarnya juga sudah tidak kuat mencengkram ke tanah. Nah, itu makanya kenapa kita perlu kenali dulu potensinya, baru kita kurangi resikonya. Jadi ini sangat penting, kita melihat dulu potensi bencana ini tuh apa sih kira-kira yang menjadi penyebabnya. Kurang lebih seperti itu, Kang Asrul.
1: Oke. Ini ada satu pertanyaan yang tampaknya relate juga dari pendengar kami, semoga bisa langsung direspon oleh Pak Dimas ya, kaitan dengan ketika bencana terjadi, kita sering berpikir bahwa petugas akan datang kemudian menolong, tapi dalam kondisi darurat, petugas juga tidak mungkin berada di semua lokasi pada waktu yang sama begitu. Dan ada yang bertanya, apa saja yang seharusnya sudah disiapkan setiap keluarga di rumah sebelum hujan deras terjadi? Apakah perlu menyiapkan tas siaga, dokumen penting, obat-obatan atau kebutuhan lainnya dari perspektif BPBD, seperti apa kesiapsiagaan keluarga yang ideal? Silakan Pak Dimas.
0: Oke, pertama begini, BPBD tidak bekerja sendiri, Kak. Tentunya BPBD bekerja secara pentahelix. Pentahelix artinya kita juga dibantu oleh beberapa stakeholder terkait. Pertama, kalau kita bicara unsur pemerintahan, ada unsur terkecil di wilayah adalah rekan-rekan RT, RW, dan teman-teman kelurahan. Di beberapa wilayah kota Bogor, itu sudah terbentuk yang namanya Kelurahan Tangguh Bencana. Jadi diharapkan dengan terbentuknya Kelurahan Tangguh Bencana ini menjadi bagian fast respon. Nah, selain fast respon, bisa menjadi satu first responder. Betul yang disampaikan, tentunya kan dengan segala keterbatasan, mekan ya personil kami, TSP kami hanya sekitar 40 orang. Nah, kami berharap dengan adanya akselerasi dari teman-teman di wilayah, ini menjadi satu sumbu penguat bagi kami. Ketika kami belum datang, tapi bisa dilakukan penanganan awal terlebih dahulu. Nah, menarik yang Kang Nasrullah sampaikan, perlu nggak, Kang, kita siapkan yang namanya tas siaga. Kan sedia payung sebelum hujan. Ada lirik lagu ya kan. Ada lirik lagu. Sedia payung sebelum hujan. Tentunya kita berdoa bersama, Kota Bogor selalu dilindungi dan dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Tentunya. Tapi yang namanya kesiapsiagaan itu mutlak. Sederhana kalau kita berbicara tas siaga, perlu kan? Ketika terjadi satu kondisi kedaruratan yang memerlukan kita langsung keluar dari sebuah lokasi menuju titik kumpul ataupun apapun itu. Ya, nggak perlu semua dibawa. Makanya perlu yang namanya tas siaga. Setidaknya dokumen penting, barang berharga, P3K, cadangan makanan, senter. Apa yang sekiranya menjadi kebutuhan prioritas yang bisa diamankan, yang bisa dimanfaatkan dulu, itu segera disiapkan. Nah, ya kita berharap kesiagaannya nggak keluar ya Kang ya, kita berharap itu. Tapi kesiapsiagaan itu penting. Nah, ini pun penting kami sampaikan kepada warga masyarakat, ketika terjadi satu bencana, silakan untuk segera menghubungi call center BPBD Kota Bogor. Jadi sudah ada call centernya. Tadi saya katakan, insya Allah mual hariwang di Kota Bogor mah bahasa Sundana. Karena setiap potensi kebencanaan, penanganan bencana di wilayah Kota Bogor ini bekerja secara proaktif dan betul-betul saling mendukung. Jadi mual hariwang insya Allah. Insya Allah mual hariwang.
1: Karena mitigasi bencana pada dasarnya bukan pekerjaan satu pihak, semuanya juga bersinergi begitu, dan tentu ada masyarakat sebagai gugus terdepan di lingkungannya masing-masing. Sebelum kita akhiri perbincangan, Pak Dimas, dengan potensi hujan deras yang masih ada, himbauan BPBD Kota Bogor kepada masyarakat khususnya warga nih yang tinggal di wilayah rawan banjir, rawan longsor maupun pohon tumbang. Silakan Pak Dimas.
0: Oke, tentunya yang pertama kepada warga Kota Bogor khususnya, warga Bogor pada umumnya. Pertama, ketika menemukan atau mendapati sebuah kondisi darurat, tetap tenang namun waspada. Tenang dulu, Kang. Tenang namun waspada. Nah, yang kedua, apa yang perlu dilakukan? Segera melapor kepada call center BPBD ataupun call center kedaruratan yang ada di wilayah Kota Bogor. Nah, itu penting karena apa? Karena yang namanya first responder, laporan awal ini menentukan penanganan lanjutannya seperti apa. Nah, itu yang perlu kami sampaikan ke warga. Terus kedua, terkait dengan tadi potensi banjir, karena kalau banjir di Kota Bogor bukan banjir bandang ya, Kang ya. Lebih kepada banjir limpasan atau banjir lintasan. Pertama, perlu memperkuat yang namanya gotong royong menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, gak ada salahnya kita mulai memasifkan, dan saya yakin di setiap wilayah juga sudah memasifkan itu, banyak melakukan gerakan penanaman pohon. Walaupun mungkin nanti dirasanya bukan oleh kita, Kang, mungkin oleh anak cucu kita nantinya ke depan. Betul. Karena yang namanya pohon itu merupakan TPT alami, tembok penahan tebingan alami, memperbanyak daerah resapan air. Apalagi kita di wilayah kota ya, Kang ya, itu sangat penting. Nah, yang terakhir, terutama di kondisi cuaca yang cukup luar biasa, mungkin tadi BMKG sudah sampaikan ya, Kang ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi kalau di Kota Bogor ini, kalau kita bicara pancaroba, peralihan antara kemarau ke musim hujan ini nggak jelas, Kang. Karena Kota Bogor ini sepanjang tahun terus terdistribusi oleh air hujan.
1: Ya.
0: Jadi kita kurang lebih kayak satu musim, Kang, di Kota Bogor.
1: Tertinggi di dunia.
0: Terutama. Iya, terutama untuk di para pengendara, itu para pejalan kaki, untuk tidak berlindung memarkirkan kendaraan di bawah pohon besar atau rindang. Dan sudah tua. Saat hujan deras disertai angin kencang. Nah, ini juga memang perlu. Jadi ketika memang terjadi satu kondisi hujan disertai angin kencang, lebih baik segera berlindung mencari tempat aman. Tapi jangan di bawah pohon besar. Jangan. Nah, ini kan kita nggak tahu ya, pohon strukturnya dalamnya seperti apa. Jadi kurang lebih itu himbauan yang ingin saya sampaikan. Saya yakin insya Allah, karena prinsipnya gini, Kang, prinsipnya kita jangan nunggu bencana terjadi. Justru yang perlu diperkuat sekarang adalah mitigasi dan kesiapsiagaan. Nah, ini yang perlu terus dibakar melalui kami, pemerintah kota melalui BPBD, perlu terus didorong bagaimana meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan. Jadi sehingga nanti ketika terjadi potensi bencana itu terjadi menjadi sebuah bencana, kita setidaknya sudah lebih siap dalam menghadapinya.
1: Gitu, Kang Nasrullah. Baik.
0: Siap.
1: Luar biasa. Tenang, waspada, karena tahu apa yang harus dilakukan sebelum risiko menjadi bencana, begitu ya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, memasuki periode cuaca yang dinamis, masyarakat di Kota Bogor dan sekitarnya diimbau ya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat, kemudian angin kencang, petir, ataupun juga dampak turunannya seperti banjir dan longsor. Seperti yang juga sudah kita dengarkan bersama tadi ya, kita simak bersama yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana BPBD Kota Bogor bahwa memang kita harus melakukan mitigasi gitu ya. Beberapa yang disampaikan tentunya adalah kita dihimbau untuk menghindari berteduh di bawah pohon atau juga berada di ruang terbuka ketika hujan turun disertai petir, pendengar. Bagi Anda yang tinggal di wilayah rawan banjir dan longsor, pastikan untuk selalu memantau informasi cuaca serta perkembangan kondisi di lingkungan sekitar. Dan ini untuk Anda juga, pendengar, yang sedang berkendara, pastikan untuk kurangi kecepatan, jaga jarak aman, dan juga jangan memaksakan perjalanan ketika kondisi cuaca sedang membahayakan. Itu tadi informasi yang kami hadirkan di segmen Kentongan Mitigasi Bencana untuk edisi sore hari ini. Pendengar, pastikan untuk tetap waspada, tetap tenang, dan pastikan untuk utamakan keselamatan. Kenali resikonya, siapkan langkahnya, dan lindungi diri bersama dengan keluarga. Saya Lev Daita pamit dari Kentongan, pendengar, tetapi sesaat lagi kita akan segera ikuti Lintas Jabar sore pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pro 1 RRI Bandung dan Pro 1 RRI Cirebon. Pendengar, dan nantinya kita akan simak bersama informasi seputar Jawa Barat dalam Lintas Jabar sore. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Ingin memberikan sebuah solusi bagi mereka, para pengemudi beca yang mencari nafkah dengan usia yang cukup lansia, ya saya rasa bantuan ini insya Allah manfaat. Amin.
3: Amin. Tujuannya untuk menciptakan Bandung Historical Urban Landscape. Jadi selama ini pemeliharaan gedung-gedung itu teh tidak terintegrasi dalam sebuah konsep yang melibatkan semua pihak. Memang tidak mudah. Selama ini mah pemerintah jalan sorangan, swasta jalan sorangan, komunitas jalan sorangan. Akibatnya, keindahan-keindahan itu tidak terintegrasi sebagai sebuah kawasan.
1: Mendengar itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Mengawali Warta Jabar Sore ini, pendengar, sebanyak 160 beca listrik diserahkan kepada penarik beca di Kota Bogor. Penyerahan beca listrik merupakan bagian dari program bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Selengkapnya, Saudara Agung Saputra menyampaikan laporannya.
4: Sebanyak 160 beca listrik diserahkan kepada penarik beca asal Kota Bogor sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan tersebut merupakan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disalurkan untuk mendukung aktivitas ekonomi para penarik beca. Selasa 6 Oktober 2026, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan peningkatan kesejahteraan penarik beca perlu menjadi perhatian melalui program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Bantuan beca listrik dinilai dapat membantu meringankan aktivitas kerja sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan bagi penerimanya.
2: Ingin memberikan sebuah solusi bagi mereka, para pengemudi beca yang mencari nafkah dengan usia yang cukup lansia, ya saya rasa bantuan ini insya Allah manfaat. Amin.
5: Amin.
2: Pertama, saya mengucapkan permohonan saya sendiri. Saya yakin dan sepakat semua bahwa yang diberikan oleh Pak Prabowo, Bapak Haji Prabowo Subianto, Pak Presiden kita, dengan filosofis alasan kenapa dia sampai akhirnya mendirikan yayasan, melihat kondisi negara, pendidikan, kemiskinan, kesehatan, termasuk hari ini para pengemudi beca existing yang masih digayuh manual, saya rasa kita semua sepakat, dan saya yakin tidak ada yang tidak sepakat. Kita harus mengawal program ini berjalan sebaik-baiknya. Setuju?
6: Ya.
2: Tadi disampaikan oleh Pak Nuriana, ulah dijual. Setuju, Pak?
6: Setuju.
2: Ulah pakai kawin dari awas.
6: Ya.
4: Salah seorang penerima bantuan, Nana Supriyatna, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas beca listrik yang diterimanya melalui program bantuan Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu menunjang aktivitas sehari-hari serta memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Nana juga mendoakan Presiden Prabowo Subianto agar selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan tugas serta keberkahan dalam memimpin Indonesia. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi perhatian agar berarti bagi penarik beca yang selama ini mengandalkan pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
7: Umur 65 tahun. Terima kasih kepada Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia yang pertama di Indonesia.
4: Penyerahan 160 beca listrik diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan bagi para penarik beca Kota Bogor. Pemerintah juga perlu memastikan bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga program tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1: Saudara pendengar, sejak ketiga pekan terakhir harga daging ayam potong di Pasar Induk Guntur Cawitali Garut mengalami penurunan. Irwan Rudiawan segera menyampaikan laporannya.
8: Selain harga telur, harga daging ayam potong juga saat ini sedang mengalami penurunan di sejumlah pasar rakyat tradisional di Kabupaten Garut. Harga daging ayam potong boiler saat ini di kisaran Rp36.000 per kilogramnya. Padahal, 3 pekan sebelumnya harga daging ayam potong tersebut sempat menembus harga Rp40 hingga Rp42.000 per kilogram. Kosim, salah seorang pedagang ayam potong boiler di Pasar Guntur Cawitali Garut mengatakan, harga daging ayam potong kembali naik saat program makan bergizi gratis atau MBG kembali beroperasi, seiring dengan selesainya masa libur sekolah pada 3 pekan lalu.
9: Sudah lama?
10: Sudah lama.
9: Hampir berapa bulan ya?
5: Udah lama itu naiknya ya. Gitu pas dua.
6: Si libur sekolah 3 minggu.
5: Libur sekolah 3 minggu masih kondisi masih naik tuh harganya.
6: Belum.
8: Pembeli, maka daging ayam potong yang terjual bisa mencapai 2 ton. Bahkan pihaknya juga sering memasok daging ayam untuk kebutuhan MBG. Ia juga mengatakan namun untuk kondisi saat ini sedang mengalami penurunan sehingga penjualannya hanya sekitar 1 ton saja. Hal itu disebabkan karena turunnya daya beli masyarakat atau sedang dalam mengalami kelesuan. Sehingga berpengaruh terhadap para pedagang yang ada di pasar Guntur, Ciawi, Tali Garut, tidak terkecuali pedagang daging ayam.
1: Berita lainnya, pendengar. Dari Cirebon, pemerintah memastikan ketersediaan beras, minyak, dan juga bahan pokok di Cirebon. Laporan selengkapnya disampaikan Sekar Damayanti.
9: Nah, setiap kartonnya ada 12 liter, jadi kami itu tidak takut terhadap kelangkaan beras, minyak, selain itu juga ada tepung, ada gula, dan ada beras premium.
10: Ketersediaan beras dan minyak goreng di wilayah Cirebon dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan stok beras Bulog cabang Cirebon mencapai 180 ribu ton yang tersebar di 10 kompleks gudang di kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan, dan Majalengka. Hal tersebut dikatakan Wakil Kepala Perum Bulog cabang Cirebon, Sandi Kusuma, kepada RRI. Ia mengatakan ketersediaan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga pasokan pangan.
9: Kalau di Bulog cabang Cirebon, stok kami itu ada 180 ribu ton beras medium yang tersimpan di gudang kami. Selain beras, juga ada minyak kita. Minyak kita kan itu sudah tersebar di kami. Stok kami itu setiap bulannya ataupun lebih dari banyak 20 ribu karton. Nah, setiap kartonnya ada 12 liter. Jadi kami itu tidak takut terhadap kelangkaan beras, minyak, selain itu juga ada tepung, ada gula, dan ada beras premium.
10: Lebih lanjut, Sandi menjelaskan, untuk komoditas minyak, Bulog melakukan pengadaan lebih dari 20 ribu kardus minyak kita dengan takaran 12 liter per kardus dan setiap bulan menyalurkan sekitar 1.000 dus per hari untuk berbagai wilayah. Sementara, pasokan minyak kita di wilayah Cirebon juga lebih aman karena diperoleh dari sejumlah daerah seperti Semarang, Karawang, Bekasi, dan Tangerang. Ia menambahkan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kelangkaan beras dan minyak karena Bulog menjaga ketersediaan komoditas melalui pasar, toko mitra, rumah pangan kita, hingga retail modern di wilayah Cirebon. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Real Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. BPBD Kota Bogor mencatat 629 laporan kejadian sejak awal tahun hingga 5 Oktober 2026. BPBD mengingatkan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menyusul potensi hujan yang masih terjadi dalam beberapa hari ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri dari Bogor.
11: Sebanyak 629 laporan kejadian tercatat masuk ke BPBD Kota Bogor sejak awal tahun hingga 5 Oktober 2026. Sebagian besar laporan tersebut merupakan dampak dari cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Bogor. Dari sejumlah wilayah terdampak, Kecamatan Bogor Barat mencatat laporan kejadian paling tinggi di susul Bogor Selatan dan Tanah Sareal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kesiapsiagaan masyarakat, terutama ketika terjadi cuaca yang berpotensi memicu kondisi darurat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadi Sasongko, mengatakan masyarakat yang menghadapi kondisi darurat diminta tetap tenang dan segera melapor. Laporan dapat disampaikan melalui call center BPBD maupun layanan kedaruratan yang tersedia di Kota Bogor.
12: Kan bahwa berdasarkan infografis yang kami punya, dari mulai awal tahun sampai dengan 5 Oktober, tercatatkan 629 laporan kejadian masuk ke kami. Nah, itu didominasi oleh dampak dari cuaca ekstrim. Untuk wilayah terdampak yang paling tinggi adalah wilayah Bogor Barat, disusul Bogor Selatan, dan disusul oleh wilayah Kecamatan Tanah Sareal. Kepada warga Kota Bogor khususnya, ketika mendapati sebuah kondisi darurat, tetap tenang, namun waspada. Yang kedua, segera melapor kepada call center BPBD ataupun call center kedaruratan yang ada di wilayah Kota Bogor.
11: Sementara itu, potensi hujan masih terjadi di Kota Bogor dalam 3 hari ke depan. Hujan diperkirakan turun terutama pada siang hingga sore atau menjelang malam hari. Forecaster Prakirawan Cuaca BMKG Jawa Barat, Mirnawati Julaika menjelaskan, Kota Bogor secara klimatologis memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Karena itu, kondisi hujan dengan intensitas tinggi perlu menjadi perhatian karena dapat meningkatkan resiko di sejumlah wilayah.
13: Bogor itu kan memang merupakan salah satu wilayah yang memiliki curah hujan relatif tinggi. Ya. Secara klimatologis itu tidak memiliki periode musim kemarau yang tegas. Tetap waspada, tetapi tidak perlu panik. Bogor untuk 3 hari ke depan ini masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Potensi hujannya biasanya terjadi di siang hingga sore atau menjelang malam hari. Yang perlu menjadi perhatian adalah ketika hujan turun dengan intensitas yang tinggi, nah masyarakat dapat melakukan langkah sederhana nih, seperti memantau informasi dan peringatan dini BMKG, dapat menghindari berteduh di bawah pohon saat hujan terjadi atau di saat hujan disertai angin atau petir, dan segera menjauh dari lokasi yang berpotensi terjadi longsor maupun genangan.
11: Menghadapi kondisi tersebut, masyarakat diminta mengikuti informasi peringatan dini dari BMKG. Saat hujan disertai angin atau petir, warga sebaiknya menghindari berteduh di bawah pohon serta menjauh dari lokasi yang berpotensi mengalami longsor maupun genangan.
1: Berikutnya pendengar, pemerintah Kota Cirebon ini bersiap menghadirkan layanan warung peduli inflasi, Waduli, di setiap pasar untuk mengontrol harga pangan sesuai ketentuan. Vivi Slamati menurunkan laporannya.
14: Nah, kami nanti ke depan akan di setiap pasar, diupayakan setiap pasar akan ada Waduli.
15: Pemerintah Kota Cirebon berencana memperluas layanan warung peduli inflasi atau Waduli ke seluruh pasar di daerah Kota Cirebon. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengendalian inflasi dan menjaga harga kebutuhan pangan tetap sesuai ketentuan. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan pemerintah juga akan mengoptimalkan keberadaan mobil pangan keliling atau Mall Pangling sebagai salah satu instrumen pengendalian inflasi. Selain itu, pemerintah menyiapkan perluasan layanan Waduli yang saat ini telah tersedia di Pasar Jagasatru dan Pasar Pagi.
14: Kalaupun upaya lainnya adalah kami akan menambah layanan Waduli, warung peduli inflasi yang sudah ada itu di Pasar Jagasatru dan Pasar Pagi. Pasar Pagi sudah ada Waduli, Mbak. Nah, kami nanti ke depan akan di setiap pasar, diupayakan setiap pasar akan ada Waduli. Nah, kenapa harus ada? Itu namanya warung peduli inflasi, itu sebagai media kontrol bahwa ini loh SPHP, ini loh harga sesuai dengan harga eceran tertinggi dan lain sebagainya, supaya masyarakat pertama tidak meng-up harga terlalu tinggi, yang kedua sebagai kontrol bahwa anggaran harga eceran tertinggi atau SPHP-nya itu ada standarisasinya sesuai dengan ketentuan, yang ketiga kami terus mensosialisasikan program-program ini.
15: Iing Daiman menambahkan, pemerintah Kota Cirebon juga terus menyosialisasikan berbagai program pengendalian inflasi kepada masyarakat, salah satunya melalui Mall UKM Klemprakan yang berada di bawah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian atau DKUKMPP sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga. Ia menyampaikan berbagai program dijalankan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Atas upaya tersebut, pemerintah Kota Cirebon sebelumnya meraih penghargaan terbaik pertama tingkat Jawa Barat dalam pengendalian inflasi. Vivi Slamiati melaporkan.
1: Mendengar, Kota Cirebon memperkuat keamanan imunisasi melalui pengawasan vaksin. Layanan dan juga penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI. Hal tersebut disampaikan oleh reporter Aura Olia.
16: Dan sampai membutuhkan perawatan. Tapi catatan di Kota Cirebon, alhamdulillah, KIPI-nya rata-rata ringan.
17: Dinas Kesehatan Kota Cirebon memastikan aspek keamanan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Bulan Imunisasi Kejar Nasional atau BIKN. Pemantauan dilakukan mulai dari pengelolaan vaksin hingga penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dr. Haja Sulfianti Irfan, mengatakan bahwa tenaga kesehatan telah mendapatkan pelatihan untuk memberikan imunisasi secara aman. Pengelolaan vaksin juga mencakup penyimpanan, pemeliharaan rantai dingin, hingga pengelolaan limbah medis. Menurutnya, kejadian ikutan pasca imunisasi dapat berupa reaksi ringan maupun berat setelah imunisasi. Reaksi ringan yang dapat muncul antara lain demam, rewel, kemerahan, atau pembengkakan pada lokasi penyuntikan. Untuk kejadian yang dinilai berat, terdapat mekanisme pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui hubungan antara gejala dengan imunisasi.
16: KIP itu ada yang ringan, ada yang berat. Jadi yang ringan itu yang seperti biasa anak-anak dapatkan pada saat setelah pemberian imunisasi. Jadi setelah diberikan imunisasi, pulang mungkin malam ada demam, anak rewel, pilek, atau diare. Seperti itu tuh KIP ringan. Tapi bisa menjadi KIP berat pada saat ternyata misalnya diare terus-menerus, akhirnya menjadi dehidrasi. Demam sampai kejang itu mungkin menjadi berat dan sampai membutuhkan perawatan. Tapi catatan di Kota Cirebon, alhamdulillah KIP-nya rata-rata ringan.
17: Orang tua berhak untuk mendapatkan penjelasan mengenai jenis imunisasi dan reaksi yang mungkin terjadi setelah pemberian vaksin. Tenaga kesehatan juga memberikan arahan mengenai langkah yang perlu dilakukan apabila anak mengalami keluhan. Ia menyebutkan masyarakat dapat menghubungi tenaga kesehatan apabila mengalami kekhawatiran setelah imunisasi. Jika muncul kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, anak dapat dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapat pemeriksaan. Data imunisasi telah tercatat dalam sistem yang digunakan tenaga kesehatan sehingga riwayat pemberian vaksin masih dapat ditelusuri. Pemantauan bulan imunisasi kejar nasional dilakukan melalui laporan dari puskesmas dan kunjungan dinas kesehatan ke fasilitas kesehatan. Evaluasi tidak hanya melihat jumlah capaian imunisasi, tetapi juga ketepatan sasaran, keamanan pelayanan, serta keberlanjutan imunisasi rutin setelah program berakhir. Aura Aulia melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, pemerintah Kota Bandung akan membuat Museum Musik Indonesia. Dua lokasi untuk museum saat ini tengah diusulkan ke Kementerian Pariwisata. Informasi lengkapnya disampaikan reporter Atep Burhanuddin berikut ini.
18: Pemerintah Kota Bandung mulai menyusun tata kelola kawasan bersejarah dengan melibatkan berbagai pihak melalui konsep Historical Urban Landscape atau HUL. Upaya ini dilakukan untuk menyatukan pemeliharaan bangunan bersejarah dan penataan kawasan agar memiliki nilai estetika serta karakter sejarah yang terintegrasi. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan selama ini pemeliharaan gedung-gedung bersejarah belum terintegrasi dalam satu konsep yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, pihak swasta maupun komunitas masih berjalan program masing-masing. Menurutnya, kondisi tersebut membuat nilai keindahan dan karakter kawasan belum dapat terjaga secara utuh. Farhan menuturkan, fondasi tata kelola tersebut harus dibangun terlebih dahulu agar pengembangan kawasan dapat berjalan secara terarah dan tidak terpisah-pisah. Ia menjelaskan pengembangan konsep HUL untuk tahap awal akan difokuskan pada kawasan mulai dari Simpang 5 hingga Jalan Otista. Kawasan tersebut dinilai masih membutuhkan penataan secara menyeluruh. Selanjutnya penataan akan dikembangkan ke sejumlah ruas jalan yang menjadi bagian dari kawasan bersejarah Kota Bandung. Di antara Jalan Lengkong, Jalan Braga, Jalan Cikapundung, Jalan Banjai, Jalan Damkaum, Jalan Otista, dan Jalan Al-Katiri. Farhan menyatakan konsep penataan kawasan tersebut saat ini masih dalam tahap perumusan bersama. Gagasan utama adalah membangun kawasan perkotaan yang tetap mempertahankan nuansa sejarah, namun dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Saat ini persoalan yang perlu dibahas adalah konsep tersebut keberadaan bangunan cagar budaya atau bangunan yang diduga sebagai cagar budaya di kawasan Asia Afrika yang saat ini dimanfaatkan sebagai tempat kuliner dan berada di atas Sungai Cikapundung.
3: Tujuannya untuk menciptakan Bandung Historical Urban Landscape. Jadi selama ini pemeliharaan gedung-gedung itu teh tidak terintegrasi dalam sebuah konsep yang melibatkan semua pihak. Memang tidak mudah. Selama ini mah pemerintah jalan sorangan, swasta jalan sorangan, komunitas jalan sorangan. Akibatnya keindahan-keindahan itu tidak terintegrasi sebagai sebuah kawasan. Ini kita mau mulai menata, melibatkan semua pihak. Ada empat elemen yang kita libatkan. Akademisi, komunitas, pemerintah dan bisnis. Gitu.
18: Menurut Farhan, kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi benturan antara aturan pelindungan bangunan bersejarah dengan ketentuan mengenai pembangunan di atas badan sungai. Farhan menegaskan pembahasan konsep HUL saat ini belum masuk pada persoalan anggaran. Pemerintah Kota Bandung terlebih dahulu akan menyusun konsep dan tata kelola yang matang agar pelaksanaannya memiliki dasar yang jelas.
1: Saudara pendengar, Polsek Cileungsi, Polres Bogor menyita 260 unit kendaraan bermotor yang diduga terkait dengan jaringan sindikat penggelapan kendaraan bermotor hingga ke Lampung. Selain itu juga pihak kepolisian menangkap sejumlah tersangka dan masih memburu satu orang yang diduga menjadi otak penggelapan kendaraan tersebut. Yofri Haryadi melaporkan.
19: Polsek Cileungsi Polres Bogor berhasil membongkar sindikat penggelapan kendaraan roda 2 di wilayah hukumnya dengan dugaan 260 unit sepeda motor yang telah disita. Pengungkapan tersebut merupakan pengembangan dari kasus yang pernah diungkap sejak 2024 lalu hingga akhirnya ditemukan mata rantai hulu ke hilirnya hingga ke wilayah Lampung, Sumatera. Kapolsek Cileungsi Kompol Edison menjelaskan pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di sebuah rumah di wilayah Jatisari, Cileungsi. Polisi kemudian melakukan penggerbekan di lokasi dan menangkap dua orang tersangka berinisial AL dan AR serta mengamankan 6 sepeda motor yang tidak dilengkapi surat BPKB.
20: Ya, jadi berawal dari informasi masyarakat bahwa ada salah satu rumah di daerah Perumahan Jatisari dijadikan tempat untuk transit kendaraan bermotor roda 2. Berawal informasi tersebut, kami bergerak ke lokasi yang dimaksud. Ternyata betul bahwa saat kita masuk ada dua orang di situ dan 6 unit roda 2. Setelah kami periksa, ternyata 6 unit ini tanpa dilengkapi dengan BPKB, hanya ada STNK dan kunci. Kami interogasi dua ini atas nama AL dan AR. Informasi bahwa motor tersebut hasil penggelapan yang selama ini dikirim ke daerah Sumatera. Interogasi berlanjut, ternyata AL ini sudah 60 unit diterbangkan ke daerah Lampung. Sekali berangkat adalah 6 unit.
19: Dari hasil pemeriksaan, polisi juga mengembangkan kasus ke lokasi lain di kawasan Terminal Cileungsi. Polisi menginterogasi dua petugas parkir berinisial A dan J, hingga diduga sebuah rumah kontrakan yang menyimpan 13 unit sepeda motor diduga curian dari jaringan tersebut. Setiap kendaraan disebut dijual dengan harga sekitar 10 juta rupiah.
20: Kemudian joki ini atas nama AR itu sudah berulang kali mengirim ke saudara AL. Informasi yang kami dapatkan selanjutnya bahwa AR ini selain mengirim kepada AL, mengirim juga ke salah satu tempat parkiran di Terminal Cileungsi. Kami segera bergerak ke terminal, nah, ternyata di sana kami menemukan dua orang yang menjadi penjaga parkir atas nama A dan J. Dari A ini kita mendapatkan 13 roda 2 yang mana siap untuk diberangkatkan ke daerah Jawa. Keterangan yang kami dapat bahwa sejak tahun 2024, A ini sudah kurang lebih 200 kendaraan lebih yang diterbangkan ke daerah Jawa Tengah. Penyulitnya kurang lebih sekitar 10 juta. Sebagai jenis kendaraan metik.
19: Polisi masih mendalami kasus tersebut dan memburu satu orang yang diduga berperan sebagai otak sekaligus pihak yang membiayai aktivitas penggelapan kendaraan tersebut.
1: Pendengar, peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS ke-43 tingkat Kota Bandung berlangsung di Gor Bandung, Jalan Jakarta, Kota Bandung hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kepada reporter Atep Burhanuddin menegaskan pentingnya kebersamaan seluruh insan olahraga untuk membangun prestasi sekaligus menjadikan Bandung sebagai kota para juara. Muhammad Farhan juga memberikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan juga atlet yang bergabung ke dalam Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Bandung. Menurut Farhan, peringatan HORNAS menjadi momentum untuk kembali membangkitkan semangat olahraga meskipun pelaksanaannya tidak bertepatan dengan tanggal resmi HORNAS. Ia menilai, semangat memperingati Hari Olahraga Nasional harus tetap hidup sepanjang waktu, khususnya dalam upaya mencetak atlet berprestasi di Kota Bandung. Farhan juga menyoroti dua agenda olahraga besar yang akan dihadapi Kota Bandung pada 2026, yakni Pekan Olahraga Provinsi, Porprov, Jawa Barat, dan juga Pekan Paralimpik Daerah, Peparda. Kedua ajang tersebut dinilai menjadi kesempatan penting bagi atlet Kota Bandung untuk menunjukkan kualitas dan juga hasil pembinaan yang selama ini dilakukan. Baik pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Ya, kemenangan timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026 pendengar ya, yang ternyata masih terasa nih sampai sekarang. Lini masa masih membahas itu, masih mengumandangkan gegap gembitanya gitu ya, karena memang ini merupakan salah satu peristiwa dan juga prestasi yang membanggakan yang sudah kita nantikan selama belasan tahun pendengar ya. Bahkan tadi sempat seliwuran juga di media sosial, ada postingan dari Christian Gonzalez yang ikut bernostalgia sambil juga menyebutkan menyinggung mantan pelatih Indonesia yang mendiang Alfred Riedel pendengar ya, yang dulu hampir nyaris membawa Indonesia untuk membawa pulang piala pertamanya di AFF gitu ya, di tingkat ASEAN pendengar ya, di tingkat Asia Tenggara. Kali ini hadir piala pertama bisa dibilang, karena ini adalah bisa dibilang juga hal yang sangat dinantikan gitu ya, pastinya untuk kita semua pendengar. Setelah melalui pertandingan dramatis selama 120 menit dan akhirnya menang atas Thailand lewat adu penalti, mungkin ada juga yang bertanya-tanya apa yang akan diterima, apa yang akan, hadiah apa saja yang akan diterima oleh Timnas Indonesia dan berapa hadiah yang diterima oleh Indonesia sebagai juara pendengar. Mengutip dari kompas.com, FIFA sampai saat ini memang belum mengumumkan secara resmi ya nominal hadiah uang untuk sang juara FIFA ASEAN Cup 2026. Tetapi sebelumnya The Straits Times pada Mei 2026 sempat melaporkan bahwa juara turnamen edisi perdana ini akan mendapatkan hadiah sebesar $1 juta atau kalau dikonversikan ke rupiah pendengar, ini sekitar 17,9 miliar rupiah pendengar. Kalau angka tersebut nantinya benar, nilainya tentu saja cukup besar ya. Sebagai perbandingan saja, Vietnam sebagai juara kejuaraan ASEAN 2024 dilaporkan menerima hadiah sebesar $300.000 atau sekitar 5,3 miliar rupiah. Sementara Thailand yang menjadi runner-up FIFA ASEAN Cup 2026 ini nantinya dilaporkan mendapatkan total hadiah $495.000 yang terdiri dari biaya partisipasi, hadiah 2 kemenangan di fase grup, serta hadiah sebagai runner-up. Lalu bagaimana nih ya dengan bonus untuk para timnas, pemain timnas Indonesia pendengar? Nah, kalau urusan bonus dari dalam negeri belum ada nominal yang diumumkan ya. Presiden Prabowo Subianto yang tadi malam juga ikut menyaksikan ini mengatakan kalau persoalan bonus timnas Indonesia nantinya diserahkan langsung kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir pendengar. Yang jelas gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah tentunya ya bagi Indonesia. Trofi FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan gelar pertama Indonesia di turnamen ini sekaligus mengakhiri penantian panjang, bahkan nggak cuma belasan tahun ya, 35 tahun sejak terakhir kali Indonesia menjadi juara dalam cabang olahraga di SEA Games 1991 Manila pendengar. Jadi ini penantiannya sangat panjang, 3 dekade lebih pendengar ya. Jadi untuk sementara bukan hanya trofinya yang menjadi perbincangan, tetapi juga hadiah dan bonus yang menanti para pahlawan Garuda. Tapi berapapun nantinya nominal yang akan didapat, tentu yang paling utama adalah perjuangan dan juga gelar juara yang akhirnya berhasil dibawa pulang ke tanah air.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah, tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti. Betul. Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Ronggeng Duku Paru karya Ahmad Tohari pertama kali terbit pada tahun 1982. Karya ini mengajak kita menengok kehidupan sebuah desa kecil bernama Duku Paru, desa yang miskin, terpinggirkan, namun syarat makna tentang manusia dan tradisi. Melalui tokoh Srintil, seorang ronggeng muda, pembaca diajak memahami bagaimana budaya, kemiskinan, dan kekuasaan membentuk jalan hidup seseorang. Srintil bukan sekedar penari, melainkan simbol kebanggaan sekaligus beban bagi Duku Paru. Tubuh dan kehidupannya menjadi milik adat, bahkan sebelum ia sempat memilih untuk dirinya sendiri. Ronggeng Duku Paru juga berbicara tentang cinta yang tak pernah sederhana, tentang kesetiaan yang terhimpit keadaan, serta tentang manusia kecil yang terseret arus sejarah besar, termasuk tragedi sosial dan politik yang tak sepenuhnya mereka pahami. Dengan bahasa yang sederhana namun tajam, Ahmad Tohari menghadirkan kisah yang humanis dan menyentuh nurani. Novel ini mengingatkan kita bahwa di balik tradisi dan kebiasaan, selalu ada suara kemanusiaan yang kerap terabaikan. Ronggeng Duku Paru adalah cerita tentang harga sebuah identitas dan tentang upaya bertahan di tengah takdir yang keras.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

kerap mulai menggelayut pendengar ya di kawasan Pahang 34, meskipun ini waktu masih menunjukkan pukul 17.04 waktu Indonesia Barat. Sama halnya yang dilaporkan oleh Kang Zulian di Ciomas, yang katanya di Ciomas sudah mendung, sudah ada suara petir, tapi hujannya belum turun berarti ya Kang Zulian ya. Untuk Anda yang sedang berada di luar rumah, untuk segera masuk dan pastikan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, karena sepertinya hujan lebat akan turun pendengar, karena pantauan dari dalam studio saja ini sudah sangat gelap. Entah ini nanti akan hujan turun dengan sangat lebat atau seperti apa, semoga tidak parah gitu ya. Dan juga aman dimanapun Anda berada pendengar. Pastikan untuk selalu mengencangkan sabuk pengamannya, mitigasinya dikencangkan lagi, karena tadi juga kita dengar bersama perakiraan cuacanya bahwa memang akan dilanda hujan lebat gitu di wilayah Bogor dan sekitarnya dalam beberapa hari ke depan pendengar ya. Tadi dari perbincangan di Bogor pagi ini dan juga yang tadi sudah kita simak bersama di segmen Kentongan pendengar, pastinya untuk Anda selalu untuk mewaspadai cuaca ekstrim yang terjadi beberapa waktu ke depan pendengar. Kita akan lanjutkan untuk menghadirkan informasi pendengar, dan untuk Anda juga yang ingin melaporkan kondisi terkini di sekitar Anda juga bisa dilaporkan ke kami 0815x4200 dan live chat aplikasi RRI Digital untuk Anda yang mendengarkan kami via aplikasi. Dan pastinya juga Anda bisa menyampaikan segala permasalahan dan juga yang apa namanya aduan soal layanan publik ataupun juga kehilangan barang ataupun juga kehilangan orang begitu ya, bisa disampaikan ke kami juga 0815x4200 di program Halo RRI pendengar ya. Kami terima aduannya 24 jam pendengar, jadi tidak hanya saat on air, Anda kapanpun kapan saja bisa mengirimkan ke kami yang nantinya akan kami teruskan ke pihak terkait untuk bisa mendapatkan jawaban dan juga mendapatkan solusi atas permasalahan Anda pendengar. Entah itu masalah fasilitas publik ataupun juga permasalahan sosial di sekitar Anda ya, terutama misalkan juga di saat-saat seperti ini, misalkan kedaruratan soal turun hujan ataupun juga nantinya ada insiden terjadi, juga bisa dilaporkan ke kami yang nantinya juga akan kami teruskan ke pihak terkait dan untuk bisa mendapatkan solusi dan jawaban atas pertanyaan Anda pendengar. Ditunggu ya untuk Anda yang ingin melaporkan juga situasi terkini yang ada di sekitar Anda di WhatsApp 0815x4200.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sobat RRI, bayangkan berdiri di sebuah dataran tinggi berselimut kabut tebal di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Udara dingin pegunungan merasuk hingga ke tulang, sementara di sekelilingmu berdiri megah candi-candi batu purba berukir indah, peninggalan abad ke-8 Masehi. Banyak orang mengenal dataran tinggi Dieng karena pesona alamnya yang dingin, atau fenomena embun esnya. Namun tahu gak sih kamu, Dieng bukan sekedar destinasi wisata alam. Tempat ini adalah rumah bagi kompleks candi Hindu tertua yang pernah ditemukan di Tanah Jawa. Bahkan nama Dieng sendiri berasal dari bahasa kuno, di yang berarti tempat atau gunung, dan hiang yang berarti dewa. Jadi Dieng secara harfiah bermakna tempat semayam para dewa. Yuk kita bongkar sejarah dan keajaibannya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, secara administratif, kompleks Candi Dieng ini terletak di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, Jawa Timur. Diperkirakan dibangun pada era Kerajaan Mataram kuno, di bawah pemerintahan Wangsa Sanjaya, sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Candi-candi di sini berusia jauh lebih tua dibandingkan Candi Borobudur maupun Candi Prambanan. Para leluhur kita masa itu sengaja memilih lokasi yang sangat tinggi dan terpencil. Dalam ajaran Hindu kuno, pegunungan tinggi dipercaya sebagai tempat yang paling dekat dengan kediaman para dewa. Dieng pun difungsikan sebagai pusat keagamaan, tempat para pendeta dan raja melakukan ritual pemujaan kepada Dewa Siwa. Hal unik lainnya dari kompleks Candi Dieng adalah penamaan candi-candinya, Sobat RRI. Candi-candi di sini dinamai berdasarkan tokoh-tokoh pewayangan Mahabharata, seperti Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra. Penamaan ini diberikan oleh masyarakat lokal pada masa kemudian, karena nama asli dari era pembuatan candi tersebut telah hilang ditelan zaman. Dari segi arsitektur, Candi Dieng memiliki gaya batu bergaya Jawa Tengah Utara. Bentuk bangunan cenderung lebih tambun, simetris, dan polos jika dibandingkan dengan relief Candi Prambanan yang sangat rumit. Kelompok Candi Arjuna menjadi ikon utama di sini. Di area ini, para arkeolog menemukan sistem drainase kuno canggih berupa saluran air bawah tanah yang dinamakan Jaladwara, yang berfungsi untuk membuang luapan air hujan agar kompleks candi tidak tergenang. Sobat RRI, keberadaan Candi Dieng berada di atas kaldera vulkanik aktif. Uap kawah gunung api, telaga warna-warni, dan candi batu kuno menyatu membentuk pemandangan geologi dan sejarah yang sangat langka di dunia. Meski telah berdiri selama lebih dari 12 abad menahan guncangan gempa vulkanik, suhu dingin ekstrim, serta cuaca pegunungan, kompleks Candi Dieng tetap berdiri kokoh sebagai bukti kejayaan ilmu arsitektur dan spiritualitas Nusantara masa lalu. Sobat RRI, Candi Dieng mengajarkan kita betapa tingginya peradaban, penguasaan teknologi batu, dan penghormatan terhadap alam yang dimiliki oleh nenek moyang bangsa Indonesia sejak ribuan tahun lalu. Mengunjungi Dieng bukan sekedar menikmati udara dingin dan segar, tapi juga melintasi lorong waktu menuju masa awal sejarah Nusantara. Sobat RRI, siapa nih di antara kamu yang sudah pernah berjalan di antara kabut dan candi-candi di Dieng? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di

Hujan dari Utopia pendengar, seperti kondisi yang sedang terjadi pada saat ini 28 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, ternyata hujan mulai mengguyur wilayah dari Bogor pendengar ya. Seperti juga yang dilaporkan oleh Abah Kismin ya, di Pasir Ari Ciapus yang katanya melaporkan hujan besar disertai petir yang melanda, ditambah juga dengan mati listrik begitu. Dan juga informasi, sekedar informasi saja pendengar, untuk Anda yang mendengarkan kami via aplikasi RRI Digital, karena memang untuk siaran analognya sedang terjadi pemeliharaan pendengar. Jadi untuk Anda selamat menikmati siaran kami dari aplikasi RRI Digital pendengar ya, karena sekarang memang sedang terjadi petir pendengar. Baru saja saya mendengar suaranya bisa masuk sampai studio. Kalau memang saat ini di wilayah Anda langit mulai gelap dan hujan sudah mulai cukup turun cukup deras pendengar, kondisi ini seperti ini memang perlu kita waspadai ya, karena meskipun secara umum sebagian besar wilayah Indonesia masih berada di dalam periode yang relatif kering, ternyata hujan dengan intensitas sedang hingga lebat tetap berpeluang terjadi secara lokal, seperti yang sedang terjadi pada saat ini pendengar ya. Karena berdasarkan monitoring BMKG hingga akhir September 2026, sebagian wilayah Indonesia masih mengalami hari tanpa hujan atau HTH kategori panjang hingga ekstrim panjang. Bahkan tercatat ada 1869 titik berada dalam kategori ekstrim panjang. Artinya secara umum memang kondisi kering masih cukup persisten pendengar, terutama di wilayah Indonesia bagian selatan. Namun kondisi kering ini bukan berarti Indonesia terbebas dari hujan lebat. Dalam beberapa hari terakhir saja, hujan dengan intensitas lebat tercatat di sejumlah wilayah ya. Pada periode 1 hingga 4 Oktober misalnya, curah hujan harian mencapai 96 mm di wilayah Papua, kemudian 95 mm di Sumatera Barat, 66 mm di Aceh, hingga 57 mm di wilayah Jawa Barat mendengar. Dan ini yang perlu kita perhatikan bersama pendengar, bahwa cuaca bisa sangat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Jadi ketika sebagian daerah masih menghadapi periode tanpa hujan yang panjang, daerah lain justru mengalami hujan deras dalam waktu yang relatif singkat. Dan untuk periode 6 hingga 9 Oktober ini pendengar, BMKG memperkirakan cuaca Indonesia umumnya cerah berawan hingga hujan ringan, namun hujan dengan intensitas sedang berpeluang meningkat di sejumlah wilayah, termasuk juga di wilayah kita Jawa Barat pendengar. Bahkan yang berpotensi terjadi adalah hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang ternyata akan diprediksi melanda wilayah, beberapa wilayah antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Kalimantan Utara. Jadi ini sudah masuk ke kategori siaga pendengar. Sementara untuk potensi angin kencang ini juga perlu diwaspadai di sejumlah wilayah, termasuk juga Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua pendengar. Kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang cukup aktif, di mana gelombang Rossby ekuatorial dan gelombang Kelvin masih berpotensi memengaruhi sejumlah wilayah di Indonesia, ditambah lagi kondisi suhu muka laut yang relatif hangat, serta adanya perlambatan dan pertemuan angin yang dapat mendukung pertumbuhan awan hujan pendengar. Jadi meskipun awal Oktober masih didominasi kondisi kering, jangan terkecoh karena hujan lebat tetap bisa muncul secara lokal dan dalam waktu singkat. Jadi untuk Anda yang mungkin di tempat Anda sekarang sudah mulai hujan deras atau mungkin terdengar petir, sebaiknya kurangi aktivitas Anda di luar ruangan ya. Pastikan untuk selalu memantau informasi dan peringatan dini cuaca, terutama untuk Anda juga yang sedang berkendara. Informasi ini saya ambil dari bmkg.go.id.

Selamat sore, saatnya kami kembali hadirkan kilas berita. Ledakan terjadi di kawasan Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur dan menyebabkan sejumlah pekerja mengalami luka bakar. 4 korban mendapat penanganan di Rumah Sakit Haji Sukolilo, sementara korban lainnya dirawat di RSUD Dr. Sutomo. Kasat Binmas Polrestabes Surabaya Kompol Riz Andrian mengatakan kondisi para korban masih dalam penanganan medis. Berdasarkan informasi yang diterimanya, tidak ada korban meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Ledakan terjadi saat pekerja melakukan persiapan dapur restoran sekitar pukul 7 pagi sebelum restoran dijadwalkan beroperasi. Polisi mendapat informasi awal terdapat 3 tabung gas di lokasi, terdiri dari 2 tabung berukuran 50 kg dan 1 tabung 12 kg. Menurut keterangan awal yang diperoleh polisi dan korban, diduga terdapat kebocoran gas sebelum terjadi percikan yang memicu ledakan. Namun, kepolisian belum menyimpulkan penyebab pasti kejadian. Saat ini Reskrim dan Inavis bersama Polda Jawa Timur masih melakukan pemeriksaan termasuk meminta keterangan pemilik dan manajemen restoran serta mengecek perlengkapan keselamatan di lokasi. Polisi masih mendalami kemungkinan kelalaian dan akan menyampaikan hasil penyelidikan setelah seluruh data diperoleh. Demikian informasi dalam kilas berita, informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Saya Alif Dehita, terima kasih dan selamat sore.

0: Pendengar, kini Anda bisa mendengarkan siaran kami di mana saja dan kapan saja lewat ponsel Anda ya. Pastikan untuk menginstal aplikasi RRI Digital untuk bisa mendengarkan siaran kami di manapun Anda berada dan pastinya tanpa perlu membawa-bawa radio Anda pendengar. Karena dengan satu aplikasi Anda sudah bisa mendengarkan beragam fitur yang sudah tersedia di sana pendengar. Selain bisa mendengarkan siaran Pro 1 dari seluruh Indonesia ataupun juga siaran program lain dari seluruh Indonesia juga, Anda bisa mendengarkan beragam paket produksi yang sudah diproduksi juga oleh Radio Republik Indonesia ya. Pastinya juga untuk selalu memperbarui gitu ya untuk aplikasinya, karena di sana tidak hanya mendengarkan siaran, Anda juga bisa mendengarkan playlist lagu yang sudah disusun dan pastinya mendengarkan podcast ataupun juga mendengarkan iklan layanan masyarakat dan juga produksi lainnya yang hadir dari Radio Republik Indonesia. Dan pastinya pendengar, semuanya ini gratis tis ya. Dan untuk sore hari ini pendengar, sesaat lagi kita akan segera masuk ke segmen religi pendengar. Di sesi religi, kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa religi untuk menemani Anda di sore hari ini yang kebetulan memang sedang turun hujan. Semakin syahdu dengan koleksi lagu-lagu religi yang akan kami hadirkan. Dan pastinya kita juga akan nantikan untuk kumandang azan maghrib di wilayah Bogor dan sekitarnya yang akan berkumandang pada pukul 17:57 waktu Indonesia Barat pendengar. Nantikan juga untuk pengajian Al-Quran yang akan hadir sebelum azan tiba, yang kemudian juga akan disambungkan dengan azan dan lagu-lagu religi untuk menemani sore hari Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Dan mohon maaf tadi informasi untuk azan maghrib kali ini akan hadir pada pukul 17:54 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 Informasi dan Inspirasi Pro 1

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

rezeki hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana, sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku menyaksikan para orang-orang besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu terburu-buru untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib." Hadis riwayat Bukhari.

Selamat datang kembali di Bogor sore ini. Pendengar, baru saja kita jeda sejenak untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib khususnya untuk umat muslim di wilayah Bogor dan sekitarnya. Semoga ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Saatnya kami hadirkan informasi kali ini terkait panggilan sidang, pendengar. Dari Pengadilan Negeri Bogor yang memanggil Wendra, dahulu beralamat di Jalan Batu Tulis Gang Bale Kembang nomor 11 RT 3 RW 4 Batu Tulis Bogor Selatan Kota Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor di Jalan Pengadilan nomor 10 Bogor pada hari Rabu 30 Desember 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Lina sebagai penggugat melawan Wendra sebagai tergugat. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

Selamat sore, saatnya kembali kami hadirkan kilas berita. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya koordinasi dengan Jawa Barat dalam penanganan banjir Jakarta. Hal ini karena sejumlah sungai yang mengalir menuju Jakarta berhulu di wilayah Jawa Barat. Pramono menyampaikan hal tersebut dalam Rakorda Penanggulangan Bencana DKI Jakarta di Jakarta hari ini. Menurutnya, penanganan sungai perlu dilakukan secara terpadu dengan pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta melakukan normalisasi terhadap 13 sungai, di antaranya Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama. Normalisasi ditujukan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai dan mengurangi risiko banjir. Pramono mencontohkan normalisasi Ciliwung yang membutuhkan pembebasan lahan oleh Pemprov DKI di wilayah Jakarta. Sementara pengerjaan teknis seperti penurapan tanggul menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemprov DKI berharap koordinasi lintas wilayah terus diperkuat agar normalisasi sungai dapat berjalan lebih efektif dan risiko banjir bagi masyarakat Jakarta serta sekitarnya dapat dikurangi. Demikian kilas berita untuk saat ini. Perbarui informasi Anda lewat alaman resmi kami di www.rri.co.id. Saya Alif Deita, terima kasih dan selamat sore.

Punya pertanyaan hukum atau sedang menghadapi permasalahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan perdata dan tata usaha negara? Kini, masyarakat Kota Bogor dapat memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara mudah, cepat, dan gratis melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Melalui Halo JPN, masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan Jaksa Pengacara Negara atau JPN, yaitu jaksa yang berdasarkan surat kuasa khusus melaksanakan penegakan hukum dan bantuan hukum, dan atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Caranya mudah. Akses halojpn.kejaksaan.go.id, lalu sampaikan pertanyaan atau permasalahan hukum yang ingin dikonsultasikan. Layanan dapat diakses dengan mudah, aman, dan tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dapat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk berkonsultasi langsung bersama petugas dan jaksa pengacara negara. Jangan tunggu masalah hukum menjadi lebih besar. Segera tanyakan dan konsultasikan melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor di halojpn.kejaksaan.go.id. Konsultasi hukum lebih mudah, pelayanan hukum lebih dekat. Kejaksaan Negeri Kota Bogor hadir memberikan pelayanan hukum gratis untuk masyarakat.

Pendengar, bicara soal musik, terutama musik Indonesia ya, ternyata Bandung ini memiliki sejarah yang cukup panjang dalam melahirkan dan mengembangkan berbagai karya serta tokoh musik. Kini ada rencana pendengar untuk menghadirkan sebuah ruang yang secara khusus merekam perjalanan tersebut dalam bentuk Museum Musik Indonesia, pendengar. Pemerintah Kota Bandung berencana mengusulkan pembangunan museum yang nantinya menjadi pusat pelestarian sejarah dan perkembangan musik nasional. Jadi museum ini diharapkan dapat mengenalkan perjalanan musik Indonesia mulai dari masa awal hingga perkembangan industri musik modern saat ini. Dikatakan Wali Kota Bandung M. Farhan, rencana ini merupakan hasil pembicaraan dengan Menteri Kebudayaan Fadlizon, pendengar. Bandung diminta mengusulkan lokasi yang dinilai sesuai untuk pembangunan museum. Sejumlah lokasi juga diperlukan.

dipertimbangkan akhirnya. Antaranya adalah gedung Radio City atau Bioskop Dian, serta rumah musik Hari Rusli. Namun perlu dicatat pendengar, lokasi-lokasi tersebut ternyata masih sebatas usulan dan belum ditetapkan secara resmi. Tapi menariknya, pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan sebelum menentukan lokasi terbaik. Tidak hanya soal tempat, pendengar, konsep museumnya juga bisa dibahas bersama dengan akan dibahas bersama dengan para komposer, musisi, dan juga pelaku industri musik. Dan keterlibatan para pelaku musik ini diharapkan penting ya, dinilai penting banget, karena museum nantinya tidak sekedar menjadi tempat untuk menyimpan koleksi, dan diharapkan mampu untuk menceritakan perjalanan musik Indonesia dengan cara yang menarik dan mudah dipahami masyarakat. Termasuk juga di dalamnya nanti memperkenalkan tokoh-tokoh penting yang memiliki peran dalam perjalanan musik nasional. Dengan begitu pendengar, generasi sekarang ataupun juga generasi berikutnya tidak hanya mendengarkan karya-karya mereka, tetapi juga dapat mengenal cerita dan sejarah di balik perkembangan musik Indonesia. Dan kalau rencana ini benar-benar terwujud pendengar ya, Museum Musik Indonesia di Bandung tentu bisa menjadi ruang yang menarik, terutama untuk Anda pencinta musik sekaligus juga menjadi tempat untuk mengenang bagaimana musik Indonesia tumbuh dari masa ke masa. Informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

0: Lagu hadir sebagai bahasa universal untuk berkomunikasi di segala lapisan masyarakat. Lagu di Indonesia tidak melulu hanya soal cinta dan kegalauan, tapi juga tentang nasionalisme persatuan Indonesia. Lagu apa sih yang kamu tahu?
1: Lagu Garuda di Dadaku by Netral.
2: Bendera dari band Coklat.
3: Lagunya Meraih Bintang Via Valen.
0: Lebih dari itu, Indonesia memiliki segudang lagu nasionalisme yang bisa membangkitkan semangat juang kita.

Pendengar, jangan lupa kami memiliki segmen Halo RRI. Untuk Anda yang memiliki permasalahan seputar pelayanan publik ataupun juga fasilitas publik yang mengalami kerusakan ataupun juga permasalahan sosial yang terjadi di sekitar Anda, bisa langsung disampaikan ke nomor WhatsApp kami 081-5x4200, tentunya juga di live chat aplikasi RRI Digital, ataupun juga Anda bisa mengirimi pesan langsung melalui DM Instagram pendengar di @RRI_Bogor pendengar. Setelah itu nanti laporan akan kami sampaikan ke pihak terkait, kemudian nantinya supaya bisa mendapatkan jawaban dan juga solusi ya atas permasalahan yang Anda hadapi pendengar. Halo RRI sendiri siar setiap hari Senin, Rabu dan Jumat, berarti besok pagi pendengar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetapi laporan Anda bisa disampaikan setiap hari 24 jam karena kanal kami, kanal penghubung kami, nomor WhatsApp kami ya, ini terbuka setiap saat pendengar ya. Pastikan Anda kalau misalnya Anda memiliki permasalahan dan bingung mau melaporkan kemana, coba laporkan saja ke Halo RRI. Dan setelah ini pendengar, kita akan segera beranjak menuju segmen berikutnya. Kami hadirkan Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat, bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami, masih di Bogor sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup. Kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayur kurang. Tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan, yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak gitu. Intinya itu gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edis Rosso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih satu hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
9: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan, dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenaga kerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenaga kerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
15: The resources, the market, and the ambition are here. The policy direction is clear, and most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Syaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Water security and resilience. We need.
17: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
18: We already have.
19: Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
17: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
20: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
17: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
20: With that, it is my great
17: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
21: Inti arahannya adalah kita harus

0: fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya, usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
2: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
0: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
5: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
6: Teman-teman dari KL Kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
5: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA ASEAN Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: Australia are the kings of Southeast Asia.
1: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini. Dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
0: Love and want to represent this country and yeah, like I say, I'm so proud.

Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang dua tahun.
1: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
4: Satu segmen terakhir untuk menutup kebersamaan kita di Bogor Sore Ini. Pendengar, kami hadirkan Mimbar Agama Buddha. Sekaligus juga untuk mengakhiri kebersamaan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Saya sapa tadi ada Kang Zulian, Abah Kismin, dan juga Kang Brian yang ikut memberikan laporan terkait pandangan mata di sekitar ya, terkait cuaca. Apalagi tadi, selamat mengikuti siaran kami selanjutnya. Jangan beranjak terlebih dahulu pendengar, karena setelah ini akan ada Bogor Malam Ini yang akan dipandu oleh Kang Jack. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Alif pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin ada informasi yang belum sempat disampaikan. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo, selamat malam sahabat dalam dhamma. Kita berjumpa lagi ya, kita di Radio RRI Pro 1 Bogor, tentunya dalam acara Mimbar Agama Buddha. Ya, sahabat dalam dhamma, izinkan nanti mungkin saya kira-kira dalam 30 menit ke depan menemani malam Anda yang mendengarkan siaran ini, radio ini, dalam kita ya, dalam momen kita mari sharing belajar dhamma. Yang belajar mungkin bukan cuma Bapak Ibu ya, saya juga belajar. Karena nanti hari ini hal atau topik yang saya diskusikan adalah hal-hal yang membuat kita bahagia. Wah, hal apa saja nanti yang kira-kira membuat kita bahagia, teman-teman ya. Saya kalau pekerjaan pribadi saya seorang pendidik, yang membuat saya bahagia, saya boleh jujur, mungkin selain apa kompensasi atau salary tiap bulan yang diterima, ada momen kebahagiaan lain ya. Tadi saya bisa sharing ilmu, bisa bertemu generasi baru yang pastinya mereka adalah ya ini ya, generasi masa depan yang akan menggantikan kita semua. Baik, sahabat dalam dhamma, sebelum sharing ini kita bahas lebih lanjut berkaitan hal-hal yang membuat kita bahagia, izinkan saya, mari kita memulai pertemuan ini dengan berdoa. Mari kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan kita di depan dada untuk memuji Guru Agung Buddha Gautama dengan membacakan wandana. Saya akan pimpin.
0: Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa.
5: Terpujilah sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sebelumnya, terima salam dari saya, Sukihotu Namo Buddhaya. Baik, sahabat dalam dhamma, mari kita lanjutkan berkaitan topik yang di awal tadi saya berikan spoiler ya, atau judul. Baik, hal-hal yang membuat kita bahagia. Teman-teman, sahabat dalam dhamma, bersama saya Pak Sukadi, saya seorang guru di Kota Bogor ini, saya juga seorang dosen di Jakarta, tetapi lebih banyak aktivitas mengajar di sekolahnya masih. Baik, berkaitan hal-hal yang membuat kita bahagia dalam Buddhisme, kebahagiaan itu ya, atau suka dalam bahasa Palinya, segala sesuatu itu diawali dari pikiran kita. Maka berkaitan pikiran ini, sebelum saya mulai penjelasan lebih lanjut, saya ingin membacakan satu kutipan Dhammapada. Ini Dhammapada yang pertama. Kalau pikiran kita bahagia, semoga kebahagiaan lain akan mengikuti. Ibaratnya satu karma baik yang membawa karma baik teman-teman lainnya. Baik, izinkan saya membacakan kutipan Dhammapadanya. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya, bagaikan roda pedati yang mengikuti langkah lembu yang menariknya. Baik, itu kutipan yang pertama. Izinkan saya membacakan kutipan yang kedua. Pikiran adalah segala pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Baik, sahabat dalam dhamma, berdasarkan kutipan ini, tentunya kita bisa mengambil satu kesimpulannya ya. Rupanya memang pikiran yang menjadi awal atau pembentuk penderitaan ataupun kebahagiaan yang kita miliki. Topik hari ini, karena judulnya adalah hal-hal yang membuat kita bahagia, tentunya kita harus memiliki pikiran yang baik, pikiran yang positif untuk membawa kebahagiaan yang lainnya. Dalam Buddhisme berkaitan pikiran, ada salah satu doktrin ajaran yang kiranya perlu saya sampaikan ya, yang berkaitan jalan mulia berunsur 8. Pikiran ini sebagai awal dari segala sesuatu, makanya mungkin kita harus memiliki pandangan yang benar. Ketika pandangan kita benar terhadap segala sesuatu, maka ya ini semoga hal lain mengikutinya. Pandangan kita benar, pikiran kita benar, ucapan kita benar, perilaku kita benar, nanti sampai masuk penghidupan kita benar, usaha kita benar, samadhi kita benar, pengheningan kita benar, maka kehidupan kita benar juga jadinya. Baik, sahabat dalam

Januari, di bulan Februari, entah tayangan ini tayang di tanggal keberapa. Mungkin suasananya masih musim hujan ya, terkadang ya ini baik pagi ataupun malam tuh hujan. Mungkin saat kita kondisi hujan ini kita lebih waspada atau lebih berhati-hati. Apalagi ketika kita masih posisinya di jalan atau di tempat ya kiranya ini ya belum beristirahat gitu. Karena pengalaman kemarin ya ketika hari pertama masuk ke sekolah hari Senin itu suasananya ini ya hujan lebat dan banjir atau genangan air di mana-mana. Tetapi kita masih semangat menjalani keseharian kita ya. Karena mungkin kita mengejar hal-hal yang membuat kita bahagia. Baik, sahabat dalam dhamma, saya akan lanjutkan berkaitan topik pembahasan kali ini. Tadi di awal saya berbicara pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pelopor. Kebahagiaan kita ditentukan oleh pikiran kita sendiri. Berdasarkan kutipan tadi di awal, lalu penjelasan akan saya lanjutkan. Ada 7 jenis kekayaan mulia yang membuat kita berbahagia. Baik di dunia ini ataupun di dunia selanjutnya. Karena dalam konsep Buddhis, kehidupan tidak hanya sekarang. Saya ada satu kutipan berkaitan ini, terkadang saya muncul dengan sendirinya. Ia yang berbahagia di dunia ini, ia akan berbahagia di dunia sana karena ia memiliki bekal karma baik, bekal perbuatan yang cukup. Semoga bekal ini atau kekayaan ini yang akan menjadi penyelamat kita. Karena apa? Memiliki kekayaan ini bisa bersifat materi ataupun non-materi. Tentunya ya inilah membawa keselamatan buat kita, membawa keamanan, membawa kita seperti ya ini ya apa namanya ya, kestabilan bukan hanya finansial tapi mental emosional kita juga stabil ketika kita tahu oh kita memiliki kecukupan. Jadi dalam pergerakan kita tidak goyang. Baik, sahabat dalam dhamma, kita mulai penjelasannya. 7 jenis kekayaan mulia. Yang pertama, dalam Buddha Dharma dijelaskan, memiliki sadda atau keyakinan adalah sebuah kekayaan mulia yang wajib kita jaga. Dalam Buddhis, berkaitan keyakinan atau sadda, pasti kita akan merujuk ke Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sebagai seorang Buddhis, kita berlindung dalam perlindungan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha, guru agung yang sudah tercerahkan, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, pengenal segenap alam. Buddha artinya seseorang yang sadar, seseorang yang memiliki pengetahuan luas, banyu. Kepada Buddha kita belajar, kita berguru tentang bagaimana kita melewati perjalanan ini ya. Karena kalau mau berbicara kehidupan, ya teman-teman, karena ini apa berkaitan mimbar agama, juga di sekolah saya mengajarkan agama. Berbicara agama kan katanya agama kalau merujuk ke pengertian yaitu A dan Gama. A itu tidak, Gama itu kacau. Artinya dalam perjalanan panjang kehidupan ini kita tidak kacau. Kita memiliki pegangan, kita memiliki arah. Ibarat seorang petualang. Dan ini petualangan kehidupan ya, bukan petualangan kecil yang apa dalam 2-3 hari selesai. Kita petualangan kehidupan di samudra kehidupan ini. Terkadang untung rugi, dipuji, dicela, terkenal, tidak terkenal. Ya ini kondisi-kondisi duniawi yang kita harus lewati. Berkaitan gelombang-gelombang kehidupan ini, maka kita memiliki keyakinan kita bisa menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi. Karena ya tadi keyakinan itu membuat kita jauh lebih kuat. Ini harta yang pertama yang kita miliki. Tadi kita sudah berguru kepada Buddha. Dalam konteks ini pastinya dalam ajaran Buddha. Karena saya seorang Theravada ya pasti Buddha Siddhartha Gautama. Yang kedua berkaitan keyakinan, yakin kepada Buddha. Yang kedua yakin terhadap Dhamma. Dhamma adalah ajaran Sang Buddha. Ajaran kebenaran yang disampaikan oleh Sang Buddha.

0: Dhamma telah sempurna dibebarkan oleh Sang Bhagawa, berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan. Segala sesuatu itu Dhamma. Baik, sahabat-sahabat dalam Dhamma, ini juga sahabat-sahabat dalam Dhamma juga sahabat dalam kebaikan atau kebenaran. Karena izinkan saya, karena mengajar di kelas, terkadang saya sedikit lebih agak bercanda dengan murid berkaitan misalnya gini. Seseorang yang belajar Dhamma atau belajar kebenaran, nanti ia akan menjadi awan-awan Dhamma yang membawa kebaikan dan kebenaran juga. Awan-awan Dhamma yang akan bisa menjadi keteduhan ataupun memberi kesejukan, atau ya ini ya, apa kalau ibaratnya awan dia terbang lalu dia apa hujan airnya itu menyuburkan tanaman. Begitu juga Dhamma yang kita pelajari, yang nanti akan kita ajarkan, semoga seperti awan-awan Dhamma ini, bawa kesejukan, membawa hujan, membawa ke ya tadi kesuburan bagi tanaman. Walaupun sekarang sedang musim hujan, semoga ya kan pasti segala sesuatu itu ada aspek positif dan negatif. Aspek negatif yaitu mungkin karena ada satu hal yang ini yang tidak sesuai. Kenapa mungkin tadi bisa banjir atau air mengembang itu bahasa apa itu? Bahasa Jawa sepertinya. Tergenang, bahasa Indonesianya tergenang. Mungkin karena selokannya mampet. Tapi teman-teman, kalau mau dilihat sudut positifnya hujan, teman-teman mungkin saat posisi santai atau sedang libur, teman-teman mungkin bisa menikmati hujan itu bagaimana. Duduk di depan rumah atau duduk di dekat jendela, melihat pepohonan, melihat hujan, itu juga sebuah kebahagiaan atau keindahan. Memang dalam hidup ini rasanya kita harus belajar pandai melihat segala sesuatu itu ya. Tidak segala sesuatu itu harus dipandang dari sudut pandang negatif. Kita harus belajar menjadi seniman, melihat sisi positif terhadap segala sesuatu. Atau dalam bahasa kerennya, katanya dancing in the rain ya. Kita belajar menari bersama hujan. Baik teman-teman, saya tidak ingin apa sedikit membuat lelucon itu lebih panjang atau jok. Saya ingin bahas ini serius tetapi ya santai sajalah, sersan bahasanya. Berkaitan poin yang pertama yaitu sadar, tadi kita yakin terhadap Buddha, yang kedua kita yakin terhadap Dhamma, yang ketiga kita yakin terhadap Sangha, komunitas Sangha. Komunitas Sangha adalah orang yang bertekad berlatih menjalankan dan mempraktikkan Dhamma, mempelajari Dhamma secara serius. Ketika ada orang yang lebih pandai, maka kita punya kewajiban untuk belajar kepadanya. Baik teman-teman, berkaitan ini dalam komunitas agama pastinya ya tadi apa komunitas Sangha kita harus pandang, kita harus hormati, mereka lebih terdidik, lebih terlatih dibandingkan ya umat awam. Walaupun umat awam jika mau belajar serius, dia juga punya kelebihan yang harus kita pelajari, kebijaksanaan. Karena berkaitan hal pembelajaran ini, saya sebagai seorang dosen, seorang guru, ketika berbicara pembelajaran rasanya dekat ya. Ilmu itu kita harus apa ya? Ilmu itu bisa berasal dari manapun lah. Ketika ilmu itu struktur, bermanfaat, membawa keselamatan, maka kita bisa pelajari. Dan tadi dalam hal beragama, tentunya kita belajar dari komunitas Sangha. Dalam Buddhisme itu seperti itu. Baik, itu kekayaan yang pertama, kekayaan mulia yang pertama yang membuat kita berbahagia. Hal kedua yang membuat kita berbahagia adalah kita memiliki kemoralan atau sila yang baik. Dalam Buddhis, aspek sila ini dibahas dengan panjang dan memiliki apa ya, bobot yang besar. Perilaku kita sangat kita perhatikan. Karena apa? Perilaku kita yang menyelamatkan kita. Jika seseorang memiliki kemoralan yang bagus, sila yang bagus, semoga di kehidupan ini selamat, di kehidupan selanjutnya pun selamat. Teman-teman, berkaitan sila ini, biasanya pasti kita akan merujuk ke Pancasila atau 5 kemoralan Buddhis. Di aspek ini nanti saya yakin bahas lebih panjang, karena aspek selanjutnya juga berkaitan dengan satu topik ini. Aspek Buddhis membahas sila tadi saya katakan sudah cukup panjang. ada sila, samadhi, dan panya. Ini memang satu konsep yang menjadi apa ya, mungkin menjadi ya pokok ajaran agama Buddha. Kalau apa dari jalan mulia berunsur 8 kita kelompokkan menjadi 3 poin. Itu pembelajaran yang memang secara tekstual ya, karena memang cara belajar Dharma kan ada belajar secara teks, belajar secara praktek, dan belajar secara aplikasi. Kita menghayati pembelajaran itu. Yang kedua, sila. Nanti poin detailnya saya akan bahas bersama topik selanjutnya. Yang ketiga, berkaitan 7 kekayaan mulia ini adalah kita memiliki hiri. Dalam bahasa Indonesia, kita memiliki perasaan malu, malu kalau kita berbuat salah. Baik, karena teman-teman ini karena siaran radio mungkin tidak tampak presentasi saya ya. Ketika catatan saya muncul, saya bisa jelaskan sekaligus sebenarnya ya, supaya menghemat waktu juga. Poin yang kedua tadi berkaitan sila, poin yang ketiga berkaitan hiri, poin yang keempat berkaitan otapa. Hiri tadi saya katakan kita memiliki perasaan malu ketika kita berbuat salah. Yang keempat, kita memiliki perasaan takut jika kita melakukan kesalahan. Berkaitan 2 poin ini, hiri dan otapa, pastinya di sana ada aspek penguatan sila. Ketika sila kita terjaga dengan baik, maka perasaan hiri dan otapa ya tidak hadir lah ya, karena kita melakukan kebenaran. Yang ada tuh perasaan suka, perasaan bahagia yang membuat kita bahagia karena kemoralan kita terjaga. Tetapi teman-teman, ketika kemoralan kita cacat, kita tercela, kita menyakiti, kita melakukan pengambilan yang bukan haknya, lalu melanggar kesetiaan dengan orang lain, karena ini sila ketiga ya. Lalu keempatnya itu kita melakukan omong besar, kebohongan. Yang kelima, kita konsumsi kita salah dan kita tahu akibatnya setelah waktu lewat, pasti ini menimbulkan ya tadi malu dan takut. Perasaan yang hadir dalam diri, rupanya saya melewati satu momen waktu yang salah. Kemoralan saya terluka, cacat, dan kini perasaan hiri dan otapa timbul. Perasaan takut itu timbul. Takutnya ya takut hukuman lah. Setiap orang tuh takut hukuman, setiap orang tuh takut kehilangan. Baik, sahabat dalam dhamma, rupanya ketika saya berbicara waktu cepat berlalu ya. Ini hampir menit ke-20 saya berbicara. Izinkan saya untuk kembali break sejenak ya sebelum saya melanjutkan pembahasan ini. Teman-teman yang mendengarkan siaran ini, tadi saya katakan ini di momen-momen ya ini ya, banyak curah hujan. Ya tadi ketika dalam perjalanan mungkin kita harus lebih waspada, apalagi saat hujan turun ya. Ya yang berkendara dengan mobil, berkendara dengan motor, ya lebih hati-hati. Kalau di jalan timbul macet, dalam aspek agama yang dilatih pastinya kita belajar lebih sabar lah. Karena apalagi yang mau kita ini, apalagi yang kita mau apa ya namanya, mau timbulkan selain ini pengertian sabar dalam menghadapi kondisi yang ya tidak ideal. Kalau mau ideal ya nanti ada momennya lah, kan segala sesuatu itu timbul, tenggelam, muncul dan lenyap. Baik, sahabat dalam dhamma, mari kita lanjutkan pembabaran kita supaya waktu kita pas, cukup, juga ini terdengar baik. Serial ini menjadi ya, menjadi teman Anda dalam baik dalam perjalanan, karena tadi kita cerita di jalan, atau mungkin yang sudah di rumah, sedang didengarkan, sedang berkumpul dengan keluarga, ya selamat berkumpul. Baik, selanjutnya dalam topik catatan saya ini berkaitan 7 kekayaan mulia. Yang pertama tadi saya sudah baca ceritakan sada, sila, hiri, dan otapa. Sudah 4 poin saya eksplorasi. Yang keempat, yang kelima ini di sini yaitu berkaitan bahu saja. Kita memiliki pengetahuan akan dhamma. Memiliki pengetahuan akan dhamma, kita seperti tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kalau berkaitan Pancasila tadi berkaitan pelanggaran atau hal yang kita hindari, Maka hal yang harus kita lakukan itu apa? Ya nanti kita di sana akan bahas pancadhamma. Yang pertama, kalau kita mau bahas pancadhamma ya kita di sana berbagi kebahagiaan. Ya, yang kedua pun kita berbagi kebahagiaan, kehidupan kita terlebih terjaga. Yang ketiga kita berkait memiliki kesetiaan. Yang keempat kita berbagi kebahagiaan lewat ucapan kita. Yang kelima kita memiliki samadhi, kita memiliki pengendalian diri yang baik karena kita tahu moral kita terjaga, maka samadhi kita juga berjalan dengan baik. Berkaitan bahu saja teman-teman, karena saya sebagai seorang pendidik biasanya di dunia akademis memiliki pengetahuan menjadi ini ya, menjadi sebuah keharusan. Seseorang itu harus mau belajar. Hari ini kalau berbicara belajar ya memang media belajar tidak di ini ya, tidak apa namanya, saya bisa katakan tidak harus dari buku, walaupun membaca buku masih penting. Karena apa? Hari ini saya berikan catatan ya, saya bisa katakan social media AI memang berkembang sangat baik ya, melebihi ekspektasi orang-orang yang hidup atau lahir di tahun 90-an atau 80-an. Tetapi katanya, ini menurut informasi yang saya pernah dengar, karena terlalu kecanduan sosial media, apalagi kita tidak kontrol, maka katanya konsentrasi kita melemah. Itu informasi yang saya dapatkan. Katanya manusia hari ini itu tidak bisa konsentrasi satu hal dalam waktu lebih dari 2,5 menit. Mungkin teman-teman nanti silakan diuji atau dicari kebenaran kata yang saya ucapkan ini. Makanya berkaitan memiliki pengetahuan, sepertinya membaca buku apa, buku teks, buku itu masih satu bagian penting, satu momen kebahagiaan yang harus kita ini ya, saat kita miliki, kita praktekkan dalam keseharian, yaitu membaca buku. Jangan sampai waktu kita dihabiskan di sosial media. Sosial media itu terkadang terlalu banyak recehnya, terlalu banyak hal-hal instan yang prosesnya tidak ada gitu, tiba-tiba jadi seperti itu. Ataupun ya hibur-hiburan receh yang terkadang ya banyak juga yang tidak mendidik. Makanya saya berikan satu anjuran kepada mahasiswa ataupun satu resolusi, karena ini kebetulan masih di momen-momen awal tahun. Tolong kurangin sosial media. Ya, jangan sampai kita itu waktu kita habis di sosial media, katanya kita kesepian, katanya kita sendiri, tetapi kesepian itu sebenarnya tidak ada. Kesepian itu dicuri oleh sosial media. Jika kita memang sepi ya, coba gunakan kesepian itu untuk merenung dan menghasilkan sesuatu yang baik atau karya. Itu tagline yang kemarin saya tulis ya. Dalam kesepian kita menciptakan keriuhan. Dalam kesendirian kita menciptakan kebahagiaan kita selanjutnya. Baik, sahabat dalam dhamma, supaya konten ini masih apa, berkaitan dhamma dan waktunya masih mengalir terus, saya ingin selesaikan pembahasan kita. Berkaitan yang keenam, berkaitan tujuh kekayaan mulia adalah kita memiliki kemurahan hati atau caga. Caga atau memberi memang ini menjadi sebuah bentuk kebahagiaan, apalagi kita yang sebagai orang dewasa. Kita itu kebahagiaan bukan hanya sekedar memiliki, tetapi kita juga bisa memberi. Memberi ini bisa bersifat materi, juga bisa bersifat non-materi. Sebagai pengajar, terkadang saya bisa ceritakan ya teman-teman ya, mengajar itu punya konteks yang luas, bukan hanya materi yang sudah tertulis di buku. Tetapi terkadang ada pengetahuan non yang tidak di buku yang tiba-tiba muncul dan kita bisa sharingkan. Ini juga sebuah bentuk ya pemberian dan pengetahuan yang kita miliki. Dan ini kontekstual, masih satu area masih bisa kita apa namanya, sharingkan sebagai sebuah bentuk ilmu. Baik, sahabat dalam dhamma, sebagai penutup dari penjelasan tujuh kekayaan mulia dalam Buddhisme, merujuk kata panya atau wisdom atau kebijaksanaan adalah sebuah aspek penting. kita yang mempraktekkan sila, kita yang mempraktekkan samadhi, maka semoga membuahkan kebijaksanaan atau panya. Panya di sini kita melihat kehidupan ya sebagaimana adanya lah. Kehidupan ini ketika timbul penderitaan, ya memang penderitaan sedang terjadi. Dalam bahasa bijaknya, karma buruk sedang timbul, karma buruk sedang ya berbuah. Tapi tenang saja, segala sesuatu itu kan anicca. Anicca ini yang menjadi bentuk panya saya pikir. Karena kita tahu segala sesuatu berbuah, segala sesuatu tidak tetap, maka jangan terlalu melekat terhadap sesuatu. Itulah wisdom atau panya. Kita tahu bertindak, kita tahu berkata, kita tahu berpikir dengan bijak. Kebijaksanaan kita muncul, wisdom panya. Teman-teman, sahabat dalam dhamma, berkaitan hal-hal yang membuat kita bahagia, tadi saya bercerita tentang 7 kekayaan yang membuat kita bahagia dalam perjalanan ini. Kita memiliki keyakinan yang benar terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita memiliki sila, moral yang baik yang dijaga dalam perilaku keseharian kita. Kita memiliki sikap hiri dan otapa, lokapala dhamma, penjaga kita dalam dunia ini. Kita memiliki perasaan takut dan malu, hiri dan otapa. Yang kelima adalah bahu saja. Kita memiliki pengetahuan dhamma, pengetahuan kebenaran. Teman-teman, pengetahuan ini tidak dimonopoli saya karena bercerita dari sudut pandang pendidik. Ya mungkin ceritanya tadi saya banyak bercerita tentang tugas pendidik, yaitu hadir di kelas, di depan kelas, berbagi cerita, berbagi pengetahuan kepada siswa. Tetapi pengetahuan di sini kan ya sangat luas ya. Ketika Anda mengambil profesi sesuatu, sesuatu ya spesifik apalah boleh disebut, Anda tahu dengan paham pengetahuan yang di bidang Anda. Bahkan Anda bisa disebut generalis ya, Anda satu bidang tahu dengan luas, tahu dengan dalam. Kalau saya mungkin ya hanya berbicara sebagai, oh maaf, Anda spesialis, saya itu generalis. Tadi harusnya kata-kata itu yang saya ucapkan. Ya, saya generalis yang mungkin hanya sekedar tahu kulit-kulitnya belaka. Tetapi teman-teman, seorang pendidik juga punya ya kewajiban, dia belajar lebih dalam. Kalau generalis, satu poin tahu ya lebih dalam, lebih ini selanjutnya. Itu berkaitan bahu saja. Yang ketujuh dan kedelapan adalah caga. Kita ada kemauan dan kemampuan untuk memberi. Yang kedelapan, panya, wisdom. Baik, teman-teman, sebagai topik penutup ini, karena berkaitan cerita tentang harta, semua orang pasti, ya ini ya, kalau memiliki harta, pasti semoga diharapkan membawa kebahagiaan. Karena memiliki harta itu memiliki banyak manfaat. Setidaknya tadi dalam cerita saya sudah sampaikan, kita bisa memberi. Dalam aspek lain, ketika kita memiliki harta kekayaan, sebagai bagian penutup adalah saya ingin ceritakan menopang latihan dharma kita. Ini satu manfaat. Karena apa? Latihan dharma juga butuh pijakan, butuh pijakan lah, paling nggak butuh pijakan untuk kita injak. Jadi ketika kita mau berbagi, mau memberi, kita karena memiliki. Bayangkan teman-teman, saya mau bersharing seperti ini, saya tidak memiliki pengetahuan dhamma. Maka kata yang akan saya ucapkan mungkin kata-kata yang patah ataupun kata-kata yang ini tidak lancar lah, tidak dhamma, tidak indah. Kita memiliki harta atau benda materi, maka kita bisa memberi ke orang lain karena kita memiliki kecukupan. Yang terakhir sebagai bagian penutup, manfaat memiliki kekayaan adalah sebagai membantu kita memiliki rasa aman. Ya, karena kita tahu dalam perjalanan kita, kita cukup. Dalam kehidupan ini kita memiliki kemampuan, kita memiliki simpanan, kita memiliki harta. Jadi kita aman dalam menjalani keseharian. Tidak was-was atau tidak takut dalam keseharian kita. Baik, sahabat dalam dhamma, karena waktunya berlalu begitu cepat, rasanya saya ingin tutup pertemuan kita kali ini berkaitan tadi topik-topik hal yang membuat kita bahagia, hal-hal yang membuat kita bahagia. Semoga 7 jenis kekayaan mulia ini bisa teman-teman dapatkan, dan 7 kekayaan mulia ini juga bisa menopang kehidupan teman-teman dan juga menjadi sarana latihan dhamma kita. Semoga di dunia ini kita berbahagia, di dunia sana kita berbahagia. Akhir kata, saya ingin tutup dengan doa yang sangat baik dari agama Buddha, yaitu Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor

0: Aksi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bogor malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rakan Pro 1 RRI Bogor bersama Abdul Rojak.
1: Ya, selamat malam mereka di Bogor dan sekitar sekali sekali di malam hari ini. Bogor malam ini saya hadir bersama Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya. Kita awali dengan ngobras ya, sajian ngobrol bareng komunitas yang akan hadir hingga menjelang pukul 21 nanti. Kemudian selepas itu kita hadirkan juga lagu-lagu dari Sumatera Utara dalam beragam budaya. Drama radio juga akan hadir dan terakhir kita hadirkan juga tentunya sajian lagu-lagu Indonesia pilihan yang akan hadir dalam Ruang Rindu. Akan menjadi penutup kebersamaan kita di rangkaian Bogor malam ini. Jadi pastikan terus Anda masih bersama siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Ya, balik lagi jamuan ngobrol sini ya. Kita hadirkan informasi terkait dengan apa nih ya. Oke nih, kita hadirkan juga tentang komunitas Tree Climbers Indonesia Bogor ya. Mungkin Anda pernah membayangkan bagaimana rasanya berada puluhan meter ya di atas permukaan tanah, berada di antara rimbunnya tajuk pohon dengan hanya mengandalkan tali dan juga perlengkapan keselamatan. Nah, untuk sebagian orang mungkin memanjat pohon ya terlihat seperti aktivitas masa kecil. Namun bagi komunitas Tree Climbers Indonesia atau TCI, memanjat pohon merupakan sebuah keterampilan yang memadukan olahraga, petualangan, ilmu pengetahuan, konservasi hingga keselamatan kerja ya. Menariknya komunitas ini lahir dan berkembang di Kota Bogor ya. Nah, Tree Climbers Indonesia berdiri pada tahun 2027 tepatnya di bulan Agustus ya. Di mana komunitas ini didirikan oleh sekitar 8 orang yang memiliki latar belakang pecinta alam, dan salah satu tokoh yang dikenal sebagai pendirinya adalah Kang Ahdi Muhtadin yang memiliki latar belakang kehutanan dan sebelumnya mendapatkan pengalaman tree climbing melalui lingkungan Rimpala Fakultas Kehutanan IPB ya. Nah, sejak awal TC ini memandang aktivitas memanjat pohon hanya sebagai olahraga. Ya, tidak memandang aktivitas memanjat pohon ya sebagai aktivitas olahraga, tetapi ada sisi keilmuan ya, petualangan, seni berinteraksi dengan alam, dan juga tentunya keselamatan. Nah, dalam praktiknya, tree climbing ini dilakukan dengan menggunakan berbagai kelengkapan khusus seperti tali, harness, karabiner, ascender, descender, lanyar, helm, hingga trowel lain. Nah, tekniknya pun tidak sekedar memandang naik ke atas pohon ya, di mana para pemanjat ini perlu mempelajari cara memilih dan juga memeriksa pohon, memasang sistem tali dan angkor, kemudian melakukan ascending dan descending, bergerak di sepanjang cabang hingga melakukan walk positioning dengan aman. Nah, sebenarnya untuk apa ya seorang pemanjat ini harus memanjat pohon setinggi puluhan meter? Nah, tentunya banyak ataupun jawaban cukup banyak ya dari sisi olahraga. Tree climbing ini dapat melatih kekuatan, keseimbangan, koordinasi, dan juga ketahanan tubuh. Nah, dari sisi ilmu pengetahuan, kemampuan mencapai tajuk pohon dapat juga membantu berbagai penelitian seperti pengamatan ekosistem, pengambilan sampel, pengumpulan biji, hingga pengamatan kehidupan yang berada di bagian atas pohon. Nah, TCI juga memiliki keterkaitan dengan perkembangan arboricultur di Indonesia, di mana arboricultur sendiri merupakan bidang yang berkaitan dengan pengelolaan dan perawatan secara profesional. Oleh karena itu, keterampilan memanjat pohon menjadi penting bagi berbagai pekerjaan yang membutuhkan akses ke bagian tajuk pohon. Yang menarik ya, keterampilan dari TC ini juga telah diterapkan untuk membantu masyarakat yang sehari-hari bekerja di atas pohon ya. Di mana salah satunya adalah pelatihan bagi pemanen madu hutan di Long Ayap di Kabupaten Berau di Kalimantan Timur ya. Masyarakat yang biasa memanen madu harus memanjat pohon yang sangat tinggi. Karena itu keselamatan ini menjadi persoalan yang sangat penting lah. TCI ini memberikan pelatihan mengenai penggunaan alat, pemeriksaan pohon, pemasangan tali, teknik naik dan turun, hingga teknik bergerak di sepanjang cabang pohon. Nah, pelatihan ini juga pernah diberikan kepada petani durian yang ada di Tasik Malaya. Nah, artinya keterampilan yang awalnya hanya terlihat seperti kegiatan petualang ternyata bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Nah, dari Bogor, tree climber ini kemudian menjadi bagian dari perkembangan dunia tree climber dan arboricultur di Indonesia. Dan komunitas ini juga memiliki hubungan dengan lingkungan akademik dan kehutanan, termasuk ekosistem IPB, serta memiliki keterkaitan dengan perkembangan masyarakat arboricultur Indonesia.

Pendengar Kilas Berita kembali hadir di Ruang Dengar Anda, Rapat Paripurna ke-9 DPR RI pada hari Selasa 6 Oktober 2026 menghasilkan persetujuan menjadikan RUU Satu Data Indonesia menjadi undang-undang. Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana salah satu agenda yaitu pengambilan keputusan atas RUU Satu Data Indonesia. Di mana rapat paripurna tersebut dihadiri 326 dari 576 anggota. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sutarman Panjaitan menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Satu Data Indonesia, di mana bantuan yang salah sasaran, program tumpang tindih dan anggaran tidak tepat, seringkali dari data yang keliru. Untuk itu, lanjutnya keakuratan data yang berkualitas dapat menjadi fondasi kebijakan publik yang tepat, transparan dan juga akuntabel. Demikian kilas berita.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Cantik Itu Luka menjadi buku pertama yang diterbitkan Eka Kurniawan pada tahun 2002. Meskipun pertama kali membuat buku, novelnya sukses mendapatkan penghargaan Word Readers pada tahun 2016, Print Claus Award pada tahun 2018 di Belanda, dan masuk ke dalam 100 buku terkemuka versi The New York Times. Juga telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa. Cantik Itu Luka menggambarkan kisah tragis seorang wanita bernama Dewi Ayu. Di masa hidupnya, Dewi Ayu merupakan seorang tunasusila yang berparas cantik jelita. Namun, bukannya mendapat keuntungan dari parasnya, melainkan ia mendapat kedukaan yang sangat mendalam. Hal itu membuatnya kembali hidup dari kematiannya. Di dalam novel Cantik Itu Luka, tergabung menjadi beberapa genre mulai dari sejarah, romantis, dan realisme magis yang akan membawa para pembaca berkelana ruang dan waktu. Novel Cantik Itu Luka disusun secara rapi dan telaten. Setiap kata yang ada di novel tersebut juga dinilai sangat indah. Selain itu, Eka Kurniawan juga berhasil menciptakan karakter yang menarik, unik, dan kuat. Tidak hanya berfokus pada satu tokoh saja. Dalam novel Cantik Itu Luka, mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata di balik kisah fiktif tersebut. Para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya benar ya, ketika kita melihat coretan warna-warna di dinding kota ya, mungkin sebagian orang atau sebagian dari kita langsung berpikir tentang vandalisme ya. Tapi ternyata pendengar, di balik sebuah graffiti ataupun mural ada proses kreatif, teknik komunitas ya, bahkan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Nah pendengar, di kota Bogor nih ada sebuah komunitas yang sudah lebih dari satu dekade menjadikan seni jalanan sebagai ruang untuk berkarya dan juga berekspresi. Namanya adalah komunitas Rain City Strike ya, di mana komunitas ini merupakan komunitas yang mempertemukan orang-orang yang memiliki kecintaan terhadap seni graffiti dan juga mural. Nah, komunitas ini lahir dari inisiatif 4 pemuda asal Bogor, yaitu Sandi, Bebe, Ruli, dan juga Gatot ya. Kebetulannya mengajak para seniman street art lainnya untuk bergabung dan bersama-sama mengembangkan kreativitas melalui seni graffiti atau juga

murah. Nah, Rent City Strike ini berdiri di 19 Februari 2012 meskipun sejumlah sumber juga menyebutkan komunitas ini sudah dirintis sejak tahun 2011. Nah, sejak awal komunitas ini bukan hanya menjadi tempat berkumpul bagi para seniman, tetapi juga menjadi ruang untuk berbagi pengalaman, bertukar teknik menggambar, belajar bersama, dan juga membangun jaringan antar seniman street art ya. Nah, perjalanan Rent City Strike ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan graffiti di Kota Bogor, di mana seni graffiti ini mulai berkembang di Bogor sejak awal tahun 2000-an. Namun pada saat yang sama muncul persoalan ketika karya seni di ruang publik sulit dibedakan dari aksi vandalisme. Karena itu Rent City Strike ini berusaha menunjukkan bahwa graffiti bukan sekedar mencoret tembok ya. Ada teknik, ada konsep, ada proses kreatif, dan juga ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, bagi mereka, berkarya di ruang publik seharusnya dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab ya. Bahkan Rent City Strike ini pernah menyatakan kesediaannya untuk ikut membina anak-anak muda yang memiliki kegemaran mencoret-coret ya, agar kreativitas tersebut dapat diarahkan menjadi karya seni yang lebih positif. Nah, dari sini muncul gagasan penting ya, daripada mencoret sembarangan, lebih baik berkarya di tempat yang tepat. Nah, kemudian kiprah Rent City ini kemudian tidak hanya berlangsung di jalanan, tetapi mereka juga terlibat dalam berbagai kegiatan seni dan juga kolaborasi, di mana salah satunya adalah kegiatan bersama PKM Semut IPB pada tahun 2012 lalu ya. Di mana dalam kegiatan ini seni street art diperkenalkan melalui berbagai karya, mulai dari mural di kanvas, baju lukis, tas lukis, karya mix media hingga live painting ya. Di mana kegiatan semacam ini menunjukkan bahwa street art ini tidak terlalu ataupun tidak harus selalu identik dengan dinding jalanan. Nah, seni ini juga dapat masuk ke ruang pendidikan, ruang komunitas maupun juga kegiatan sosial. Nah, salah satu perjalanan penting dari Rent City Strike ini berkaitan juga dengan hadirnya taman coret-coret di Kota Bogor ya, di mana taman yang berada di kawasan Pandu Raya ini dibuat sebagai ruang bagi para seniman graffiti dan mural untuk berkarya secara lebih terarah. Nah, Taman Coret-Coret sendiri diresmikan pada Januari 2016 ya. Kehadiran ruang seperti ini menjadi penting karena memberikan kesempatan bagi seniman untuk berekspresi sekaligus juga membantu mengurangi aksi vandalisme di berbagai fasilitas umum. Nah, Rent City Strike juga menjadi salah satu komunitas yang ikut mendorong berkembangnya ruang berkarya tersebut. Artinya, perjalanan Rent City Strike bukan hanya tentang membuat gambar yang menarik, di mana mereka juga ikut memperjuangkan agar street art ini memiliki tempat yang lebih diterima di tengah masyarakat. Nah, sering berjalannya waktu, karya Rent City juga semakin beragam ya. Mural tidak hanya digunakan untuk memperindah lingkungan, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan pesan sosial, di mana salah satunya terlihat pada tahun 2024 ya, di mana para seniman yang tergabung dalam Rent City Strike ini membuat mural bertema Palestina di Kota Bogor. Kemudian juga melalui karya ini ya, dinding kota menjadi media untuk menyampaikan pesan tentang solidaritas, kemanusiaan, dan juga perdamaian. Dari perjalanan Rent City Strike ini, kita bisa melihat bahwa sebuah komunitas seni dan dapat memiliki peran yang lebih besar daripada sekedar tempat berkumpul ya. Rent City ini menjadi ruang bagi para seniman untuk belajar, untuk bertukar teknik, berkolaborasi, dan tidak kalah penting adalah menjadi bagian perjalanan street art di Kota Bogor.

Jangan lupa dari Agnes Monica juga menjadi lagu penutup kebersamaan kita berdekat di kesempatan malam hari dalam jamuan ngobras ya. Nah, selepas ini kita hadirkan juga lagu-lagu dari Sumatera Utara di ragam budaya akan hadir bersama Anda pendengar hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil ya, yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.
1: Ya, Bogor Malam Ini masih terus lanjut berdengar di kesempatan malam hari ini. Sajian lagu-lagu dari Sumatera Utara ya akan hadir di ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang tengah bergabung ya, juga ada punya rekomendasi lagu dari Sumatera Utara yang ingin didengarkan di malam hari ini, boleh ya berkirim atensi melalui 081 5 kali 4200.

Ya pendengar, kita mainkan lagu-lagu dari Sumatera Utara ya, di Raga Muda ya, di kesempatan malam hari ini. Ya, silakan untuk ada yang tengah bergabung di 081 4000 4200 ya. Ada Ibu Siti Haryati juga di kawasan Ciwaringin, selamat malam ya, lagunya Inang ya. Untuk banyak terima kasih, selamat malam untuk Abah Kismin, Kang Julian, Ibu Beata, Bang Anta, Pak Ahmad juga selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor ya, di kesempatan malam hari ini. Untuk yang lain saya juga boleh ya, tunggu di 081 5 4200. Kita mainkan, mendengar sekali lagi sajian lagu-lagu dari Sumatera Utara di Raga Muda ya, hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Hampir aja jatuh gara-gara lubang tadi.
1: Iya nih, jalan depan rumahku juga bolong-bolong. Mana sampah berceceran lagi. Lapor kemana ya?
2: Laporkan saja lewat Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Cukup kirim foto, video, pesan suara atau pesan teks ke WhatsApp Pro 1 RRI Bogor di nomor 0815x4200 atau telepon 0251-831-2450. Aduan Anda akan langsung diteruskan ke pihak terkait. Keluhan Anda jangan berhenti di jalan. Sampaikan lewat Halo RRI.

Saudara masih kita nikmati lagu-lagu dari Sumatera Utara di kesempatan malam hari ini. Pendengar, suku Batak Toba ya, ini dikenal sebagai salah satu etnis terbesar di Sumatera Utara dengan tradisi yang masih terjaga hingga kini, di mana budaya mereka mencakup adat istiadat, rumah adat, pakaian tradisional, hingga filosofi hidup yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ya, masyarakat Batak Toba ini menjami wilayah Tapanuli Utara, Toba, kemudian Humbang, Hasundutan, hingga Samosir. Nah, kehidupan mereka erat dengan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur, serta sistem adat yang mengatur setiap aspek kehidupan. Ya, upacara adat seperti pernikahan, kelahiran, dan juga kematian bukan sekedar ritual, melainkan sarana memperkuat ikatan sosial dan juga menjaga harmoni dalam komunitas. Dan salah satu yang menjadi simbol penting dalam budaya Batak Toba adalah ulos ya. Kain tenun khas ini bukan hanya berfungsi sebagai pakaian, tetapi juga memiliki makna mendalam sebagai lambang kasih sayang, doa, dan juga restu. Nah, ulos ini diberikan dalam berbagai momen sakral seperti pernikahan, kelahiran anak, hingga acara adat lainnya yang menandakan ya sebagai ikatan keluarga dan juga solidaritas masyarakat. Nah, selain itu juga rumah adat Batak Toba yang berbentuk panggung dengan ukiran khas mencerminkan filosofi hidup masyarakat. Budaya Batak juga Toba juga kaya akan seni, musik, dan juga tarian ya. Ada yang namanya gondang sebangunan, asambe musik tradisional yang sering dimainkan dalam upacara adat untuk mengiringi tarian tortor ya. Upacara ini, musik ini dipercaya sebagai media komunikasi dengan leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan. Nah, tarian tortor ini menjadi simbol penghormatan, doa, dan juga ekspresi kegembiraan masyarakat Batak Toba.

0: Aduh, hampir aja jatuh gara-gara lubang tadi.
1: Iya nih, jalan depan rumahku juga bolong-bolong. Mana sampah bececeran lagi? Lapor kemana ya?
2: Laporkan saja lewat Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Cukup kirim foto, video, pesan suara atau pesan teks ke WhatsApp Pro 1 RRI Bogor di nomor 0815x4200 atau telepon 0251-831-2450. Aduan Anda akan langsung diteruskan ke pihak terkait. Keluhan Anda jangan berhenti di jalan. Sampaikan lewat Halo RRI.

Baik, balik lagu terakhir kita mainkan. Sebelum nanti juga kita hadirkan ya drama radio yang akan hadir bersama Anda dengan judul Di Balanggu Di Balik Pintu, produksi RRI Cirebon. Dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Indonesia pilihan pendengar di malam hari ini dalam Ruang Rindu.

0: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Ranti, kamu?
0: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
2: Tinggal di mana kamu?
0: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
2: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
0: Iya, Mas.
2: Ada keperluan apa kamu kesini?
0: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
2: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
0: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
2: Terserah kamulah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
0: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Wani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
2: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
0: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waan itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
2: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
0: Mas, aku...
2: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
0: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan. Lara. Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah. Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotor kan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayahku. Kamu biadab. Kamu orang

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Ranti. Lara, bangun. Bangun, Lara, Ranti.
1: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Ranti, dengerin Wak Ani.
1: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
0: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini nggak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Nggak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, jantung mau copot, Ra.
0: Nagitin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, nanti kita samperin yuk.
4: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, Nak!
5: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
4: Lara, pergi. Ini ibu, Nak! Ibumu!
5: Bukan, bukan, pergi, pergi. Kamu bukan ibu aku. Gak ada ibu yang ninggalin anaknya. Kamu orang jahat. Kamu orang jahat. Pergi, pergi kamu. Kamu orang jahat.
4: Lara, maafkan ibu, Nak. Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, Nak.
5: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
4: Ya Allah.
2: Lara, Lara sayang, ini nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, Nak.
5: Tidak.
2: Eh, Lara, dari dulu
5: pergi.
2: Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
4: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, Nak.
5: Tidak. Pergi, pergi. Ibu, ibu, ibu, ibu.
4: Sini ibu peluk, Nak.
2: Sini, sini, Nak. Sini, Nak. Sini, sini, Nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, Nak. Kamu berhak hidup bahagia, Nak.
4: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
2: Iya, nanti. Iya, ayo kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
5: Ibu.
2: Ayo, ayo Ranti, cepat, cepat Ranti, ayo.

mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, berangkat Ruang Rindu kembali hadir di ruang dengar Anda. Kita mainkan lagu-lagu Indonesia pilihan di malam hari ini ya. Sekali lagi untuk Anda yang tengah bersama siaran dari Pro Satra Bogor di malam hari ini, boleh ikut gabung, boleh rekomendasikan lagu Indonesia pilihan di malam hari ini di 08151 5x4200. Pendengar, kita akan bersama-sama hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Bang Rino masih bersama anda pendengar. Saya menyapa dulu pendengar kita yang sudah beratensi di 081 jali bakal 4200. Ada Mama Ardi. Assalamualaikum Kang Jek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Kahitna Cita Sendiri ya, untuk semua pendengar Pro 1 R Bogor ya. Salam untuk kru teknik juga, untuk Kang Jek terima kasih, selamat tugas. Oke, hatur nuhun, terima kasih Mama Ardi ya, yang ada di kawasan Ciomas. Kemudian saya bergeser ya ke Ibu Siti Haryati yang ada di kawasan Ciwaringin, lagunya dari Hijau Daun ya. Tukang yang terima kasih, mengucapkan selamat malam untuk Abah Kismin, Bang Julian, Ibu Berta, Bang Andra, juga untuk Pak Ahmad. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini.

0: Aduh, hampir aja jatuh gara-gara lubang tadi.
1: Iya nih, jalan depan rumahku juga bolong-bolong. Mana sampah berceceran lagi? Lapor kemana ya?
2: Laporkan saja lewat Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Cukup kirim foto, video, pesan suara atau pesan teks ke WhatsApp Pro 1 RRI Bogor di nomor 0815x4200 atau telepon 0251-831-2450. Aduan Anda akan langsung diteruskan ke pihak terkait. Keluhan Anda jangan berhenti di jalan. Sampaikan lewat Halo RRI.

Ya, yeah, Malik di Esensial ya, kita hadirkan juga di malam hari ini. Kita bikin romantis ya malam hari ini ya. Untuk kalian yang masih bersama siaran dari Pro Astro Bogor ya, masih ada 1 jam untuk rekomendasikan lagu pilihan Anda di malam hari ini ya. Tadi sudah ada yang bergabung juga. Sama siapa lagi nih pendengar kita yang sudah beratensi, ada Kang Julian di Ciomas, lagunya dari Peter Pan ya. Untuk 4 bidadariku yang pada cantik dan manis ya. Untuk Kang Jack, selamat tugas sampai tuntas siarannya. Hatur nuhun, terima kasih Kang Julian ya di Ciomas. Juga untuk yang lain, mangga silakan pendengar. Kita tunggu di 08 5x4200. Kita nikmati komposisi lagu-lagu yang dipilihan di malam hari ini.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Ed Cinta karya Habibur Rahman El Shirazi adalah salah satu karya sastra Indonesia yang telah meraih popularitas yang luar biasa. Novel ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda bernama Fahri dalam mengejar pendidikan tinggi di Kairo, Mesir, dan bagaimana dia menjalani cinta yang penuh konflik dan dilema dalam konteks nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Kisah Fahri yang berusaha menjalani kehidupan yang taat beragama dan berusaha memadukan antara nilai-nilai Islam dan kehidupan modern adalah tema sentral dalam novel ini. Habibur Rahman El Shirazi berhasil menyuguhkan gambaran tentang konflik internal yang dialami Fahri dalam menjalani kisah cintanya dan bagaimana dia berusaha untuk tetap setia pada agamanya sambil mencintai seorang wanita yang bukan dari latar belakang yang sama. Penulis dengan cermat menggambarkan karakter-karakter dalam novel ini dan pembaca akan merasa dekat dengan perasaan-perasaan mereka. Fahri, Aisyah, dan teman-teman lainnya adalah tokoh-tokoh yang kuat yang menghadapi berbagai konflik emosional dan spiritual. Novel ini juga berhasil membawa pembaca ke suasana kota Kairo dan menggambarkan bagaimana serta nilai-nilai masyarakat di sana dengan detail yang memikat. Deskripsi tempat-tempat dan penggambaran kehidupan sehari-hari di Kairo membuat pembaca merasa seakan-akan mereka sedang berada di sana. Pesan utama dari novel ini adalah pentingnya cinta, pengorbanan, dan toleransi dalam menjalani kehidupan, terutama dalam konteks agama. Ayat-ayat cinta mengingatkan kita bahwa cinta dapat menjadi kekuatan yang mampu menyatukan perbedaan dan bahwa nilai-nilai agama dapat dihayati dengan penuh kasih sayang. Novel ini tetap menjadi salah satu karya yang menginspirasi dalam sastra Indonesia dan memberikan banyak pelajaran berharga tentang cinta, agama, dan kemanusiaan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ruang Rindu ya, satu request lagu yang direkomendasikan Julian tadi ya, dari Peter Pan sudah dihadirkan lewat kisah cintaku lagu lama milik dari almarhum Krisye yang hadir kembali di ruang dengar Anda pendengar. Yang lain juga boleh untuk rekomendasikan lagu di nomor WhatsApp kami di 08 1 5 4200 ya. Untuk para pendengar yang mungkin juga punya aduan, keluhan, ya apa saja terkait orang hilang atau barang hilang, Anda bisa kirimkan juga laporan Anda di nomor WhatsApp Pro 1 081 5 4200 kapan saja. Untuk aduan, keluhan Anda akan disampaikan kepada pihak terkait ya dalam acara Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Once upon a time, a wolf wandered. He was hungry.
1: Salah satu dongeng yang dianggap paling terkenal sepanjang masa adalah The Wolf and the Seven Young Goats, atau diartikan sebagai Si Serigala dan Tujuh Kambing Kecil.
2: The Wolf and the Seven Little Goats.
1: Dongeng ini pertama kali dipublikasikan oleh koleksi Brothers Grimm pada abad pertama dan dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia.
3: Anak-anak, buka pintu.
1: Diadaptasi ke dalam berbagai macam versi sebagai pengantar tidur yang sering dibawakan.
4: Sejak saat itu, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup damai dan bahagia di pondok mereka di hutan.

masih mainkan sekali lagi lagu-lagu pilihan yang hadir di ruang dengan Anda di kesempatan malam hari ini. Di ruang rindu masih ada 20 menit ke depan kebersamaan kita untuk menikmati ya komposisi lagu-lagu pilihan. Untuk Anda yang tengah beraktivitas, selamat beraktivitas, mudah-mudahan terhibur, tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitas Anda di malam hari ini.

Baik, pada lagu terakhir kita mainkan sebagai lagu penutup kebersamaan kita pendengar di kesempatan malam hari ini di rangkaian Bogor malam ini, juga sebagai penutup kebersamaan kita di siaran hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Ya, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan partisipasi Anda. Mohon maaf bila dalam kebersamaan ini ada juga hal yang kurang berkenan di hati Anda. Selamat malam, selamat beristirahat.

Sayang, mimpi ini.

0: Allah sudah mengatur semua makhluk di dunia ini. Dan alangkah hinanya jika kita sebagai hambanya tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan.
1: Kita sebagai insan yang telah meraih berbagai kenikmatan yang tiada terhingga, tidak terhitung, tiada tara. Helaan nafas yang kita hirup dari detik ke detik, tidak pernah Allah hitung berapa rupiah yang harus dibayar.
0: Darah merah yang mengalir ke seluruh tubuh kita pun tak pernah Allah minta kepada manusia untuk menggantinya dengan segunung emas. Namun ironisnya, kita seringkali dengan mudah meninggalkan perintahnya, bahkan terbuai di dalam dosa.
1: Maka, apakah kita tidak malu dengan semua yang telah diberikan kepada kita? Semua kenikmatan berupa kesehatan fisik, rezeki, harta kekayaan, jabatan dan kekuasaan, keluarga yang menyenangkan hanya sebagai hiasan pandangan mata. Kedudukan yang memadai, ilmu yang ada, dan segala kebutuhan yang tercukupi. Itulah kenikmatan dunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Semoga tidak menjadikannya sombong, takabur, dan lupa diri.
0: Sementara amal ibadah dan juang kita tidak sebanding dengan yang Allah limpahkan gratis kepada umat-Nya. Semoga kita berhasil dalam menempuh jalan hidup yang penuh ujian ini dengan amal kebaikan dan ketakwaan.

Saudara pendengar, sampai di sini penyelenggaraan siaran kami sepanjang hari ini. Siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor dapat Anda ikuti kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya atau bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 7 bulan Oktober tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gerakan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali untuk menemani Anda di aktivitas hari ini, pendengar yang masuk di hari Rabu 7 Oktober 2026. Bersama dan juga Marissa dan juga kru Pro 1 RRI Bogor yang bertugas pagi hari ini, tentunya menyapa dari Pangrango 34 Bogor untuk menghadirkan rangkaian acara pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan buka dengan mutiara pagi, pendengar, ada pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian beberapa lagu religi serta kajian nanti yang akan disampaikan tentu oleh narasumber kami hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ada informasi juga yang disiapkan dalam Warta Berita Pagi serta Warta Berita Sentral Pro 3 RRI di Jakarta. Kami juga menyiapkan dialog Astecita ya, yang tentu akan menghadirkan isu-isu terkini wilayah Bogor dan sekitarnya. Lanjut juga nanti dengan program Halo RRI yang menjadi ruang interaktif. Aspirasi Anda bisa disampaikan terkait dengan pertanyaan, aduan, ataupun keluhan seputar layanan publik, sosial maupun kebencanaan. Program tersebut juga dapat Anda simak di rangkaian Bogor pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi selamat bergabung bersama siaran Pro 1 RRI Bogor. Untuk pengajian ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Zetria Delpi, Quran Surat Al-Maidah ayat 101.

Berlabuh di surga atau neraka, kita tidak tahu pasti. Itu hanyalah rahasia ilahi. Tetapi dengan mengumpulkan banyak bekal kebaikan, setidaknya kita telah berusaha untuk mengambil tempat terbaik di akhirat nanti.

0: Anda dapat melihat, mendengar, dan dia pun merasakan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyakiti perempuan, tapi juga memberikan dampak pada kondisi kejiwaan anak. Apapun alasannya, kekerasan tidak dapat dibenarkan.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Bogor.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah, di depan kita ada perempatan jalan. Sekarang kita harus milih, mau lurus, belok kiri, atau kanan. Gimana? Atau mau coba satu-satu? Paling kita bakal keliling-keliling, agak lama.
1: Ibu kan ngasih alamatnya, Kak. Nih, di perempatan jalan, belok kiri, masuk ke jalan baru 2, nomor 3.
0: Wah, untung ada petunjuk alamatnya. Jadi nggak usah keliling-keliling dulu dong.
2: Nah, itulah gunanya petunjuk. Memudahkan kita menemukan jalan yang benar, agar bisa mencapai tujuan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Haja bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Quran Surat Ali Imran ayat 138. Artinya, Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Masih bersama Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kita akan lanjutkan Mutiara Pagi dengan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Muklis berkaitan dengan etika dalam rumah tangga. Selamat mendengarkan, semoga apa yang disampaikan menjadi pesan nasihat kebaikan untuk semua dan tentunya menambah pahala kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pergunakan umur yang berharga ini untuk tetap menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, agar kita dijadikan orang-orang yang husnul khatimah. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan keharibaan junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mencoba menyampaikan satu topik, yaitu etika di dalam berumah tangga. Berumah tangga adalah satu impian orang-orang yang belum berumah tangga, orang-orang yang masih jomblo, pemuda, remaja, putra, remaja putri, menginginkan satu keluarga yang nyaman, yang sakinah, yang mawadah warahmah. Para pemirsa yang berbahagia, karena berkeluarga itu adalah sunnatullah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika laayatan liqaum yatafakkarun. Bahwa pernikahan itu adalah sunnah Allah, itu Allah menciptakan pernikahan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan Allah, dengan tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan dari jenis yang berbeda, dari jenis yang sama manusia, tetapi berbeda kelaminnya, ada wanita, ada pria. Maka disatukan, bahkan laki-lakinya dari suku mana, adat budayanya berbeda dengan istrinya, tapi disatukan oleh Islam melalui lembaga pernikahan. Itu diharapkan ada kecenderungan, ada kemantapan di dalam berumah tangganya. Apalagi kalau berumah tangganya itu ada etikanya. Kalau tidak ada etika, ya kawin-kawin sajalah begitu. Binatang juga bisa, tapi tidak punya etika. Kemudian bahwa nikah itu ibadah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu ibadah. Nikah itu adalah merupakan salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berumah tangga, niatkan karena iman kepada Allah. Niatkan karena ibadah kepada Allah. Niatkan karena kita ini adalah menjalankan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW, an-nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaysa minni. Siapa orang yang nikah itu adalah sunnahku, dan siapa orang yang mengikuti sunnahku, dia harus nikah. Kalau ada orang yang tidak nikah karena belum laku, itu tidak masalah. Tetapi ada orang yang menentang pernikahan, untuk apa nikah dan lain sebagainya. Apalagi yang sama satu jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu sangat diharamkan oleh agama. Dan itu menjadi laknat bagi pelakunya. Asalnya nikah itu adalah ibadah, tapi kalau bertentangan dengan syariat, maka itu merupakan satu laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, kalau sudah terjadi pernikahan, maka firman Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah engkau dengan mereka secara patut, secara yang baik. Gaulilah laki-laki menggauli perempuan secara baik, secara ma'ruf. Begitu pun perempuan. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi perempuan itu ada hal yang seimbang, ada hak yang seimbang, 'alaihinna bil ma'ruf, dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Walirrijali 'alaihinna darajah, tetapi bagi laki-laki itu ada derajat yang melebihi dari istri. Maka oleh karena itu ada kepala rumah tangga. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, kalau dia nikah bersuami istri, maka suaminya di rumah tangga itu akan menjadi pemimpinnya. Dan seberapa tinggi pun derajatnya, jabatannya dan kekayaannya seorang istri, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijah, itu kekayaannya luar biasa Siti Khadijah. Tetapi di dalam rumah tangga, kepala rumah tangganya tetap saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya si istri harus taat kepada suami. Tetapi walaupun suami diberikan kewenangan oleh agama bahwa dia itu adalah pemimpin, maka jadilah pemimpin yang bijak. Suami itu harus menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang penuh kasih sayang, bukan arogan, bukan menampakkan apa itu otoritasnya bahwa dia itu adalah seorang pemimpin. Maka dia memimpin rumah tangga dengan seenaknya, dengan otoriter. Nah, tidak demikian. Para jamaah rahimakumullah, harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan antara suami dengan istri. Itu perimbangan suami dan istri itu ukurannya yang diukur oleh adat kebiasaan itu bagaimana, yaitu bahwa si suami itu harus menggauli dengan baik, dengan kata-kata yang baik, dengan komunikasi yang baik, tidak membahayakan istri. Itu ada berumah tangga tidak memakai etika, sehingga di media massa, di media cetak, di media apapun ada berita-berita bahwa suami membunuh istri, istri membunuh suami. Wah, itu sudah tidak punya etika, itu tidak punya akhlak yang seperti itu. Ibnu Abbas memberikan pengertian perimbangan mislul ladzi alaihi nabil ma'ruf itu, kata Ibnu Abbas, saya senang berhias untuk istri dan istri pun mengimbanginya. Ini ada apa itu, ada mislul ladzi alaihi nabil ma'ruf, ada keseimbangan antara suami istri. Kalau istri disuruh untuk berhias, maka berhiaslah, tapi suami pun harus berhias diri untuk istrinya. Itu saling melengkapi. Jadi kalau istrinya harus mandi, ya suami juga harus mandi. Jangan bau keringat segala macam, itu tidak seimbang. Seimbangnya begitu. Kemudian para pemirsa yang berbahagia, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firman Allah menyatakan wallati hakul mar'ati ala zauji ayut imaha idza at'ama wa yaksuha idza tasa wa la yadribal wajha wa la yuqabbiha wa la yahjura illa fil mabit. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul mar'ati ala zauji, hak seorang perempuan, seorang istri atas suaminya, ayut imaha, maka si suami itu harus memberi makan kepada istri, idza at'ama, apabila makan. Itu kalau dulu pada zaman Rasulullah SAW, orang Arab itu kebiasaan yang belanja itu suami. Jadi istri tidak bebas untuk. Tapi kalau kita itu sekarang mau ke pasar, laki-laki ya ke pasar, perempuan, bahkan kebanyakan perempuan sekarang yang belanja itu. Tapi pada zaman Rasulullah SAW, bahkan sekarang juga di Arab itu, yang ke pasar itu adalah suami. Jadi apa yang dimakan oleh suami itulah yang dimakan oleh istri. Dulu, kalau sekarang malah istri dulu yang makan. Itu ya, karena istri yang masak. Pandi asaan heula meureunan, sakali ngasaana teh dua mangkok. Jadi para pemirsa yang berbahagia, ada hak untuk istri dari suaminya, yaitu apabila makan, makanlah bersama-sama. Apa yang dimakan oleh suami itulah yang dimakan oleh istri, kecuali ada penyakit salah satu pihak. Umpamanya suaminya makannya dengan ikan asin gabus, kemudian istrinya tidak. Kenapa? Karena darah tinggi. Itu kebanyakan asin, katanya, kata dokter itu bisa memicu darah tinggi. Nah, itu lain lagi itu masalahnya. Wayak suha idak tasa, dan suami juga kalau berpakaian maka istri pun harus menutup aurat, terus berpakaian. Kalau lebaran biasanya, walaupun tidak wajib, itu bagi orang-orang yang berpuasa biasanya beli sendal baru, sepatu baru, baju baru, dan lain sebagainya. Hal-hal yang baru itu untuk menyenangkan, sebagai tanda kegembiraan. Sudah lulus di dalam puasa satu bulan, maka itu mereka bertahniah, bergembira. Nah, itu aja boleh-boleh saja, silahkan. Tapi kalau suaminya ganti, ya istrinya juga harus ganti atuh. Nah, itu harus ada seimbang. Suaminya ganti dengan pakaian yang buatan mana gitu, buatan luar. Kalau istrinya mah ngajahit, menang sorangan ngajahit lagi, tidak oleh mesin lagi di jalujur teh itu, tidak demikian. Tapi sekarang ada pinter istri atuh daripada suami, bahkan suami dipangmeserkan ku istri ya nama. Nah, itu wala yadribal wajah, dan tidak boleh memukul wajah. Wala yadribal wajah, tidak boleh memukul. Suami itu tidak boleh memukul, apalagi memukulnya memukul wajah. Itu dilarang sekali. Jadi kalau sekarang masuknya KDRT barangkali itu, kekerasan dalam rumah tangga. Wala yuqbiha wala yahjura illa fil mabit. Wala yuqbiha, dan tidak boleh berbuat jelek, mengatakan sesuatu yang jelek kepada istri atau istri kepada suami. Wala yahjura, dan jangan membiarkan tidak diajak ngomong, tidak boleh. Jadi istri punya suami seperti tidak punya suami, tidak pernah diajak ngobrol, tidak ada komunikasi, diantep. Nah, itu tidak boleh. Menurut sunnah Rasulullah itu hal yang wala yahjura ila fil baiti, dan tidak boleh dibiarkan kecuali kalau dia itu nusuz. Kalau dia keluar rumah, kalau dia tanpa izin kepada suaminya. Tapi kalau dia minta izin kemudian diizinkan, ya jangan disalahkan istri. Ini ada keseimbangan antara suami dengan istri, itulah etikanya. Etika berumah tangga adalah saling menyayangi, saling menghargai, tidak boleh memukul, jangan apalagi membunuh. Kalau dia nusuz, ada keterangan yang boleh memukul, maka jangan memukul wajah, pukullah yang lain. Juga itu pukulannya pukulan pendidikan, mendidik. Jadi tidak memukul sampai memecahkan tulang, sampai tidak demikian. Tapi dengan kalau itu pun terakhir, kalau bandel wae ta istri teh, itu jadi kenapa bandel? Ya mungkin ada kekurangan dari suaminya, kurang biaya, kurang tampan, kurang segala macamnya lah. Para pemirsa yang berbahagia, Rasulullah memberikan penghormatan, apresiasi kepada suami-suami. Kata Rasulullah, inna min akmalil mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang sempurna imannya, kata Rasulullah, adalah yang indah akhlaknya, yang bagus akhlaknya. Wal tafuhum bi ahlihi, dan halus budi pekertinya kepada istrinya, sangat sayang kepada istrinya. Itu memang kalau perempuan itu kata sebagian orang makhluk halus. Artinya harus dihalus-halus, harus dipuji perempuan itu, harus dikasih uang. Jadi kalau ada seorang perempuan yang nakal, coba beri nasihat. Kalau tidak bisa diberi nasihat, cobalah 3 kali beri uang. harus ada trik gitu, harus ada trik. Atau pagi-paginya 10.000, gitu. Siangnya 100.000, sorenya 1.000.000. Insya Allah lah anteng itu akan nurut kepada suami. Para pemirsa yang berbahagia, untuk keseimbangan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya, terutama kepada istrinya, dan aku adalah lebih baik, yang paling baik aku kepada istriku. Rasulullah SAW itu luar biasa memanjakan istrinya. Dia juga bermanja-manja kepada Rasulullah SAW. Jadi ada saling apa? Saling menitipkan, saling kasih sayang. Itulah Rasul. Jadi siapa orang yang paling rukun di dalam keluarganya? Rasulullah. Rasulullah itu paling rukun berkeluarganya, paling mesra. Nah, itu kalau tidur satu selimut bersama. Kalau kadang-kadang mandi boleh, suami istri mandi bersama-sama, jadi tidak dilarang. Kemudian sabda Rasulullah, khairukum khairukum khairukum linisa'i wa ana khairukum linisa'i, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan aku ini adalah yang paling baik kepada istriku. Rasulullah SAW luar biasa. Jadi keluarga yang paling rukun adalah keluarga Rasulullah SAW. Jadi kalau mau mencontoh, mau melihat, maka lihatlah keluarga Rasulullah SAW. Para pemirsa yang berbahagia, mungkin saja ada suami yang apa itu, yang merasa puas dengan istrinya, atau istri yang merasa puas. Ada juga yang kecewa. Suami bisa kecewa kepada istrinya, istri bisa kecewa kepada suaminya. Padahal waktu pacaran dulu itu, aduh, I don't live without you, saya tidak akan bisa hidup tanpa

Ya, seharusnya musim makan pagi-pagi ini masih tiduran, ini masih main gadget, ini wah itu kecewa itu suami yang seperti itu. Tapi biarlah, kata suaminya, dipiara oleh boga istri yang seperti itu, tetap kasih sayang. Maka suami yang sabar terhadap keburukan akhlak istrinya itu akan diberikan pahala seperti pahalanya Nabi Ayub alaihissalam. Luar biasa itu. Nabi Ayub diberikan apa itu cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Mungkin saja di luar kebiasaan manusia biasa. Itu dicobanya oleh Allah Subhanahu. Nah, orang yang tidak marah kepada istrinya, mungkin nasihat terus, tapi tidak memukul, padahal istrinya begitu nakalnya, tapi kata suaminya, ya ini pilihan saya, tos kiai merenan takdirna. Itu maka suami yang sabar seperti itu, maka dia diberikan pahala seperti Nabi Ayub. Waman sobarot, sekarang siapa yang istrinya yang sabar? Ala su'i khuluqi zawjiha, terhadap akhlak buruk suaminya. A'tahallahu minal ajri misla sawabi asiyata mura'ati Fir'aun. Maka dia akan diberikan pahala seperti pahalanya Siti Asiyah, istrinya Fir'aun. Itu para pemirsa yang berbahagia. Jadi salah satu kunci supaya tetap, dan itu adalah etika, ada kesabaran. Suami sabar, istri bersabar kalau menghadapi kekecewaan. Nah, kalau membiarkan, tapi kalau ketahuan memang betul-betul si istrinya itu berbuat maksiat, itu tinggal diponis saja, berikan talak. Kenapa? Karena dayus. Siapa orang yang tidak curiga, siapa orang yang tidak cemburu, siapa orang yang membiarkan suami, siapapun istrinya berbuat maksiat, dibiarkan saja, itu tanggung jawab suami nantinya. Maka itu boleh, ada beberapa alternatif. Bisa saja dipukul, tetapi yang itu tadi, tidak memukul wajah. Bisa saja dinasehati, bisa saja dihajru. Hajru itu dibiarkan, jadi pisah ranjang. Para pemirsa yang berbahagia, bagaimana keistimewaannya istri Fir'aun, Siti Asiyah, itu digambarkan di dalam surat At-Tahrim ayat 11. Wadaraballahu masala lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah memberikan perumpamaan istri Fir'aun. Itu qalat, dan ingatlah ketika istri Fir'aun Siti Asiyah itu berkata, Rabbim nili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku rumah, istana di sorga. Wa najjini min Fir'aun wa amalihi, dan lindungilah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini min al-qaumiz zalimin, dan lindungilah aku dari kaum orang-orang yang zalim. Para pemirsa yang berbahagia, lebih mengarah ke teknis, siapa orang yang bagaimana etika kita berumah tangga. Yang pertama, si suami itu harus terus-terusan memberikan wasiat, memerintahkan, mengingatkan, dan menyenangkan hati si istri. Jadi wasiat, jangan lupa, jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan kebaikan-kebaikan, sopan santunlah kepada orang tua, kepada mertua. Maka itu adalah wasiat. Jadi wasiat juga jangan terus-terusan wasiat, nanti bosan istri. Tapi harus mengingatkan dan menyenangkan. Di samping mungkin wasiatnya bagus sekali, tapi dengan cara yang menyenangkan. Jadi tidak seperti guru kepada muridnya, tidak instruksi, tapi mungkin ada dalam komunikasi, bangun komunikasi antara suami istri dengan baik. Maka itu adalah etika. Sabda Rasulullah rahimahullah rajulan qala, Allah akan memberikan rahmat kepada seorang suami yang berkata, ya ahlahu, wahai keluargaku.

mungkin istrinya, anaknya, sholatakum, siyamakum, zakatakum, peliharalah sholatmu, peliharalah saum di bulan Ramadan terutama, zakat apabila sudah nisab, miskinakum, kalau ada sekitar kita orang-orang miskin, maka perhatikan mereka. Yatimakum, kalau dia meninggal, berarti anaknya jadi yatim, perhatikan. Jangan sampai lupa pendidikannya, ibadahnya. Jironakum, juga tetangganya. La'allallaha yajma'ukum ma'hum fil jannah. Mudah-mudahan saja Allah akan mengumpulkan kamu dengan mereka di sorga. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, dan marilah kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Saya mengapresiasi inisiasi Presiden, cuman jangan sampai pemberian tersebut yang pada akhirnya tidak tepat sasaran.
2: Tidak ada korban jiwa. Rata-rata habis sih. Rata-rata habis barang-barang.
3: Berdasarkan infografis yang kami punya, dari mulai awal tahun sampai dengan 5 Oktober, tercatatkan 629 laporan kejadian masuk ke kami.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita pagi ini edisi Rabu 7 Oktober 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama.

0: 160 unit beca listrik bantuan Presiden Prabowo Subianto di Kota Bogor disambut positif. Dua rumah warga di Desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor hangus terbakar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bogor mencatat sebanyak 629 kejadian bencana akibat cuaca ekstrim. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Pagi RRI Bogor selengkapnya. Kehadiran 160 unit becak listrik bantuan Presiden Prabowo Subianto di Kota Bogor disambut positif sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, khususnya para penarik becak lansia. Kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
1: Kehadiran 160 beca listrik bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kota Bogor diharapkan meningkatkan kesejahteraan tanpa menimbulkan kekumuhan dan kemacetan baru. Pengoperasian beca listrik juga perlu ditata agar tetap mendukung aktivitas ekonomi penarik beca, termasuk mereka yang telah berusia lanjut. Selasa 6 Oktober 2026. Kepala Pusat Masyarakat Anti Korupsi Pusmaki Kota Bogor Robi Faisal mengapresiasi bantuan tersebut karena memberikan perhatian kepada masyarakat kecil yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan penarik beca. Namun pengoperasiannya perlu mengikuti aturan agar keberadaan beca listrik tidak menambah persoalan baru di tengah upaya pemerintah Kota Bogor melakukan penataan dan modernisasi angkutan umum. Menurut Robi, penataan beca listrik perlu diselaraskan dengan kebijakan transportasi daerah sehingga keberadaannya tidak mengganggu kelancaran lalu lintas maupun menambah kawasan kumuh. Pengaturan lokasi operasi pangkalan serta pola pergerakan becak dinilai penting agar bantuan pemerintah tetap memberikan manfaat ekonomi tanpa mengurangi kenyamanan pengguna jalan.
2: Terkait masalah bantuan becak yang diberikan oleh Presiden, ya saya mengapresiasi inisiasi Presiden, cuman jangan sampai pemberian tersebut yang pada akhirnya tidak tepat sasaran dan juga menjadi sumber kemacetan lagi, menjadi kumuh lagi Kota Bogornya. Sekarang kan miris, Dishub sedang melakukan yang namanya operasi peremajaan angkutan yang lebih dari 20 tahun. Itu kan cita-citanya agar mengurangi kemacetan yang disebabkan oleh angkot. Nah, dan juga bantuan beca ini yang pada akhirnya dialah yang menyumbang salah satu dari kemacetan tersebut dan kekumuhan.
1: Wakil Wali Kota Bogor Jenderal Mutakin menyampaikan bahwa operasional becak di Kota Bogor memiliki dasar aturan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan angkutan becak di Kota Bogor. Jenderal menekankan perlunya penataan lebih lanjut, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan lalu lintas, pembatasan akses di kawasan protokol serta pengawasan oleh Dinas Perhubungan atau DLLAJ Kota Bogor.
3: Mekanisme pengendara angkutan beca. Jadi mohon izin bapak-bapak penerima manfaat, sebelum nanti beroperasional, sebelum nanti melakukan aktivitas usaha existingnya, Dishub kita tunjuk sebagai leading sektor dinas yang akan mengeluarkan rekomendasi termasuk surat izin mengemudi. Setuju? Ya. Wayahna yang belum lulus, yang belum bisa pakai, kita akan seleksi ulang. Walaupun secara seleksi administratif sudah selesai di yayasan, tapi kami Pemkot wajib menjaga, mengawal program ini agar berjalan sebagaimana mestinya. Amin. Yang kedua, kita akan berikan surat nomor kendaraan, bisi pahili, ya, bisi dekimodip atau kumaha gitu ya. Jadi di sub perannya penting. Mohon izin Pak Nuriana dan Ibu, kami Pemkot diberikan keleluasaan Pak untuk mengawal, mengatur, termasuk di Perwali tadi 15/2006 ada jalan-jalan protokol yang tidak boleh dilalui beca. Udah tahu belum Bapak semua?
1: Sementara itu salah seorang penerima bantuan, Nana Supriyatna, menyambut baik beca listrik tersebut karena dapat membantu aktivitas pekerjaan dan meringankan beban penarik beca yang telah berusia lanjut. Dirinya juga menyatakan sikap siap mengikuti ketentuan yang berlaku agar penggunaan beca listrik tetap tertib, tidak mengganggu kepentingan umum.
4: Umur 65 tahun. Terima kasih kepada Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia yang pertama di Indonesia. Terima kasih.
1: Lebih lanjut, dirinya mendoakan Presiden Prabowo Subianto senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan.
0: Dua rumah warga di RT 1 RW 1 Desa Sukamantri Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor hangus terbakar api pada Selasa 6 Oktober 2026. Api diduga berasal dari penerangan lilin yang lupa dipadamkan oleh dan ditinggalkan pemilik rumah untuk melakukan sholat subuh, hingga memantik benda muda terbakar di sekitarnya. Akhirnya api menjalar keseluruhan bagian dalamnya termasuk rumah di sekitarnya. Warga pun sempat berupaya memadamkan api, namun api terus membesar dan menghanguskan dua rumah warga. Kapolsek Taman Sari Polres Bogor Ibtu Eka Duta Baliawan mengatakan, peristiwa terjadi sekitar pukul 9.05 waktu Indonesia Barat, tidak ada korban luka terlebih jiwa, hanya kerugian materi saja.
5: Kumanena udah sempat dipadamkan, cuman tertuntas dia meren, ketinggali barana kan. Barana nggak kelihatan, subuh-subuh dia sempat keluar ke masjid, cenah mah tadi teh. Keluar untuk mandi, karena kan listriknya udah dicabut, jadi manena mandi di luar, keluar ke masjid. Begitu pulang, api sudah gede. Tuh, untuk korban jiwa mah nggak ada. Hiji unggul, suka mantri. Tidak ada korban jiwa. Rata-rata habis sih, rata-rata habis barang-barang.
0: Satu unit mobil pemadam kebakaran dari Damkar Sektor Ciomas diterjunkan memadamkan api. Api dapat dikendalikan sekitar 1 jam setelah kendaraan damkar tiba di lokasi. Api benar-benar padam sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga kondisi rumah sebelum ditinggal pergi. Beralih ke informasi lainnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bogor mencatat sebanyak 629 kejadian bencana akibat cuaca ekstrim sejak awal tahun hingga 5 Oktober 2026. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
6: Sebanyak 629 laporan kejadian tercatat masuk ke BPBD Kota Bogor sejak awal tahun hingga 5 Oktober 2026. Sebagian besar laporan tersebut merupakan dampak dari cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Bogor. Dari sejumlah wilayah terdampak, Kecamatan Bogor Barat mencatat laporan kejadian paling tinggi di susul Bogor Selatan dan Tanah Sareal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kesiapsiagaan masyarakat, terutama ketika terjadi cuaca yang berpotensi memicu kondisi darurat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadi Sasongko mengatakan, masyarakat yang menghadapi kondisi darurat diminta tetap tenang dan segera melapor. Laporan dapat disampaikan melalui call center BPBD, maupun layanan kedaruratan yang tersedia di Kota Bogor.
7: Kan bahwa berdasarkan infografis yang kami punya, dari mulai awal tahun sampai dengan 5 Oktober, tercatatkan 629 laporan kejadian masuk ke kami. Nah, itu didominasi oleh dampak dari cuaca ekstrim. Untuk wilayah terdampak yang paling tinggi adalah wilayah Bogor Barat, disusul Bogor Selatan, dan disusul oleh wilayah Kecamatan Tanah Sareal. Kepada warga Kota Bogor khususnya, ketika mendapati sebuah kondisi darurat, tetap tenang namun waspada. Yang kedua, segera melapor kepada call center BPBD ataupun call center kedaruratan yang ada di wilayah Kota Bogor.
6: Sementara itu, potensi hujan masih terjadi di Kota Bogor dalam 3 hari ke depan. Hujan diperkirakan turun terutama pada siang hingga sore atau menjelang malam hari. Forecaster Prakirawan Cuaca BMKG Jawa Barat, Mirnawati Julaika menjelaskan, Kota Bogor secara klimatologis memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Karena itu, kondisi hujan dengan intensitas tinggi perlu menjadi perhatian karena dapat meningkatkan resiko di sejumlah wilayah.
8: Bogor itu kan memang merupakan salah satu wilayah yang memiliki curah hujan relatif tinggi. Secara klimatologis itu tidak memiliki periode musim kemarau yang tegas. Tetap waspada, tetapi tidak perlu panik. Bogor untuk 3 hari ke depan ini masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Potensi hujannya biasanya terjadi di siang hingga sore atau menjelang malam hari. Yang perlu menjadi perhatian adalah ketika hujan turun dengan intensitas yang tinggi, nah masyarakat dapat melakukan langkah sederhana nih, seperti memantau informasi dan peringatan dini BMKG, dapat menghindari berteduh di bawah pohon saat hujan terjadi atau di saat hujan disertai angin atau petir, dan segera menjauh dari lokasi yang berpotensi terjadi longsor maupun genangan.
6: Menghadapi kondisi tersebut, masyarakat diminta mengikuti informasi peringatan dini dari BMKG. Saat hujan disertai angin atau petir, warga sebaiknya menghindari berteduh di bawah pohon, serta menjauh dari lokasi yang berpotensi mengalami longsor maupun genangan.
9: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
0: Pemerintah Kota Bogor memperkuat implementasi wajib belajar 1 tahun pendidikan prasekolah untuk meningkatkan akses dan partisipasi anak di jenjang PAUD. Penguatan dilakukan melalui sosialisasi kepada guru dan komite PAUD, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor. Bunda PAUD Kota Bogor, Yanti Rahim mengatakan, PAUD memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan wajib belajar 13 tahun. Ia juga menekankan pendidikan anak usia 4 hingga 6 tahun perlu disesuaikan dengan tahap tumbuh kembangnya, termasuk tidak memaksakan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Sosialisasi berlangsung selama 2 hari, 5 hingga 6 Oktober 2026, dan diikuti 200 guru serta komite PAUD dari 6 kecamatan di Kota Bogor. Pertumbuhan ekonomi Kota Bogor terus menunjukkan tren positif. Salah satunya didukung peran pelaku UMKM dan dunia usaha. Penguatan peran pengusaha perempuan juga didorong melalui kolaborasi pemerintah Kota Bogor dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan, pemerintah terus membuka ruang kolaborasi dan memberikan dukungan bagi pelaku usaha, termasuk dalam akses permodalan.
10: 2024 pertumbuhan ekonomi kita di 5,15, 5,15, 2025 5,45, dan bahkan 2026 insya Allah trennya naik kembali. Pemerintah yang didukung oleh seluruh stakeholder yang membuka usaha sendiri ternyata cukup strategis mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Bogor. Ingin menyampaikan bahwa program Pak Prabowo, Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian nomor 1 tahun 2026 ini khusus untuk para pengusaha baik mikro, UMKM, bahkan menengah ke atas. Mulai hari ini dibantu, difasilitasi UMKM yang ingin dapat tur dari bank-bank yang ada di Bogor. Saya kalau tidak dimanfaatkan, karena apa, bunganya rendah, disubsidi oleh pemerintah pusat.
0: Selain akses permodalan, pelaku usaha juga membutuhkan pendampingan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan bisnis. Karena itu, kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha dan berbagai stakeholder terus diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Bogor. Saudara Polsek Cilengsi, Polres Bogor berhasil membongkar sindikat penggelapan sepeda motor lintas pulau dan menyita sebanyak 260 unit kendaraan roda 2 dari jaringan tersebut. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
11: Polsek Cilengsi, Polres Bogor berhasil membongkar sindikat penggelapan kendaraan roda 2 di wilayah hukumnya dengan dugaan 260 unit sepeda motor yang telah disita. Pengungkapan tersebut merupakan pengembangan dari kasus yang pernah diungkap sejak 2024 lalu hingga akhirnya ditemukan mata rantai hulu ke hilirnya hingga ke wilayah Lampung, Sumatera. Kapolsek Cilengsi, Kompol Edison menjelaskan pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di sebuah rumah di wilayah Jatisari, Cilengsi. Polisi kemudian melakukan penggerbekan di lokasi dan menangkap dua orang tersangka berinisial AL dan AR serta mengamankan 6 sepeda motor yang tidak dilengkapi surat BPKB.
12: Ya, jadi berawal dari informasi masyarakat bahwa ada salah satu rumah di daerah Perumahan Jatisari dijadikan tempat untuk transit kendaraan motor roda 2. Berawal informasi tersebut, kami bergerak ke lokasi yang dimaksud. Ternyata betul bahwa saat kita masuk ada dua orang di situ dan 6 unit roda 2. Setelah kami periksa, ternyata 6 unit ini tanpa dilengkapi dengan BPKB, hanya ada STNK dan kunci. Kami interogasi dua ini atas nama AL dan AR. Informasi bahwa motor tersebut hasil penggelapan yang selama ini dikirim ke daerah Sumatera. Interogasi berlanjut, ternyata AL ini sudah 60 unit diterbangkan ke daerah Lampung. Sekali berangkat adalah 6 unit.
11: Dari hasil pemeriksaan, polisi juga mengembangkan kasus ke lokasi lain di kawasan Terminal Cilengsi. Polisi menginterogasi dua petugas parkir berinisial A dan J, hingga diduga sebuah rumah kontrakan yang menyimpan 13 unit sepeda motor diduga curian dari jaringan tersebut. Setiap kendaraan disebut dijual dengan harga sekitar 10 juta rupiah.
12: Kemudian joki ini atas nama AR itu sudah berulang kali mengirim ke saudara AL. Informasi yang kami dapatkan selanjutnya bahwa AR ini selain mengirim kepada AL, mengirim juga ke salah satu tempat parkiran di Terminal Cilengsi. Kami segera bergerak ke terminal, nah, ternyata di sana kami menemukan dua orang yang menjadi penjaga parkir atas nama A dan J. Dari A ini kita mendapatkan 13 roda 2 yang mana siap untuk diberangkatkan ke daerah Jawa. Keterangan yang kami dapat bahwa sejak tahun 2024, A ini sudah kurang lebih 200 kendaraan lebih yang diterbangkan ke daerah Jawa Tengah. Penyulitnya kurang lebih sekitar 10 juta. Sebab bagi jenis kendaraan metik.
11: Polisi masih mendalami kasus tersebut dan memburu satu orang yang diduga berperan sebagai otak sekaligus pihak yang membiayai aktivitas penggelapan kendaraan tersebut.
0: Selanjutnya beralih ke warta olahraga. Atlet NPCI Kabupaten Bogor dari 17 cabang olahraga intensif menggelar pelatcap. Faji, Kabupaten Bogor, menggembleng fisik 9 atlet lokalnya di nomor sprint dan slalom. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda Bekata.
13: Atlet-atlet yang tergabung dalam National Paralympic Committee Indonesia NPCI Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan guna menghadapi Pekan Paralimpik Daerah Peparda 7 Jawa Barat tahun 2026. Para atlet kini fokus menjalani pemusatan latihan cabang pelacap untuk mendongkrak performa sekaligus menjaga kondisi fisik. Ketua NPCI Kabupaten Bogor Muhammad Misbah mengungkapkan bahwa terdapat 17 cabang olahraga yang saat ini tengah aktif menggelar pelacap. Dari total tersebut, sebaran lokasi latihan dibagi ke dalam dua wilayah.
14: Pelacap kita alhamdulillah sudah berjalan dari tanggal 3 September sampai nanti tanggal 20 November menjelang pelaksanaan Games Week. Di program pelacap ini kita ada 17 cabor, 15 cabor di Kabupaten Bogor, tepatnya di Pakak daerah Pakansari Cibinong, dan 2 cabor di daerah Bandung.
13: Sementara itu pelatih tenis meja NPCI Kabupaten Bogor Budi terus mempertajam jam latihan para atlet sebagai bagian dari persiapan menghadapi Peparda ke-7. Peningkatan intensitas latihan dilakukan guna mengejar target 10 medali emas pada ajang tersebut. Program latihan diperkuat dengan penambahan sesi teknik, fisik, serta strategi pertandingan. Selain itu, para atlet juga menjalani simulasi pertandingan secara berkala untuk meningkatkan kesiapan dan konsistensi performa saat bertanding. Target 10 medali emas pada Peparda mengalami peningkatan signifikan dibandingkan capaian sebelumnya.
15: Target untuk medali di tahun 2022, kita mendapatkan 6 emas, 7 perak, 8 perunggu. Untuk tahun ini, kita menargetkan 10 medali emas untuk di Peparda 2026.
13: NPCI Kabupaten Bogor akan terus memotivasi para atletnya agar bisa memberikan hasil maksimal. Federasi Arung Jeram Indonesia FAJI Kabupaten Bogor mengusung target 3 medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Untuk merealisasikan target tersebut, FAJI Kabupaten Bogor menyiapkan 9 atlet lokal binaan, terdiri dari 5 putra dan 4 putri yang akan bertanding di nomor sprint dan slalom. Saat ini seluruh atlet tengah menggenjot porsi latihan yang fokus pada fase fisik dan juga pra-kompetisi. Ketua FAJI Kabupaten Bogor Mardianto menyebut Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu rival terberat dalam ajang ini. Meski demikian, pihaknya optimistis kekompakan tim dan persaingan yang terukur mampu membawa pulang 3 emas untuk Kabupaten.

Saudara, warta olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui rangkaian Warta Berita Pagi RRI Bogor. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ermelinda, juga penata teknik Dwi Hikmawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: cuaca hari ini.
1: Saatnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca RRI Bogor bekerjasama dengan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Pendengar, segera menghadirkan informasi perakiraan cuaca sepanjang hari ini, Rabu 7 Oktober 2026.
2: Sobat RRI, kembali bersama kami Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Kami sampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini, tanggal 7 Oktober 2026. Untuk Anda yang berada di wilayah Jawa Barat, khususnya wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, dan wilayah Cianjur. Untuk cuaca pada pagi hari, diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan menjelang siang hari di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Cianjur. Kemudian pada siang dan sore hari, diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan potensi hujan sedang hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor serta Kota Depok, kemudian potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Cianjur, Karawang, kemudian di Purwakarta. Potensi hujan ringan hingga sedang juga masih terdapat pada malam hari nanti di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, dan Cianjur. Sementara pada dini hari nanti, cuaca diperkirakan kembali cerah hingga berawan. Perlu diwaspadai adanya potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang dapat terjadi pada sore hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor dan juga di Kota Depok. Sekian informasi perakiraan cuaca hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat.

0: trek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

TV Bogor Smart Windows ya. Beberapa pantauan untuk arus lalu lintas kami sampaikan. Kita awali dulu dari sekitaran kawasan simpang arah Dramaga Kota Bogor, pendengar. Terlihat jika pagi hari ini memang aktivitas sudah mulai bergeliat ya, dan terlihat untuk kendaraan yang mengarah ke arah Dramaga memang sudah mulai padat. Ini terlihat ada kendaraan roda 2 maupun roda 4 gitu ya, sudah mulai melambat yang menuju arah Dramaga. Sementara untuk sisi satunya dari arah Dramaga yang mengarah ke Bubulak atau ke arah Kota Bogor lebih cenderung lancar. Lalu untuk arus lalu lintas di kawasan Pasir Kuda arah Pancasan Kota Bogor, ternyata untuk arus lalu lintas masih cukup kondusif ya, tidak ada kemacetan berarti. Tentunya kendaraan roda 2, roda 4, pribadi ataupun angkot juga terlihat dan masih cukup tertib gitu ya, tidak ada ataupun tidak terlihat adanya pelanggaran aturan maupun angkot yang mengetem sembarangan ataupun menghalangi jalan.

Lalu kita bergeser ke arah Jalan Soleh Iskandar, pendengar atau Jalan Baru Kota Bogor. Untuk arus lalu lintas pagi hari ini masih cukup lancar ya. Terlihat juga ada beberapa calon penumpang ini sedang menunggu kendaraan di pinggir jalan gitu ya, dan tidak ada penumpukan ataupun pelanggaran arus lalu lintas yang dilakukan. Berikutnya dari simpang RSUD Kota Bogor, untuk arus lalu lintas pagi hari ini memang sudah mulai meningkat. Terlihat dari padatnya aktivitas lalu lintas oleh masyarakat kendaraan roda 2, roda 4 pribadi ataupun angkot gitu ya, dan masing-masing memang tengah menunggu giliran karena di sana ada lampu merah sebagai pengatur lalu lintas dari berbagai sisi. Baik, itu dia kondisi arus lalu lintas pagi hari ini. Sudah kita pantau dari beberapa titik. Semoga informasinya bermanfaat untuk Anda. Dan pastikan untuk Anda selalu tertib berlalu lintas ya, tidak mengutamakan kecepatan namun keselamatan. Dan tentunya jangan lupa juga untuk melengkapi peralatan keselamatan seperti pengguna sepeda motor menggunakan helm SNI, dan juga untuk pengguna kendaraan roda 4 pribadi jangan lupa juga untuk menggunakan seat belt.

0: dalam SFC 1 mengabulkan SFP termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak SFP termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.